0: hai bide wabanya au, habu sembanya, hadu mane haburi bahuagu. Abagari deh ma keisi girigia livretinya. Gama lu momosera kumei livrei, lu hadigini leburi babai. Ubara gen lira, abagari deh ma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hidu enyu, luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandunek asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadugin kati buiti. Aba hawandunek laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balen keisi honi di mudun. Goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunun lida hafuridun. Abagri dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubarge lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagin abai bagari lanilan kundan, lunti lumigin lumiyene, wila dimura abribani, maria galigin me iyeni. Disela loi uribani, aduga lele buidibani, alu halai terangilu, awam la fala bu dadiga gongi lu moti ya bore me bu bi haru chago bani agamba la fafori e dundu anga ya ha dugu bani buri bati magoda ti bu bi ha
0: kabagi ganyana la dugu buri bati hun ahun icha go hun go lu ha dugu ne buiti suwada gamalumu flesi watu ahun ya sufuri ra la dugu surula hikaburi mandufu fude da huma loy niaba Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu luweni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugubu noe. To ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung la rumandu ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu harumaru ta wanigi Ligibu gebungi lau wafinye no luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyo wama luwa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin. Libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisiye baihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharudu. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariwa. Kwento. Vueli tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadum nehabi wuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda ambungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isiani lau saragu figou. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hon amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la degani segun le renu bungiu. Le eseri viduti, adega lei la usun ere le lichu beibungiu lu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Goodbye.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abanani hiaba mudurar, kamamuga afaruali, sed ligacho, sed lago, agu briligia, lani bungu sed sifiriguha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimit muduligia, abalanugu no libro tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala naruihani. Tale larga dubalu libro, abahahu duragun, gadri kataya gabagriti hagia, hama wei gadri waya yamutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada ge waya yamutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Abati heremu hani uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu no libro, lu bahari duniti senyo. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiyo. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiyo te, luma lu hagoma diha ubowo.
1: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu haukata ya gabagari kinya hagia. Hama waya ya mutu hagia. Nyenye numiyo angheli kwa. Hani ya galau umala li hereti.
3: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebase luma taidu hini lumu kule hafa rube.
1: Agaba numuti ginye hani ya guni sun kata ilela dugubai bungi usiali. Le mua rugubai, le lapuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kata ilela lida baibu.
3: Rua la taidu hini inebase mwene wene luma ubafu lule nyumbo ino ulala na hini luma lumu kumu usula.
1: Aba haria gugadri kata ya gabagriti ya hagia.
4: Itara laga.
1: Aba hahu duragu wei gadri weya ya motu hagia. Aba hichu uwei gunilu.
5: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagriti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
4: Igama.
1: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya irei na luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhapia ma katenya gabagriti hagia.
4: Igaba.
1: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubogu gugu. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
4: Igama.
1: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
6: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaitu.
1: Da laheri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
4: Igaba.
1: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima aluguhandari meti hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu, tisengi seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chani lenenu bungi. Luma luagu hagumfuli ino luma Yesu Kristo. Labu ginyanu latari. Haniega lau mala liheriti.
7: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoy regedanya lagu hafara guniwa hilagu boy.
1: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widuni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi bai, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburi haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa raha magumadi matia. Habu di kusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia.

0: le lesero pe li don li copo na li gaña. Aba men la sufriru, la watu luma sufru li gibuge mutum, luma ha gibuge ahiligu ha sandibay. La wale ruba, lugumu de mi watle ha sufriru rudu balea, lu sultana. Uwa pe emera kuni ni veyo ni ayepo, hon ha awudoro goba ya lumostu, luma tuliawa, ni hon ha kawako bali liri.
1: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulani ya kuwaba umalali nyubi tisielu geno.
2: Aburi habile. Fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liya lupai. Hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwa rahama. Linya sifi isanga.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tinu lenye be ligi bogu duweri lania galo
3: dabu baluba gule ladiga chiliga da alu aluba hani ladiga funali nadi
1: aba lasugura gu tinu lenye be lagu duweri la luba gle muargugi Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gile hamanatu. Aba ya lafri duaba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba lania gulo.
4: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
1: Aba lasugura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanarihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bongi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weriti ani mwiti sunle adika balibwe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudwe. Uwara uwa. Bukuye le mwiti sunle asha. Kabasa manufu de bwe kwa mungi. Kabasa madimure hakuiti kwaba. Bukuye le mire di usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugu, ladiga harihua liwamu kuidu la sunle batidube.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nyei lubei, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuridu sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ke kate ga bagri ti hagia. Aba lichu guaba kopu lauti golu lu kada aba hada ke sedu angeli guagi. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guagi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
4: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ati angeli, abalaturu nilikopu ubo wago. Abalasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu nihabia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturuni hiru wa angeli likopu luagumburi duna luma lise zedun aba la sali regu hitun aba na gabula ni go angel le gabafu bay luagu duna
7: uara go ati bu la bagu se regu hita buingi usandu bugu ya le mimo abu luma ke lubara ke frumi ati ta ani mimo abu go ya kwento la diga hagia bijugu da hamuti hata profeta go ama gumutu ni hasandu bay kwento ati kuragu da ati bu hitun hon eres biru ni le hadina bay
1: Agamba nagia la niya wago loige lataru.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blow isuruni luma richagwe.
1: Aba laturu ni hagadri angheli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungwe. Lausulira masakri hatia michi guwagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bei hawagu ige ha. Aba latu ni hasegu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lerete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masasi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bay luangu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna Euphrates. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo la nyige lubay la bouchawe. Aba tnari yi hafridu uruwa sifri guriba te liyumu lugunye dragon, liyumu lugunye monster, numa liyumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le sunti gabafu.
2: Goni vihumatia, ladiga sorni bay niabi keiliabi hiverti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anuha ladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lo ilarihun libusi gay.
1: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirgun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
9: Adeguruwal.
1: Aba yilaba la pidi haniga. Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahigi chumu wa lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali bai lumu genyei mama girike ligibo kupo. Aba lafari naku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba puri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Aba tliabi aba hada ge sed angeligu halau maya sed kopu. Aba laniye guno.
3: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligacho. Uri tuvia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
10: Babilonia toiru.
1: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Hesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
3: Kawagu taweiri dabanigi na subu dira gidali mili tawuri tobun la usumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi liganchu. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma geladugu ubogu. Tavoi ri dubahani gidame harihi ni monstru le meha gabagebe ani uwali. Gama lumon aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sede chikili gia mini la sede wubule wagu pe nyun tamuri tubuya. Sede meme chikili gia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwehi. Aba hada ge laruwime. Wento le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu rugudana. Le monstru le meha gabagaybe ani uwa li guento li gie havidi be uruwegu la usun li gie la aba hada ge sede. Ani lidi nya lido la gincha wagu su sui na gubay. Disi gancho le barihu bay, disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruweha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, hichi gubay habafu luma haruweha lu monstru. Hagenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure me sun abure me ligia harui tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye gu angel ligia nu.
3: Duna le barihi bay le gibo gubay tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bay luagu monstru le meme disi be guruwego. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heki bay tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lungha digu nile la buse rube. La huwara du lunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubay bungi. Vuri to parihibo tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali al uruwe tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari nu sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti, larinyega.
4: Abi li hababi lau ni ato weiri, weto hapi ya harumafu ya ni, haramu de guage le sun, habu ya risifri kuburipate, hadi buduniru hiyete, ani iere habute. La dega sunna necha nigu bacharu wanya lau didinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera gutungu.
1: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
2: Furika mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamato na lida tifikon luma lida tabai chunua. La tega kibe guali tifigon dari lula chini lusielu, ani harita guali bungi luagu kuriba. Adega humantu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble luile tadega bui. Ruha maba unini lehere timati, bian wei afetun, figulo le tichi bui hum ama. Sufri yududa humu, kemene tederege lu tungo lu anamu ni umbua, numa lu uende bini, la tega alia gata tida tanigi.
10: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumari, masufuri numbat nagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini, lukumule ni takutu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue itabaichu. Aba mehari yego
9: fugiabu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusora liabi babaycho
1: ayahu hategi alugur hatia buri ha ubo gubanya gudeme go ligia uburu guligia ho ladiga uwa yala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumagie sun luyeri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinyei, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigie lun halugurahon. Harinya gubalu uburu guligia.
11: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile bumbu nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
1: hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburgule heredur badise le hanuf deloi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinyagun
11: fugi abu uburgu wairiti itara linha meha kei aba uri tou tadaragu to linu finut tuma daugu to koloru guchu luma funati lau tuvende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha saragu irisini
1: sumbri tarine ugunei pasajeru madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herederu disa dati leharihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
11: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki habulugu ayahuaha, asakriha, aguaraha.
12: Fukiamu Babiloni, lebe weime, disi enyaybe sunha zakune bain wapolu. Barana, lauli isi, anilidara dumursu ora, gurimo huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye siel, huma hukui apostolu, ama profetaru, ama sunlani bubungiu, ladek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno ama angeli gabafuti, aba duble itarabe ke aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
0: itaraluba la radi de gdiniwa babiloni uburu gle weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeli uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gle bida Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina mariei bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara wagubanya ugowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele abanagambu ni hamala lisaragu grigi haguaraha.
13: Aleluya. Lani wa mungi de salvarni. Weri ni lumbafu. Ladiga abusira kudati lani wa ni lumaisuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali hapo ulau tsaralufuri. Hagu ya kudalali hapara wagun lani kutuaku.
1: Abaya haguaraha.
14: Aleluya!
13: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
12: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lariyagu aba umala li yarafa, luige lala bungiu.
15: Rukuma uweli kuni lubungiu, Sungu guja le esedi dubali, ani inebe lakum, weyanya ni mbrigini.
1: Agamba yetina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti, aguara.
12: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guoma, guiwa malau gundani, ruwa kieme uweli kuni lu, latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finutu, haruma ani miritu guya, minita lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani ubungi.
1: Abad lariye guanghe lino?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lariye guanu?
8: Dimuri buri inaru niti, le lariye ubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gunu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungyu bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichikubai sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendu. Amiri heti luagu kama ligge meri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye kie aba iri buru wanyu luagu. Ani ligge rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri tu liumu lugugie lu lachu hagunia necha ni kutau. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beruwa yule iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
11: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara lida weju. Le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu lariniga
7: higo ugu ondara ko guma lu ome bola dina ra gudu buingi ho guma nuga hagu guru ego guma ti matinya ama budunya kanya tinya hagu du gabayu ha sun ha wa ya bali hagu du sun ha wi ya ku girigia dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni dantu ni buriginya kai waina mu
1: abad nari ni mosturu ama luru ite gubo ha hanigu ondara gwaya lu agenda lo malewari be lo gabayo haruti hamalani aba la de un monstruo uare lo profeta yeti lebuga adiga we milagro ligibuge monstruo dauburi milagro ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere kwagi do bay ho wolu laburu de lili monstruo hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstruo kei profeta yeti ligia aba hagunu Miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larige, aba narihi aba angeli larari nusieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia. Ligira gudu ba lagu murusunda aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya lagu ariye numutugi hawani ha meha adiru ba yichigu loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne lagu Yesu Kristu ha mahudu lagu baya lu monstru ni tu liawa migi lu hagia lu lichugu liri hereberugu o lagu la harun aba narihi hasaru lida ge oweni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame segera lima liru muligia, ligia meligi rewak dung mafia lidage la daruniu. Apa me lafri dung, lu leye hani necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eye danya ubafu brile gogu luma magogu. Apa me londara guni ya hani gu, lu uribu, ani jibe banyak kei lisako unti barani. Itra liya lu baiti, apa hafri dung sudara guhagia lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu niya bungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sieluki. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubayi ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ome bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. aba nari ni hilaguanya waine moya hama nyibriginya rara ligibge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya logo brikata ileme hadugubai segun leburu yubai tida buri liburu tugui deregele muti barana suha wagubai elida deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wagudu logo brikata ileme hadugubai aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis capítulo 21.
1: Lari ye aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huan ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge numa ge bungi arasa ilinya keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu ge
16: ariye ba agana wati bungi uhada grige gueto lagana u bahama ani hagia ba lumuti niya bungi umeme bahama luligie la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigha furumi ya tiburikate
1: abati larinye gubungi yu
17: arinye ba adiga dumuti sunkate iserime
1: arinye gatigie
17: babudiga ladiga inare guti dimuri brile aniganyara ti lafie nunu waluwa
1: larigie aba larinye gunu
17: sunha ladiga ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagune seha Luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubali uriboni, herisi rubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinyele habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, lelibie maoveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
18: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weirio.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwaku aba uibu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaga bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena iruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo iruwa luige norte iruwa luige suru luma iruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigi fe luma linyo Luma lidabu bene Lari gie Aba la misura hani bariyeru Iru wawen gadiri meturu Luweni segun ha misura agile grigia Lela yusuru be angeli ligie La udubu le hasupe La digua bariyeru ligie Uburu guligia La utigolu le timat Miriti kaisi bidiri ule harumati wende ke dawa te lebo bari iru ligia lau sun lo yeri dubu bui duburit. Le furumi eti lau hasipa, le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisto. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarig luweni gubungiu, ruti la rungonga lung. Jesu Kristu ti, li lampu ba iburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasalba wanya banya, lida li lampu uburugu ligia. Aba me hanigu ni luwe ite gubou, haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa ba igie aria bunyehi. La niguba, haweiri gunechani gunyehi. La usung harisi, mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adiga dikate ile uribati, oge yera guaditi. Hari guba ya buruwa yu bayiri, tida liburu to lana ibagari, to lumabu mudu, hagiere guba ya ibelu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do angeli ligia abaduna haruma tinu, leishi guba ibagari. Harungo ngati kei biduri, lida ge lala bungiu, luma lala mudu lafuri. Nyenye iduna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agiindu bay duus weyasu lida hirumi. Sag hati la giindu. Leti lubana, seriwi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nyenye nu labu genla lenye na kumbungi. Nyenye bay lala bungi, Dumalala mudu lida uburugu ligia. Abame, haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyeibe igie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabure mebungi yuhau. Abame haruwe ha, sunda. Lari igie, abalariye kungangheli ligia nu.
18: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
2: Ariha huma, anate madise, folese watile dugu be kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu beti da libru to.
1: Au hua, agamba numuti, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi ni luma na gambuni, Aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
18: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyi baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya gatigie nu.
18: Maramu da bai lugano te bungi ule bolimu nyi baitida liburu to la diga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu wango le nubi nishu ninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yati luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha nisiye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
2: Ao Jesus, ou na análise, na ângeli, lula subterregude ni sumbri catile rontila na buriligilis. Ao lado do wagon uroi Davide, alguém é o arugo babon, tolani na pinafi.
1: Ariaga de Sifirisando, tuma adari.
13: Higabu!
1: Leguia gabu, bai, ariaga lá.
13: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti, gurana lita geduna le ichubai ibagari. Mafai haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai, tida liburto. Veri numutia loi kateile. Le ichutilamu kateile, la gawa dagudu banya bungiu, ige ha wagu banya, la buru hoa tida liburto luagu. Legi agidaru ti som kate ilida gen lugano te bungyu le buruyo bai tida liburu to.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: uribati ulang yang lingi yang turigu uar luma. Iger kubai humai lun lawi nombu don uar dari meli dani lubahni. Aba menari aku hong nadagi metinya lo hafula hani hidur uribati furumi. Aba mehagur aku ni lun lagu duniwa lari gie me aba meharai duni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Hesusu hempulu le hong lari aga.
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, dala bouchun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hong.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu lariyaga Yesusi sun kate ele hon gridia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ele luon lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi li umulu uge profeta.
2: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagi dubai kate ele buri meha aramuta guaba ikum. Numa
1: gila dugu upo. Aba launa hani Yesusu grige habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
3: Furangu agu dabai hempulu lelu agu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Yesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Haluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalagurum wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lido keweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba laluru ni sun le luma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agruu bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua eseni hatinya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ge meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba tilalu ge dunia Yesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya go.
4: Aha uaburem.
1: Aba tilarinya ga hon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furanta lani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linga ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai li chugu ni Yesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu do hatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
5: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
6: Diraga sarafa angile. Maria lugu shubon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagin hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu dire sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Yesusu hon.
0: Unda tinha som grigia lau ama profeta. Mama regali lingia lida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milagru nyei ladiga mafia hamalu wago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba leringu honha luma baya.
8: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagru.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe huang lu erodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodesi gasi lau. Gusinha ti ebeti erodesi laforeni huang hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te luagu profeta lan huang. Dati le efeduhani luagu lagunfuliru erodes irumo, aba mehetiabi tire erodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia, leti lisia tabinaha lu erodesi, aba mehelarinha gotun lou finho, luagu lichigu baila frume guarg kate le tamure haluma tun, aba titarinha gotugu chutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadisei habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loige kate ele. Gama lumo kei aringa lali la lou fio. Agamba hamaya misro houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate le, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi eudu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti agui endei na lelube, aba haria gulani Jesus o discípulo gulon.
9: Dar galitia, aniu te grigi a ganou te lida flasule, ona baia grigi ha, nido hamam galido bulira in flasu yarafa a ganha, eigi ni nu heigi.
1: Aba larei gul Jesus o hom,
0: midi banha, rubuma eigi ni hom.
1: Aba haria gulon,
3: sem grigi não fei o amaya. Ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Barum monu nyaho.
1: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidro. Aba lanigo no sangue fein hama bia ma udiro hage luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igragut. Sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahan. Aba launahan ya Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la onahan ya grigia agoya. Lasuru launahan ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anugurata ugune lamida duna. Aba lafara halugudi barana tuago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga. Eibuga ina ligibu wago duna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wago duna. Aba hanufude dago. Aba haguara gulo anufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimre ha Jesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Gavura sumae! Aule, manute de uma oi.
1: Aba larinha go fedro lu.
9: Abureme. Ahim bugu ye lubei. Ei buga ga da bana ginha ligi bugu duna chilila nyi bubei.
1: Aba larinha go Jesus lu.
0: Igabuti.
1: Aba larai ru fedro ti da de ogune. Aba lagume sero ei buga lenye hin lubei Jesus ligi bugu duna. Dale la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. aba lagu mesero abuluche aba lagu ara gulariega
10: se fubana na bureme
1: aba larga duni Jesus luhabu aba larinha golu
0: logo tiginha bafinha kawa ula logo dumbi bafinha
1: da hadi no baiti da ugune aba lagalo madugara bali hati bugo tida ba ugune aba hahudro goli gibuge Jesus aba harinha go
3: inari ni luago lirau ba bungiu
1: aba hahin roguni duna aba hachilri henesarete dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia aba hanigo niya sun sandi tiele nyehin lubai aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu sun ha aguru baru arei dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
1: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do habre gudun e tida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo guietihon, afim e hamamo galo agoluma guiela bungu leabin. Aba larinha guhon, rombou eio arinha gatun.
0: Buido peidan laduga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Ulibo peida ugunya laduga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri dahon, ani bidi ti hon luagu chuluha lila lidani ya salbaroni. Gurigi ya uribatia, muwa ratia ha, amuri hatia saini luha fienro luagu awla anugube ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu saini hon luwe li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin raguba discípulo guluma Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesus hon.
0: Gonigu guahumati hongo loi halebi ni fariseo guhamasado seu go.
1: Aba hagumesaru discípulo guarinha guhama gua.
9: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus haritago, aba larinha gu hon.
0: Kawago hadihre da luago uata fin huma, logo atiguinha hafinha. Uaga ligufuna da huma, marita gon huguia tuago sengu feinto na fani rebonrada sengu milu wugunia, luma atri la faninha tau igre gutu. Bule guado funasa toi sedu feinto na fani rebonrada gadro milu wugunia, luma atri la faninha tau igre gutu. Idelinha me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha, da lenerinha gubei hon, lum rouni grogo hongo loi halebi ni fariseugo hamasau seugo.
1: Aba gun furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Katana salida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinha gu.
3: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
10: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le cielo vibun. Narinha harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la faraga duba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufuri ragaduba e lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguinha hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
10: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu, Aba lerinha golu Pedro.
0: Disse ba noi mafia. Babu serun ye beredero ni la deguni wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam naru kei wugur.
1: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
0: Le busenti la fala runina, bule le katenye la. Awanda le son lu yere sufriru ni le nubi liabi lu nuegien, kei si la nugu ni aba wugur luguruwa. Falalan. Lazaga le busen ruti le sefura go lungwa ya ubo go le feri dirubi ibagri le magumu chediti. Ahin le ahabi le feri diruni li bagri ya ubo go nuegien, di bihu bai ibagri le magumu chediti sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dirime lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le auti kayaran la la ganyi ha gurigye li bagri. Nagir buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeligo. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu ni yo gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru haulu wagwanyahi la hata ge haya banyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha. Au le uguri garo warigutu.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia. Aba lanigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo. Aba lidi hauluago aba ubu inyoti. Hagi ya riginye nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu ginyo. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesuso. Aba lariyangu Pedro lu Jesuso.
10: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubu se, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
11: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubay we.
1: Da hagambu bali disipulo go, Aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawago. Aba laguru hawago. Aba lariangu hon.
0: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatine lulurudu Moisesi lwagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigati.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi seihe bay, ligie la Elias ibe le wagu bay la dimure Jesuso. Dan le hachiluri bay nyehe habay dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahku durogu ligi budu. Aba lariya golo.
6: Mbure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariya ga.
0: Ligi mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribay sa dalu narede rohoma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lung sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba haligu duni harian galun.
9: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagar.
1: Aba la ringu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ru la kei aba tagu mausutasa. Aniyo gubalu wubu le, gidaba yagi eh, baiba lido mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwe ni kata hasieno ahi ibiha ubei afieni le timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga runi.
1: Dale eibuga ina habai uwe lobo wabu galiliha, haba lariyegu hesusu hon luwagu le derege ruwa bala, ligie le ugiri gare uguti. Haha burugu uguri ya uribatia, haba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lidagi onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedru. Aba harinya gulun.
5: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu fedru, aba larinya gulun. Afai hati. Danti le beluru fedru munado. Aba lalga duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha gubra ha banyo urua igu halani na ubole. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
10: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafayenha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wamani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi yeti udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidru gubay lu bafaye ha wawoguwa, barubay aba me bafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu. Aba halu guduni harinya galu.
3: Kata isan wairi gutimabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa. Aba larinya gu.
0: Naru hau, luagwanga la miyabi lu hitara don ke irahe. Mebelu badun lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligie lu itara baila ke aba irahe. Ligia wairi ti mabu I lida arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahi lida niri resibi lumuti na ginye. Furume waru gile fiwa gudu ti abba hada agin hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gile guranyu luwago ligi na sigil lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbau aninye laburi kate ili afigo gudu bali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri lelebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuari wa. Buiti mati lubebelu nusielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahi mbagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, huibai di sebuari wa. Buiti mati lubebelu nusielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani yaba hata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luwago haria gunye la hani angheli guligibu nugu chinle sielu bai soma da. Ladiga salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihi ilu. Ahiyanyahi lubei samudu luma aba uguri te feridi raba hata agie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya gieti, mabusa ruti hugu si bungi le selu belu le feri deru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni bun, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahi adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurugi haun lun son lalariya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ayo madugu gasu hau, abame bariyangu ni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, luagu lela hagura gun yao bowagu, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Darinya hari gini hon luago, ahnya la uar da biang hida ge yau bogo lu hamuri ha abah kate lu mabungyo le sielu bay. Lishi ku bay hon. Ladega lenye hamuti biama, uruwa ondranyo leda niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya gulu.
10: Nabure me, atri bay sa wayo sa ladega nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu way asu.
1: Aba larinya gu Jesuso lu.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu way asu lu ti ferudu na bani. Dari uruwa wen disi way asu sedu. Ligia itera linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai luwa laransa han luago senso hama lumusu ni. Da lagome sarombe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in sarago minyo nufiyadu. Ke masenso lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nuwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma bai lulafayeru ni la duwe ha. Aba lahu durago musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, Gaguran so ba nuba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le a doiru bali atri fiadru. Aba lari gaduni luwege ligina, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, fayi bi le ba doiru bali na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nuba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duwenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba hapahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle baduwenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri regudun ni musu ligia dari la fayiru ni son la duwenha.
1: Aba lasuru Jesus wariengen na.
0: Iter lubagin la duga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilee gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubo labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga du nye sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
12: Segun barita gu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Mali ha gindu santi dan lere ru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la dugu bali ya bungiyo gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ariya gati ginye, ligia ligru bai lubai wuguri lugu chin, toma lugu chun lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba arigu gurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba arigu anya. Ligia mon lubai la fani ragu ni wuguri le la dona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, ariya galun,
12: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
10: Ahi itara linya lubi luagu tivugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba ya lishi kapungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahin itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gira gun hongo wa sun suino gu bai lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahi yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago, luma lu la furi yidu lo bungi hawago. Aba hagume saru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hong.
0: Igira huma lun hayabi irahi yin no, mamahara huma. la dega ha haruma banya afinya keiranhinya agia lela na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichugu ni luho buha wagu iranhinya hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
13: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gumfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
13: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimu haba iye ni luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hakiya me bibiru gubon kei binsi gubongo.
1: Aba larengu nibure gili ligielu.
13: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu na mege irupe.
1: Aba larengu Jesusu lun.
0: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle bumabay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido maruwi hanile sielu bay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala lasigri aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go hariaga.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariago ni Jesusu, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilariago Fedro lun.
10: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwegie, eresi biruba sao wei asulawo, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumi ati nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago haagumo honi banya weto, hagia bafurumi.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itar linya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu ha nadagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mitinya lo la fayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi milicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin. Aba ya lafridu amidi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabanweyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lanyi gu hon. Kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gu lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lanyi gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadagi mitinya. Waba hon nadagi mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lari ginya, dali la chiru rupai hardani haa tatiru banyo furumie, aba harita gong luagu gibeti mabe ilan hibihin. Aba ginya hibihin ni kara aba hafaje iti luagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa gasun weyu. aba luna bon labore me chari aba larinha golu aba hada gi nomada mama na dunya ni muru su marisha hu mafu na ge luago fayi te luago weyo hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fayiru nyano hata tri bon yago mo honi ke na fayiru no ladaga itara ni ala na busero marisha ti na funagi elun na dugu ni le na busero be launi senso odi imuga ton ladaga no boidu itara ni lubaiti Sara guhanya hagu mahuni banyak weto, hagi apa forum yatin. Sara guhanya gini ha forum banyak weto, hagi apa agu mahuni. Lada gagi betinya agu arutinya, gamalumu mi betinya anu adirutinya.
1: Dan anih lubai Yesus luag umalu Yerusalem, aba ladinuru haulani dusu disipulu guhawai ha hibri grigia haluagu banyak uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Kelubai hari ini. Amu derei nawan Yerusalem lenyembe lubai na derege ruwa aule uguri garu wergoti hon habuti go hafadiri nego huriyo lum hon arufu da tinya liluru do Moisese halun bo yhasia do runina lun nowe aba me hedere go runina hon ha mama bo yhuriyo lu henhera hanau afara hamana me aba me hadar go nina luago gurua gamalumo nasar balidange oveni luago lurun aweyo
1: aba titiabi haguchu hokobo lo huang Ha lisanigo zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigo. Aba tahu drogu lumo, tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinha gulun.
6: Arinha gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bom vene, aba luige bubong na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamureha bai. Kayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaru ni. Lunti hawandu ni igari gule lube na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishigu ni. Lishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayin do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
0: Kaisi hasu buduruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi aguari hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, Lunti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti luna servi duniwa niyabia luna servi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu la le asigri bai aba haguara guhariyaga
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hagrige hon luhama nisho, ligia ti ma hagua rago.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba lerede rago Jesuso, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
0: Kahabusen robe na dugo hon.
1: Aba harinha gu lun.
15: Wabure me, buseti wawarihi.
3: Aha wapure me flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirarau fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahin nyen adumarati hon luegen hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lu lagum filiru leme laringu bei profeta dale laburi habai itra.
16: Ariega fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba huri. Warin logo abalirando burigi, animalo anahanti iran.
1: Aba houdi discípulo go, aba hadiga ni kei larinha go ni Jesus hon. Aba haniga no burigi tuguya lousun tire, aba hichigo no hadigra go hawagun. Aba lawariru Jesus. Sarago hanyati gridia, aba habudu no hadigra go umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubare ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
14: Uweri guni.
17: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
14: Bini wate.
17: Uweri guni ubungi.
14: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
5: Kati sa grigi le.
1: Aba harinyagu grigi ya.
5: Jesus le Nazareno, fulasu le lida bui Galileia, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru retinha, hamagain retinha hanyembanho, aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi rebanha sem sunhei, luma hala ha alugru rebanha unhu, aba larinha guhon,
18: Larinha harebung yo tida lereno, luba na fure duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiverutin.
1: Aba hayabi fio marii tien hama danima te lumo Jesus unyen templo rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi templo rugo.
19: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyido, aba harinya gulu Jesusu.
20: Agamba bumutsa le harinya gubay ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lereno bungi ulenye lubay larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweri gu yagono meme loy sielo. Ani irahi ninyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
18: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba harengu lu Jesusu,
20: Ida liyasa tasa ribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lugugu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasusere ton. Son meginye kate ile hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeliru Jesusu tempo lurugun, Daniha lubai arufu dahanyei, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
20: Arinya gabai won, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, kai ichu gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Nal gudandagi aba kate, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo odi uugurinya.
1: Aba hagumeseru adimure hama gu aba harinya gu.
20: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagirinya, hauseru gu wadi wagirige wulibala daga afinya tinsung mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
20: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
18: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au bafo na daga iburikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu yanulisane gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la science regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen Aba lidi uguchi le arihi le aba, arinya ga inale le meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midite aniye ko meti no kage hada ge biango ba yadugo balile la busen robe ugchile
1: aba hariego
2: le frumiet
1: aba tilariego hesusu ho
18: ni naru hau lago shorti mala he belo no agubra hatia licenso na komati hama horu lidon la ruin habungi sugo hau la de ganyembi ti juan le abati se hebe ya rufu ta ho idalubala li gabri habagari do mafia no tolo Aya ti ha gubra ha bain licenso na komati hama horu afia ti lo huya lausung ariga humani sun lira masan sira gunti higabri lo hafia ro lo agamba humai aba ya hemplu le Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ili chari ruko, aba ladiga ubarie rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harig duniya na dag mitinya musu hagiya ulese heme aba afar home aba hilagu bay chamugu wa hagiya dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gibeti matinya sigo hau ha lona habanya furumi ligia meme hadiga na dag mitinya hon lagum hon aba lona hanilira aba larinya gulungu rugu inebe benira hon tale harin hibali na dag mitinya lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire alaga Wafara li hilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba te harig duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalig daha Jesus o lariyaga?
18: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitin hagi.
1: Aba hariyagu lun?
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya, halu tiyan, Hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
18: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adigu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ege nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri geha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri geha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufude hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumezaru Jesus wa dimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
18: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ti ya amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadagin lichari rugu, nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harig duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, aniya misra houtiya hagura, maduna matinya lon ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nye. Aba larinya gulun, numada. idali nyagi ya bebelu nubi nyaho masansi na kunga kei luba aba marie abalarinyo gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula gragwa humui lugu di luma luhubu fui humui lidon luburiga le bogu di bai le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari
15: abalarinyo gu hesusu hon ha agambu bali
18: gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon la ruwe habungiyo gama lumon mi betinya anua dirutinya
1: Aba hou di fariseogo, aba houare du arihe kaba la gayara la hadiga, lu haniaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariinga lu hesusu.
12: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengo be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu deuga ni kawai, ladiga ni kata la luerigo grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba harita gu, aba larinya guhon.
18: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
18: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulun.
12: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
18: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Bule iguatan, ladiga libidinye tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamaye don haba, michu gong hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sanle larinya gu bungi yu wanaru gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Abrahamo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya gu ti hamuga bungi luago habungi te lan. La diga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi yo te miwa ginyo.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu dahabai. Da le hasugu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati liduru du Moisesi, abu seruti louchaguni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro. Kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru dubungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
18: Hinsi ya la babure mele bubungiu tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge sun luguma dubungiu. Ani lele biya ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gubungu kei binsi ya guabungua. Bia agumadi le, Lige ebu belun sun liluru du Moisesi luma harufu daha profetago.
1: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larinyago Jesusu hon.
18: Kasa haritago belibugiri Kristu le lanua dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinyago lun.
12: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinyago Jesusu hon.
18: Idalinyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
7: San Mateo, capítulo 23.
1: Abati lariya gu Jesus u haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
18: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan li luru don Moisesi hama fariseo gu luha furan wagudini li la...
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu,

0: Ida lubasa hesefuro loya sufurinu le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetego, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadanya, dagwa humaya mehibiri lwa guguruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagon lwa gu son hita le aviru bai hadage son wagunya buitinya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumo Sakarias, le lirau berekia si, le meha hafaru bai tabadna gu templu luma latara. Ni naru hau lwa gu laburu haba la duru hawagun gurike halani na dan le lwa gu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, hafara gu humanya profeta gu. Chegwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalu gu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ni labu gu yataruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba malu. Ani nari hare hon luago mari hindi ya humadi na la dari me la chirno dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba le riego Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habu din lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenye gucha walampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lido umariye, abaladorunu wabena. Larigie, ligia hachilu no hibri uriya nibure inginya hagia, abaharinyago, wabureme, daraba ibena waba, abalarinyago hon, ninarun hao ibidye tono.
3: Abati larinyago Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan le bay laranse han lon ladiga weya su lido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu niya aba lishigu ni lisensun labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi biya milu lon aba keiburi milu lon aba. La fani hani hon kei habafu lon hawadiga maridu ni, abati lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubai biya milu, ganyinti biya milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun iyubu diri, aba lagume sero aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiyadru, aba ledere geruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibu wagon. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiyadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibu wagon. Aba larinya gun, iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwaro kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti maati la bugu yon bariya ha, kei mongunda bugu ya me uwaro noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiyadru, aba larinya gulun, ni yubu diri, biyan yin milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyeru ligibu gulun, aba larinya gulun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti bugu ya. Kei gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti la bugu yon bariya ha, keimon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubai milu fiyadru, aba larinya gulun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyilu muti mabu na guban. abuta habuga ya lenyi lumuti machaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu de bisensu labugi ya mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubay machaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruh me lun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri ga rewar ga ti ubo wagon, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwago nala lau uruwe ri guni lu na gusere go dunia sunguri ge aba me haundar go guri ge halile na sun fulaso ni gibu ge aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudun mudun hata gi e kabar aba men ni chi guni hari chagwa ba yeli gibu ge bungi loege no wene hauri ba yeli gibu ge bungi loege banya nubona nania ga me hon halwege banya no wene Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladaga dale nalama chubai, runtu eigini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wapure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida bugagiya wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naran hao, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Nani ga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwey, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michutun egini no. Dale namagra gu nubay, michutun duna no. Ebu gati na kechi ludigati michigun tun muna no. Mege tina dagwa michutun no. Sangi tina, Dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulaw ilawmo o magrabu keichi ludugati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamanibu nanya go mehon ni naru hau lago furumi wari gna kate le madugun hubai hon gurigia kala luna bubai madugun humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sunda Ameti rishago ba nilegi buge bungi yo, aba me houdi sielu lun hagundaru nye lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon guguri ya wairi gutia aba larinya gu hon
4: afigo hadin la umedere gu aba guguri madunu ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
5: kamye gele wam bugelu barihi lau lira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi atigregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadirigu sensu ligia, aba hariangu.
5: Siente vichu guni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba haworadu, lulagaye hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, luhabu na hon terenche nye. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chile luma udan le. Itara liya lagunfu liru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga ko ti darandi nisu kulaka likia. Ebegi le hichi kwe Israeli na lagu hugir likia. Aba hagai na ni lufula sun aba hugir le adagu bikati lau timua lau. Inariya nuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati le aligi dagubali. Larinha gahon.
7: Bugunya saharu etabai horiyu.
2: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanari go arinha go bali.
2: Da buriti hichi go habuti go fadiri go hama ugurinha weiri go te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
7: Magabo bumuti sale harinha go ibuago.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri do laniye go madimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adanruti hon grigia lida fedu. Frume guari gadanruti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanruti disati leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
7: Kahabusa erube nigra gadunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gu fadiri gu hama uguri ya weiri gu tia hadon gridi ya lu hamuri ya halu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu dihu.
2: Aba harinya gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu pilato hon.
7: Kabatin na diga lao Jesus leon bay larinya gua Kristo.
2: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
10: Dago bay lao gua guru.
11: Aha, dago bay, dago bay lao gua, dago bay.
2: Aba larinya gua pilato hon.
7: Kati huri patin na diga bay.
2: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
10: Dago bay lao gua guru.
11: Aha, dago bay lao gua guru.
2: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
7: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
2: aba haria gusu gridia
12: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
2: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar agu gayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibugo, aba hehera halao, aba haria golo.
13: Kabanga ila harua ite huri.
2: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyen hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare ihanu la dere guhadago. Itere liye la gumfli rulemehe la buriha bayi profeta.
6: Agure da tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hadagi erede la kau na dere.
2: Aba hanyuru nyei lu honigiruni. aba hichugu aba abrihoni logia litigu ne nyei lubei laringa kala lidurube hitere lia abrihoni ligia
7: Jesus le haruwe te huriyu
2: dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma aba luwege longwere aba luwege lubana haburiti asigri banya yengia aba hanabuni aba hahingi chuni hachigu ariya gina
14: Dugia le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magduno li da urwa veju, salba go babungua, ahen li rubu bai bungi, la riba loige guru.
2: Itera lia gie hehera ha habuti go fadiri go hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri ya weiri go telao, aba ha haria go hama gua.
15: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubei luagu hisi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lila lila bungi.
2: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi ha nyubibai agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira gaduni, Tau diwain garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
16: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
17: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaru aba haraba ganali, aba la bau haadubu, aba lahure chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
5: Inarini, lire ubongi ugirile.
2: Yenyenu sarago uriya ariago disegia, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gia, idarago hamwe, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba ti lariangu Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, Aba lauburaguni tida aba gamisa harutu. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dubu weriti luwago lubenari, aba lidi. Yenyongti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubalu weiru emeraguni. Aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
5: Wabuti, aritogo wamuti lwagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru waveyu lidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuuhu. Darime luru waveyu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru hilugubu, aba meharinya guhongirigia, lwagu sarali la. Wedi ti mahali meti, lagumu hon yeni le sigilo le frumeti.
2: Aba laringo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti haudi, Aba hachoruru ni dubu le luago bei umuha. Aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe luwe yure meragoni ani aruga de ina linha weyo de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaru ni dibu le obe ladourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladagaru, ma lanari me tiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilarinha go angeli ligia hon gurinha hagia.
6: Anufude da buma. Se você tiver logo ala o hino que se sulegue, aga logo o logo grua. Ua tia, sarali que laria guni. E go o marido em flaço negini, no bem lítio do. Aba me rita em furece. Aba me carinha do rolando de si fio. Logo sarali lá. Logo a nigra da rubacua, galileu. Nienga tarife. Aninhado do gado na lumba e lítio bonita.
2: Aba rode o urinha hagia. Ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eiba goina arinha gain hou discípulo. Sunti anyaha la luago uma, liga larufu da go Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahu drogulu. Aba houguru ni lugudi. Aba larinha go hon.
0: Manufu de da huma. Eiba visaranya nani gulu haudi gale leon. Lagunye bala harihana.
2: Dale houdi a lubei urinha, ligue houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugo, aba habah daguni le asustere dubei hon habutigu fadirugo, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu telida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon,
12: harinha game logo dan la leunha la arumugariebu, Aba la haya bilani Jesus discípulo, aba hibero hanilugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimu reha baluma luagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
2: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagua hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun ayahe lan hadagia, logo ti hafinha luago ligia lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinha gulhon.
0: Rula li sun upafu no cielo luma uboku, eba lubei ti habuguru grigue halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me discípulo, badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
18: Aniha ugano buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
6: Nona ngaye nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu o tiago umala lirinda flasu magenda bati, larinya da. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
18: An itara linya liambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom, badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain labadi seruniya huan lida duna le giribwe hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. la niña gaha hong grigia lidan la purici.
7: Aniti ba yaba le gaba fatimati nui, darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabad serang, ahi legia labad serbadu lau sefri sandu.
18: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti gine, fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidna duna le giri boy hordan. Dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba la rinhi la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nwa la rinhigun aba umala le cielo gi.
19: Ugui niro le kisi bini le ombe ombe bulanugunda.
18: Lari gine Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu biyamwein veyunyein hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyein. Lari yin aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yin ladarunu wa huan aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiyo. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
18: Logo aba weju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boy Galilea. Aba larihini, Simon luma andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboy. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinya gun hon.
0: Igo ugu, falahumana, aba menadugun lun hadiyan ha gurigye no.
18: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya, aba an larihini Santiago le liru sevedeu, luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni, aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon ladega la rufu daha hon la ubafu. Mama kei harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
20: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia san luba giri shibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
18: Aba la denga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
18: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwena. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamago.
15: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
18: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sun ha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amu ye guen rigu lugu yeri sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uri batinya hawai grigi. Migi runti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
3: Anya hinta saragu girigi aluwa habu.
18: Aba larinyegu hon.
0: Kemo lidon buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
18: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
15: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
18: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Pusentina, areida guaba.
18: Kei larinyangu itara, aba lareida gusanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyengie, lari ginyegua arinyaga ina lun.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don keisi larinyangu nun liluru don Moises. Itara luba harihi nigurigia luago areida guati bulan.
18: Aba arigu lidi, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyen lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihei.
1: San Marcos, capítulo 2.
18: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye lenye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyenginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
18: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
14: Kasa wagu la dimure he itara. La nabu guenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
18: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami naru itara. Kate ti masa mene gubi larinya wagunu walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagulun, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwarigoti luferut na nafigo.
18: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyo.
18: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
14: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
18: Nye inginye aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. le lire ali feo. Nyu linya le nyin luboye la gubura howa li sensu gumadi aba la rinya gulun.
0: Falabana.
18: Aba lasarun lewi aba la falarun. Lari ginyeti nyin hesusu eiga lubinye lewi nyin nu ginyeti sarago agubura hetinya li sensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
15: Idalinya san legin bai kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
18: Dan le lagambu bali Hesusu kata ile. Aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege ruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
18: Logo aba weju. Danle hayuna runglani guhua hama fariseogu. Luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Hesusu hariyanga lungu.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfu li ruluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
18: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba amariye, dalea nihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma baherit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, la duga tabosha gupe diwen iseri weru binadu dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
18: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga inalinya Hesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Hesusu.
4: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugun walida lue yure mera aguni?
18: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu leme ha ladugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligye ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri bay le inyu timabay. Aba legi nun feng to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidi ge fadiri go segun liluru do Moises. Aniru ligye ya hon gurigi haluma banya.
18: Aba ginye larinya gun Hesusu hon.
0: Lung wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lung weyu ligiye. Ligiya, gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
18: Aba yelebelurun Hesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha Ahen lagare ni habalubai Hesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Hesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
18: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
18: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Hesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
18: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ati hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Hesusu hilagu boy. Aba atilindi Hesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariengu boy Jesusu hon lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagua gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu. Lurungu haguru ni lun larai dagua gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahudura gun ligibu ginye. Aba hagura gun sifiri guhada ginye harinya. Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hadagin lun luma banya lan sun andan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guguribati aniha ahiri duusu gugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi mini lan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iskariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba ya hondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyo Jesusu kala susere bayi. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinyangu grigi yeluagu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba harinyangu.
8: Gugri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
18: Aba ati laguwarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia, mafia guanarigo. Fulmi ya guariga ruiha ni le afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chagubo. Anisinyabe iginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le rigube ilira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi maguragun la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
18: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gini aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haula mule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
21: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
18: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
18: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyegeye gulao, aba lariya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadigiti lugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
1: San Marcos capítulo 4.
18: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba hondara gun saragu grigi ele nyin lubai. Ke gibe nyin lubai grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaru. aba lanyuru tida aba herediru sungri gelaru duna aba tilarufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon
0: agamba humano nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nagu dubu lenye lumuti uala saragu mua aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua dale lasu dunweyu aba lasu keiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabat nagu hiyu aba lawe na mudun hiyu uwar luma aba lanyara da guagu duni magindu tinad ligia ane hinti lida gien abur hati lida mua buiti aba labo chum aba lawe na mudun ma lubui dun aluba houti lida gien ane hinti lida gien Ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri san.
18: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nyaluha gambo, agamba hama.
18: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinye gun hon.
0: Huguya, Subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hemplu la inya wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagirbu dun lu bungi yu lunferudu na wala hafigon.
18: Aba larinya gu hon.
0: Uwa tisa kufuna da humana ile? Idal bati kufuna da hamani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anya ingurigia, itara hanya ke lila nadu le abu habu lidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya ke ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambuni le neru bungiu, Aba heresi biru ni lau ugunda ni. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luegen le neru bungio, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana gwa hiyo, aba hagambu ni le neru bungio. Gama lumon, ueri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osan.
18: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
18: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamu. Lau bagiye hamisro hoa. Ruwa ro yaligiye me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati, lichi kuuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
18: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya laruwa ha bungiyo, ke le Jesus ardube lun aba wugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligiye me lun aruma gunyo la, o agago duwa nyo la, ariya bulaye be, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
18: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungiyo, O kahamuga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. kamalumo dale labuno abala weiridun ligia weiriti mabaitida ge sun hidru geiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen lamunyoga leli chigubay.
18: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
18: Aba ati higiru ni yasun grigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulu.
9: Maestro! Me parece que tú puse la agua tibre guala.
18: Aba lázaro Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Manibo, derega de guaba.
18: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disciple.
0: Kasa wagu luenri bay hanufude. Kasa wagu mafin ehu bay.
18: Aba herederu, lao onwe bu anufude, aba. Halig dagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garabali luma barana adiga hamuti lelu baybay?
1: San Marcos Capítulo 5.
18: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri bay gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawagu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia Kapu santu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nuwa. Ani uwati ni abangayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abangayara ati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduru agu ligibu gine. Aba laguar agu lung.
20: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
18: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudin banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
0: Sifri uribat, igre bay gurigi yale.
18: Aba lalig dini Jesus.
0: Kabiri.
18: Aba lona bun lariñaga.
20: Lehiyo niña, diga kibetiyo.
18: Aba hayumaragun sifri hagiya lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubay sarago buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri uribat niya hagiya lun hariñaga lun.
20: Una bawado biru hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
18: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loe grigi eligia. Aba rebelo ron hadon buiru. Nyeye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun. Abang dagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Abang hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Abang harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu arihi dagwali. Abang hanufu de dagu. Hati arihu bali abang habagu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubwe Jesusu tido uguni. Aba layumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidin luma. mahati Jesus arinya gareguti lu
0: be babu bi hamon bi do hin aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bi babu re me bungi buago la lugu de me habu bon
18: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesus logo lida sun fula su de capolisi aba ta wiri dun hanigi sungu ba dan le la giri bu dugu bi Jesus ti na ugu ni lo ba furu gu gi duna.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Ñeñi Luboy,

0: Hanugu ni fin, ni sagu ni sens. Lung gay diglan ha sabadu. Luma bien matan ha simisi. Arinya gati gini hong.
1: Namele hebelo ruti don aba muna pusura. Rei de humani enti da meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui homa lida aba fulasu. Mahagi me hagambunu. Ui humani enge. Aba me hafuri duni kaliki lui gen hukudi. Lisei ni me magunda ni hau lila na fulasu ligia. Igre humanya kai hadari ragu hongwa. Nenara hau. Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ti hafridu. Aba hapuri chingha hongu rigia. Lagu lunti la hasan siru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kai ti agamba huwa li lubai logu Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chilurun, la rige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyoguti.
2: Saraya huwa le abati sehbai lida ge oveni, lige luweni bai lubafu.
0: Hibiri ariyaga.
3: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
4: Aba profeta kei ha binatu.
0: Dans les lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu.
2: Wa le mehna dira ke dibai chigle saraya lida ge oveni.
0: Le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagri huwa. Aba lagra guni lao gringri frisurugu tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes uirio. Aba lanugunu Herodes lumari. Aba meha ladinya gun huwa lun erodesi.
2: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubin huwa. Aba le rederun ibidio galun gaba lan ladig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni erodesi tichansi. Dale lagufli rumboi erodesi iruni. Aba ladig unfedu hon kumadi matinya. Ama habuti husudaraga. Ama amu grigia weiriguti ha galileba. Aba tebelurun tiro erodesi nyihi luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodesi ama sunha nyibanya aiga luma. Lau tabina ha irahu to, aba larinya guntu.
2: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Runumu tilereru untu luagu nichukubu ilan furumi guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya guntu kukushu.
5: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya guntu.
6: Amuri habai lichigu huwa lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
5: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara, lau dimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariya gun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboiti houdin, tida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati. Gamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. aba hachiluru lubarage lachiluru Jesus au lani disciple dale larairi umbe Jesus tita geuguni aba larihi luagu agora bahani la sarago brigia aba hakute medagu nu la diga itra hanya la kai mundu amuni aba lagume serun arufu ta sarago kate hu la letari vali aba hayabu lani disciple aba harinyagu nu
4: tarikali tia eni uti ya gano uti lida flasule ouna rapanya kirigi halu pau di lido buri mirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen adiga uwa kinikata ya lu hei
0: aba larinya gu hesusu
1: ruhu maigi ni hon
0: aba harinya gu lu
7: bayara tifunagi ya wodi ya gai hafen hon usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru
0: larinya ga hesusu hon
1: atrinyonge fein rumo ei bari hon
0: dale harinhi barum aba harinha gulum
8: sendo fein hamabia udro
0: aba lanyura gudu neguri dia sagadio aba hanyuru san san luma di mi san kaisi larinha gun hon aba lanudu mi Jesus sendo fein to luga burugu bom hamabia udro ha aba larihu cielo aba latei juni buingi utuago aba lagupa chagunu Larigi, aba lamuru sonu, lu litu unu hon lani disciple, lu hafare hanu hadan grigi agi. Fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi akimule. Larigi, aba habu incha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama iranganyo. Abati ladina gudun ya Jesus ulani disciple gu tidon ugune lu hahiro gu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayoro go hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wubu afri de lubu ingio dala gunye dube lamida ruduna ugune au disciple Jesus uruga le buga labu go muaru abalari hi logo ere gu hale la hon lu Hehe ha ladiga abarunye la garabal dubala ruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibogutuna lasugura yebehau dale harini bali aibugali gibogutuna aba harita gun logo ufinyunla aba haguaragu ladiga sunhagia ari hamut aba hanusi dedagu aba ladimura hon aba larinya
1: ganigu humaei manu dedahuma Aule
0: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani dilau adiga uwa gilela gufuranda hamani milagro lela tigu bitau fein logo gabafula lusun kate bererugu hani abahanyoro guni duna abahachiluru ena sareti abahagurunu uguni larudun kele aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nini la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirahu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ya haa. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
9: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien lilurudu Moisesi a nyubu banya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao Echu nilelani na arumadu niligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori haguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu nilelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihimburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati hali guduni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus harinya ga lun.
8: kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahap
0: aba alona bunia Jesus
1: linari un profeta Isaías talen larinho gubui huago lago biangu ala higibu larinho hare grigi ha hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tise tonoi mala te hau duragun no la dega leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
6: aba larinha gun Jesus
1: igre humale lugoma di bungio lu hafala runi binadu hakabri binadu grigi la sibunu wa saudi ero wero luma kate libe ina lera maestro gugin ya buiti huguye igre humuti lugoma di bungio lu hafala runi binadu hakabri anega ti meha moisese ineba hama abagubri gubon le anaba gutin la gubri gu hilala ainti huguya Arinha gatun logo gayara la larinha go amagriga lo lugo sin otto lugo chon sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinha gatina logo lun la nisi kuni lo pungi logo furu me guare go la le arinha go tietara mama le la lun ti lidere go niña la guguri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira
0: aba ya laguano Jesus un hon grigi ha nyimbanya aba larinha go hon
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vie da guduni ligi bugia pungio. Le afri du bai titan gela nige gurigia ligi avie da da gudubali ligi bugia pungio.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwa ti sa kufuna ta humana, Uwa ti sangu foran da humani luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gen bungio. La diga me belu ti tidon la nige. Luraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lidan gen.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gen bungio. Arinya gati ginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia via da guda lumuti ligibu gen bungio. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Não tem nada a agonia no mundo em Hahuri Furumia, mas o vídeo tem, não está guitarra no afém Hawaii e Sanigo, no Tishigo no Hong Kong.
0: Aba tão na boni, tarinha.
10: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu que banha dábula, gaiara tiguinha. Ai, que te dá que te fefeito. Hagua bon isaniko.
0: Aba tilarinha gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi da ginya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi da gi. Aba lafri dun Jesus lobo ginye tiru. Aba lasi grun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei gien lau Hawaii dridi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tahigichu nienye, nuladinu rehabuidu. abalarinya ko Jesus hon lu mabahu da muhamani ni kaun ta tumalarinya ko hon lu mabahu da muhamani ni je tuma habahu da guni aba tiburi tawayidu hani ki saragu aba harinya bu
3: adlita lumu ti sungkat ni buidu dari lu la gamba de dunia magamba de tinya adimure gita lanya maria ga de tinya
9: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo go abalarinya gun hon
1: gudeme tinya grigia hanu la dego urwa we you how no maya ani uwali ni kata hamalu haigi ahya nona hagu yugo meigi ga la dagaru bafalalo hawago umada la dega nyahi hatagi dise tinyenye lumuti hayabi
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
8: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulu.
4: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafaring hanu ada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafaring ragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesus. Lunti, au choguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurigi ya lani ya danle milaguru. Ninaru hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gouni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
7: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya galuagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama li san, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
8: Duhus.
1: Agi dale na farin habaron sedu fei hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
8: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
3: Ariha no muti ya uguri. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu. Aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
1: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
0: Lari igie. Aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegubui lao uburugu Cesarea le Filipugu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
8: Anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi seihabai buguye. Kibi harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
4: Buguya Kristu bai.
0: abatelaria ku Jesus supon lu marinha ku hamani ni kaun abalago me serun Jesus warufu da haun larinha
1: lonte na sofrero sarago aule wuguri garo wurgute weiri be hichigun wuguri ya weiri gutin lida hafin huri yu me beresen ni nau itra lo bagin hauseru ni na habuti ku fadri ku hamaru da tinha liluru do Moisés narinha hare hon lago na faruwa balahi lago be gama lumo na saro balida gen owe ni lwago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagun lani tisipulugu. Aba lepe tu ni feduru aba larinya gun lungu.
1: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti buke ila sami narubungi yo. Basami narunkei ugarinya.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani tisipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon
1: le busenti la fala runina bulia ile katenye la barule iluguruwa falala na la duga le abusen rute le sefurun ile bagari le feri di rubai ainti le eferi di rute ile bagari ya ubo gunnuege luma luege ugano lani na salba runie la salba rubai kagie hula lungu rige la ganyi runi sumu bau le feri di rome luwane uwa teni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni gurige luago te sefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwa ratia anika figo ti ha. Na anego baginye busiga no lao au le ugurige garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
9: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaro hao. La guanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruwe ha bungi la ubafo.
0: Sisi we yulari yen, aba la nuguni Jesusu Fedro Santiago luma hua, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dago la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lungu Jesusu.
4: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubay.
11: Alihangiru le isi ebo ine, aduga humo ine lumbo ibe.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bay, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harinhi bay, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
8: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwago lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi Eliabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluago Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubilerenu bungi nuago awle uguri garo warigute. Ariya gatulago na sufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gubilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
12: Maestro. Bihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu diati itara. amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribati leloi siyahamut
0: abalona bu jesusu abalariña gu
1: gurigi mafiera ditin atribui sa da lu nerederu ni huma ida melagumu cha mafia ni lehida bai baru humaira huligi anyahu
0: abahanugu ni nu dale lariñi bali sifri uribati ligi jesusu aba lowe haguduni irahuligi aba leiko tumu arugu aba lagara baha aba lafri ha akuto lilimu lugugi aba lali gudini Jesusu luguchi aba lariña gulu
1: atiri tan lau iter
0: aba lariña gu luguchi
12: luma genyero gili gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai ahe lubeiti anihe lubeiti gayara lubei batugu sumukate Uteme wa mabu itere kwa bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ka ahin gayara lubei. Son kate I gayara te lulen afinye boi.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
12: Afinye tina. Itere kwa bana lutima lagongu du nafinye.
0: Tale larinya be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakipe dungrigia. Aba leten halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belu radigi ya balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ria gutian logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon. Aba hali guduni lani disiplugu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulung
13: kasa wago sinya wabali sifri uribati ligia sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundu libe sifri le lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton
0: dale houdi nyingi aba hasuguru galilea gin
13: mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yin la ladega larufu denha la hon lani disipulu gu Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bai la hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubai hon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesusu.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutima abai. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
1: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba laninya gu huan lun.
8: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Meveri dire homai. La dugu watini aba le dugu ti milagro li dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani wa magi enyen. Ni naru hau. La gufurume guarga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la duga lani gu huma Kristo. Le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budugu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarugu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligia watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarugu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siyan lu lau aba ugudi, siga lau badarun mafio wati lau biyangu bai bugudi. Lenye lu bai mowen hama heberu, menye gusha diligi ya watu. Abuginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelo lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafri ya watu lau biangu bi bago, lenye lubei mowin hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dire lubaswa kabagi ya huun la. Memegera la lubeiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humagu.
9: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lube, aba ya larufu tahahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, luagun Jesusu, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gungugiri, tuma lumar. Aba larinya ku Jesus hon.
1: Kameha gi larinya ku Moisés hon.
0: Aba harinya ku lu.
7: Arinya gati Moisés logo gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya ku Jesus hon.
1: Lisi ku bale Moisés ku madi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugrigi. Mama anya lubei ti biyama, aba reganya. Ligi amon lubei lafari inaguni wuguri le laundo rubei bongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilaw. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladaga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laligu duni larinya galu.
12: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya gano buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bo, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
12: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
1: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: La narime sanlene gu hebelu nurisi tielidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa tini kata lansinyo bungiyo.
0: Aba tilarinya gu, Feduru.
4: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesus.
1: Ninaru hau, lagu furmi ya warga na le igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sunuwegie, olwegie la ugano le lani na salbaruni, le resi biruba san we yaso sigula ogun to lidan obole mona amule no ibuganyo no itunu uguchuru isanigo luma flaso lawson leiba honiwa resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo saragu hanya hafurumi etinya banya gweto agia bagumu honi ane saragu hanya hagumu honi banya agia bafurumi etinya
0: luagu nyanu uma lu Jerusalem Jesusu haba haba alani disiplu lao nyanu tueri anigi ani hibiri grige ha falaru balinya lao nyanu anufudu haba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu awe hibiri grigi aba lagume serun arinye gaile lumbe la susere du lum aba larinye gun hon
1: ke lao bai hari hei wa muderi nyalo Jerusalem le nyemba lo bai nedere geruwa au le ugur geruwa rugti hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aruda tinha le lurdu Moises halu bai hasia dorunina lo nome aba mehetere gerunina hon ha mama bai huri yo lo hehera han nao apoi chubadina asu ragu badina aba me hafaron na hilago bai lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
8: maestro busenti wa lumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habu senro bai luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
8: lun dame la barueha lausun buweirigun lun banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona
0: aba larinye gun Jesus hon
1: ibite ti hon kala hamuri habe gayara be funa ge hatuni uni engi fitere no be natuni odi habati se iron lau badi se len lobe ni behini
0: aba hauna bun arinya
8: gayara wabei
0: aba larinya gun hon
1: lon ti hatuni uni engi fitere lobe natuni badi se wa hugie melau badi se len lobe ni behini ahe lu hanyuro aba luege no vere aba luege no bona mama au lobe ni shuguni lichugu ba hon ha ubaba ya laransere bonge
0: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Keha sobu dirun, haguma dihabanya hada hamama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agia le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le ugiri garo warguti. Luna servi duniwa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu bai luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
14: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
14: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguwaru lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
7: Ragi bagurasu, saraba, laguwa haya bu.
0: Aba lachiru nulidu, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lali gudini Jesusu larinya galun.
1: Kaba bu sarubay nadugu bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
14: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
9: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani le unabubai libidi wibu olivu. abalarinya ku Jesus hon bia hata angelani discípulo go
1: e bali dan lerere adule wagi buginye bay tamele hachelo ronye adari ruba aba buri gu kuranyo le mawari rongi li ni aba weyasu afara ga deime aba mehanugu ni nyaho ahon algudu wakala wago hadige ile haria game lagu buse lani Jesus lagu lagu jugudu bilan furesa
0: aba houdi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugudi luwe umu aba hafara gaduni aba harinya gu hada ge hanyi banya umu darugu hon
8: ka hadigu bai ka me hafara gadai buri gle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alu houdi lao aba hanugu ni buri gu lu Jesus aba hichugu nu hada logu buri gligi aba lawairu ni Jesus Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu ibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume seru aguara.
15: Uweri guni lubungi u, bini wati wugiri le nyembe bi li daliri wabule mebungi u, bini wati aruwe hene le nyembe bi le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungi u li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulu go ladga tar halila Laruga dale hafri dum boy Betanie gine aba lalama chun Jesus Dise gine aba hari hini aba titibu igo gabanat Aba lidi ariha ahe gine tubai Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinya ku Jesusu tunu titibu, igu, ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Namba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu migiru tiha luma hasu hungrigia tenkulu ugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahong
1: Larinya hane bongi utida leneru luba na afure iduni ligi abatiri nuba honso neshani ayin huguya baru umarukei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigufadiri guhama arufu da tin liluru du moisesi logu le larinya gubai Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwei. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
1: Afinya huma logo bongiyo, ninarin hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo an afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunya la, ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilugin ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le siya lubai hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale ibuge na lubo Jesus templo rugu aba hayabu habuti go fadri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weri butin lita hafinye guriyo aba halgu duni arinya galu
14: ka u bafu badag we sunle o kai chu go u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus arinya gaina ligia hon
1: nala gudanda ginya aba kate aha na hauna ba Nene gubei hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
15: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali.
4: La niña que bongo cala wago ma fin ya wabay luhuan. Aha wadiye ga. La go hau na han la wuginia, fugia bugu wagi.
0: Luhamu ga, hau na bong itara, anufu de tinya hawai grigia. La diga subuti hama ni sun grigia logo profeta la huan. Aba ti harinya gu lun Jesus.
4: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ti gien la niña gu Jesus hon.
1: Maria gu nubay gien hon kala au gu pafu na diga ikate ile.
9: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gume son Jesús, a ti mure jajón grigue jañe y baña, la ujímpulo, aba la niña gún jón.
1: Ñeñe meja aba ugeri abo negutití de bubebe y lechari rogo, aba la yara gún lao. Adiga ligia aba age dino, lularibi chawa gún tira bebe lidon, toma aba muna lo onigi jete. Aba la haya ni lechari jona dagmi tiña, aba lidiga weyason. Dale la chilo rubi talon aluba hani, abalona ha abalu muso amuri helufara hamagia natagi metia. Abarga harga duni muso ligia, abahabola serone, abahona hani larigon, michutia ni catalon. Aba yelona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamura gon dubuluago. Bogu hamei lichugu, anaba hamei. Aba yelona ha labure me ichari abaya. Aba hafaruni hilagube, larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago boy ani watibu ga aba lulona hani aba lira hinseti lo lagomo hon ora aba lona hani aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la aba harinya kon dag me tinya hama kwa ani halen lube libini alaga wa afara li hilago boy wagi alamo ga labuni son kate aba ti harg duni aba hafaru ni hilago boy aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Abati lalig da ha Jesus.
1: Kabati la diga labure me chari. Liabi ba abame la faragonia na dagi mentia hilago bai. Abame lichiguni ichari hon amo. Malinha humagilisa letarin u belereno bongio. Dubuleme ha au bai. Me bere sen hama abu na gutinya. Legia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali katele. Ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse ru yebe hadaru ni Jesusu. La dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. La rigie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
16: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati bun. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
1: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lun.
16: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari du hanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gun lun.
8: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinya sede gubai hagia tuma. Uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon aura aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guatan la diga le bine tau te le nanu bongi hon ni luagu te lubafu bongi. damele hasaron hilanya lunya habagari don amo halime habagari mamari don haba michi con hamanya me hasani golo marie keisi mamari don hama angeli go cielo ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don malinha humagi lo san liluru don moisese luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti larin hare lon au lubungi te boya boramo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyabungi habungi te mima aginye yeta lania lubaiti huguya weiri te habuli idago
0: nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do moisesi le agambo balien hadimureha kaiti subudi lani logo au nabalani hesu subuidu aba liabui lubarun aba laligduni larinya galun
7: Kate salida que liluru do bungi weiri gutimabe.
0: Aba larinha com Jesus sulun.
1: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelen. Wabure me bungi ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia comadi le weiri gutimabe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi ngo abongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligi ya lun.
7: Buit barinya guni, maestro. Binaro luago aba rikunye la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wasamina, tau sun wawani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi ngo wongo. Gebeki ti sun lira ligi buge bungiu sugilau sun wadagara gudu lu luma sun kate ile agu dubai luagu latar
0: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
1: madise di bulwe lila na ba laruwe ha bungiu
0: aba manigi henya la lu halu gudaha larufu dahenya ti hesusu templo gu larinya
1: idalinya saharinya gubayaruhu tahtinya liluru don moisese Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi guni abaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba hagan bahani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinha gu Jesusu hon lidan larufudan.
1: Oni gi himati ha wa yarufu da tin li luru don Moises. Hinsi tin hon lo haibu on tau dau o dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alu ha hamuti halo le halo weri gu tin tita halig le sin huriyu lo malo bui do agai o baro li da adineru ni. Gida ha mutu haba uri ha hilanya banya umari ha wei lo ti ha dau regon lau sun lira aba ha dugu afuri tu ni le migine guti. Weri bai ha sufri on lago sun le ha dugu bai.
0: Logo ba veio, nyun linha Jesus o templo logo, tigibu nga gafo to laga e senso, aria go hicha hangrigi e senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tem sarago senso. E já tinha bem aba fiki abu uri to hilaro umari, aba tichu que bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun, aba larinha go hon.
1: Ninaran hao, logo gibe tima la tichu go uri to sugo hao son ha ichu go banha senso tido um gafo to. Ladega son ha gaya, Lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabima adon.
9: San Marcos, capítulo 13
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinha gun, aba hada age lani disipulu gulun.
8: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beiti ani aba dubu ligi bogo aba. Laguni cha wago ba sun le.
0: Aba ti houdi. Logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linya lu boi Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya go lun hagie guarugu.
4: Busien ti valu barinya go nivon. Ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba saseini luago chiluha li la danu la gufri rusumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gi huma. Meyeda gwa lao ni aba. Ladega sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. ani sarago haba hegedo uguya damele hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo ugano lau tiburi uribu tise huei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lomo mama gilime lagumu chon uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa goni giwa huma.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mule no jama habu benya lun hafaru no hilagu bay. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara bagu bay sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bay. Iere go duba lun sun ubo nuegi. Le hafa go ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nyen lubay mon lun nyen lan le alihe bay. Kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lunti meti ya hanura haluagun wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun ha dauragun. Fugiabugun me urinya ha dagayna teli don wei ligia hama ha garanhin yutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungi yu, luma malagu nuburu gu la susera da sunle. La diga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera nudu digi ya li megi yen lari gen. Ahin hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aban esefruti. Gama lumon, la dira gu bay luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahin ti ariya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bay. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bay yehati aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri aninya ga hagia me lagu profeta gu hama. Ani hayani me. Ha diga basay ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aran senyi huma. Aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eyu wa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garon son cielo, aba meti nari hinua, au le ugiri garo wergoti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondari ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labou chuntubana, aba tiha subu diruni lagu anite li lan lidani lubacho go. Itara meme, Tamegin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubare gen home gun gurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magun flerunga. Ahi ti weju luma oure le lubi la susero du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuti le asubu direi. Luti lubai ti aran senyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungun lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun lon nigiron. Akago duanyu huma lubai ti, la daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ariye bubalan, o lubalan laruga o binafi lan. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariye ga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
2: San Marcos, capítulo 14.
3: Bien ariga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
4: Marek da umayli da fedu, loy hafudu girigi.
3: Betania nying Hesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abi aba uri lao aba budeni, buin lao ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugun Jesus. Aba haganye dun hadanye anyin banya. Aba harinye gun hamagu.
5: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidera ugugu demeti.
3: Aba hebe chungi. Aba larinye gun Jesus.
6: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta.

0: Digo, pues no. Son a da nieve y el lago de metin homa longe de ragonía dale abusero. Ajin ao, mama basun a da humana. Adiga tali uri toleti yarabe. Huruguaro y biñi luago nugubu lubanabunahon. Aninarin hao luago lidan la furumi guargo fulaso lidan sumo bow. Lenin lu muti la purichi hoa ugano le lanina salbaroni. La bahu da wagu baginye leta digubu y uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi Judas Iscariote le abahada agen du su lani Jesus su discípulo adimure hama habu ti ufadri gulun la dugun daradu hama lu le deregeruni Jesus hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala le deregeruni Jesus hon e frumia tuve yulita Fedu lenyin lubei teigo feinto magana to lebini lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni aba haligu dini discípulo go Jesus
2: halia sabubusere lubou di renser va barwa luegine eigni le lanina luey de esefruni
1: aba lona habia hada gelani discípulo go aba larinha go hon lubaregi haudi
0: hei ba uburgo hadono go baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna Hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinha gono tabure me muna. Darinha re maestro, agon nege rumu to lubu nyen la leigin eigin elani na lueyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wa muna to aranse nyutin. Aba meti haranseru ni eigin waba nyen.
1: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinha go Jesus hon. Aba harain seruni eigini lanina lue yiru esefuru ninyen. Dan le lagunye dube, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubay dabula, eiga aba larinye gu hon.
0: Ninarin hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinyang.
2: Au funasan.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Aba hidagin du sugu bay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubay ti, au le uguri garo urgo ti, lau le tenye kubilere rubungi no au. Gamalumon, fugiabu ti lea lugru tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
1: Dan le anyaha lubayiga, aba lanugunu Jesus fein luha burugu, Aba leten giruni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, leten giruni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lidan laruwa ha bungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru nibusun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugur hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudun la rita gun sarago. Sandiligia aba igarigu, weiriti tida la nigi. Aba la riñago.
0: Anditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lidan ore lili. Aba larinya gulidan lafuri edun.
0: Ungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runya disipulu gu arumo, aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumo gunyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura gago duwanyo, agago duwanyo huma, afuri da huguye me loy haigwa don lidon ocha wagune, inari ni luago aransi nyo la sefere, ahi ugu po, debi lidi.
1: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo, arinya ga ina meme le dimure le larinya gu baifurumi, dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au na bagle lung. Aba lidi liru wawe yasu aba larinya gu hon.
0: Harumu gunya meme sa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warigote aha burgun ka figo te. Sarahuma, keimon, anite le le lube le derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hau na hahabu tigufadrigu, arugu datia ni luru du monsesi, hama amu gugiri ya waidi kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sinfongu ita.
3: Le gugiri lena churu, ligia. Hau mehari kuduni yaba mehanidini.
1: Ita la linya lubaiti, dan le lachini ruboi, haba la yara fadun huda silu hususu, haba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni, aba harigu duni Jesusu, aba hanigu ni adoro. Kama lumo, aba lalugu junu aba hadage, anyebe elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kawawu hiabi tau efen, luma webe, lumu hanigu ni adoro, kama hamuga hiwerutini. Sabi ni haweyu huma na templu rugarufu da hahon, madal hamutina, kama lumo, la susere dupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
1: Abati higiru ni sun disipulugu Jesusu labugwa aba anuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gama lumu aba lesefurun hawai aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tiku fadirigu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa waidi kutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadiri guluma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura duti ya laule harinyagu bayi. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyaga.
3: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo templu to, to hadigu mwugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga wugari.
1: Ni itara, mura duti ya laule harinyagu bayi. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabayi hada agen sunhagia, aba larinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Ida liya salen harinya gu baibuagu.
1: Aba lerederun Jesus u maninyo, muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
4: Bugia sa Kristu baile li rebungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi ali dage hafigo?
1: Aba larinya gun Jesus u lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihubadna aule wuguri garo warugote, nyuluwe gen longwe ni sunti kabafo, ariha humime ni abi lida duweri siyelu gen.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun, leli ganyo, aba larinya gu.
4: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo agu gweto, agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.

0: dalim elagu ahu birag lagu fri bakat elali dani dani.
1: Sundan le hanya hati buka giri ke bangudi agura bahisa kariasi. Wiriti hani gilu agu li lusan duari rubu. Dan le lafri du boy sinyal ladi murehahon. Abati hasubu diru ni lagu saligu Allah somu kate ilun san duari rubu. Ladi murehati hon lau seni ladega maria gadiha lila. Dan le lagu mucu boy dan le lubai le seri bidun sakariasi templu rubu. Abali di lubiyon. Larige kate ile abata daganya du isaveli to lumari. Aba mafri du la tau lubiyenge lagu sengu hati. Tariyenga titungu rugu.
2: Ladiginye ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
1: Sisi hati larigye, aba loo na hani bungi u angeli, Gavrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidong aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
0: Flasi watibu Maria alihi abore mebumbu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai abatalugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
0: Manufu dadaba Maria flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu lawu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabwere me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sundan ani magumo chati bai larue ha.
1: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
0: Lea di pasifiri santu kuagu. Aba me lubara guni bulbafa bunyu le inyu utmabai. Ligia santo bai lubai ira hale lubai pagada utini. Ira punju lupa laguaru. Ya di bitu heto isaveli. Dagai naruti lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariyaga wago sinyala tagari utini. Aniha isisi hati dagai le tuagu. Laduga uwa tini kata lasa rubungi.
1: Abati tariyegu Maria.
3: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baniyegu beinau.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
2: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abati tania gu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, Nuguya leli damu. Umagia gwele, harinya guba sungirige lagu fulese iwadi nama. Naduga duga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Aduga liombe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abaladugu niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, Buinga da lumuti en lau ilagu. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idroga lumuti en Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
1: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
2: Uá, baleri.
1: A balarinha gutum.
4: Kagie wako, uá tiniaba hada ge bidunha yugiri tihuan.
1: A bahala ge dani luguchi irahu, lauseini, kala iri labuse rube lichu guluagu. A balaburi ha aba murusum fulansu, a balaburi ha luagu, huan liribay. A bataweri duhanigi sungubay, laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila la dimune ha sakariasi, abalichugu uweri gunilu bungiu, abataweri duhanigi besinagu, laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa, harinyaga.
4: Kate ibe funasa irahule, la digarufu dalumutu bungiu lubafu lida.
1: Abalabuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, abalagume seru ariyaga.
5: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisal baladio, ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun David, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu, hadage lanigo profeta, lumage meha binaduda. Lagu la sal barubadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun ha yere habuma yon. Itralinya, gudeme habula bungu yon wagachaku. Arufu dalei, lagu mabuli edagun la, lue lidara dole sandu bay. Anihale meha, larinya gubay, lu waguchi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara bayla veseri vidun lu manufu deku. Lau uwerani, derege gonyo wagie wongwa lu, Sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu, hauha lida bai luburi galuma, hauha lida baya, La munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
1: Awairi deina ligia irahu ligia. Awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria. Abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu gu ni tida lagay, abatarono gudini nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, ladiga uwatila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, oniginiya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon. Abala rungo gadagudun, loirigu bongiu hao, aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligia hon.
7: Manufu de dahuwa, ladiga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la abasal baragule humo unye la deira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegni le lariengwe hum, adari rubairahu ligia uburogotida lage, ron lida haigigile ibiani.
1: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uweirigu nilu bongiu harinyaga.
8: Uweirigu nilu bongiu ida liwa misiana.
1: Danti lehagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
9: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
1: Abahodi freshe goina, abahadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ronli da hege gle ibinyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubay hon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon nirimudun, Aremu heina luma ichigaina uweriguni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustaru, abalichugun Jesusu luagu irimemele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadu. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Moisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
10: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua bureme.
1: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubay liluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribay Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalini hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruwaweyu loegia ligie hadairu ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri tihanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilou na bagule. dan le harihi bali la guburigun abata wairi duhanigi aba tarinya gu lugu chulun
3: kame sabaduge katen le wong nira lugia lumo bugu chi walu hanyadi butia lawi diheri
1: abati lariye gu hesusu hon
12: kagi yo wogu halo hon ibidi yeti sahu luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji
1: wati gumfaranda hamani le lariye gu boi hon abati lagiri budu hama nasaredun abala sigiru lau meme la gamba di ho abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida saminan anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu ponsiu pilatu meha gumada bai Judea Herodesi gumada Galilea Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea lumatera konitide lisaniasi gumada Abilene. Anasi luma gaifasi hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu abati lichu gubungi aba ugano luhuan le lire sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Arinyega ina hongurigia lagulunti la hasakria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
13: Agambu wati aba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti lubaba. Labuincha wagiduba, sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma burile muara guti, luara wagwagiduba. Lariki bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinye gung hon.
14: Arasan hewe huguye le, ka arinye gubai hunka yara la hesefurun roe, laner me bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
1: Aba tiharinye gu girige hagiye lung.
15: Kata iti lungu bai wadiguni?
1: Aba larinye gu huan hon.
14: Le biyamba isimisi, luti lichu gu aba lung lewe uwa bu niya ba lung. Le gaigi bai, luti lafare yaguni luma le maigi bai.
1: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun. Aba harinye gu lung.
16: Maestro, kata ilu bai wadiguni?
1: Larinye gu huan hon.
14: Magubura ha huma, lowu gele lung bai hagubura hani.
1: Arinye gu tinye ginye fiu sudara gu lung.
9: Agiye wagiye. Kagiye lubai wadiguni.
1: Laniye gahon.
14: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahin huan lubai kristu bai. Aba lariye gu huan hon.
14: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu timati nui. Dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug Herodesi gasu lau, adugarga ligia aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nu huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
13: Ukuya niraldu, le hisie vainu, le auvi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadimari, Arita ugua ti lagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagu cagubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu loubo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
17: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gdabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bungiyo. Mamari gu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginya lau hagunfliru ni dumure le larinya gu bai bungiyo.
1: Lariga bala nagani mafia Jesusu lu agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu bawa gu bai lun lida aba. Abalarinya gu lun.
17: Nichi gu bai sun ubafu luma sun uweri gu ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi gu ni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibugin, bani bai sungu bai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La diga tarinha hare lenero bungio, lunru gu ba bungio le babure me bahu durogwa, ani lunru gu baginye peseri vita.
1: Larigin abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
17: Ahin liru gu bai bungio, chugu ba bungwe yage lunguna bun. Adega terin halereru bungyu. Luna bae bungyu lani yangheligu, lunhuni girunib. Anugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
4: Tarin haneginha lereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
1: Tanti lema dai hali mafia kabala lue yeri ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, Bungi lau lubafu sifirisandu, abati la dimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai la werida, abalabelu rutidun haligili sihuriu lida lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, Dan leladan rubarun, abaladari rulenyin lubailariega itar.
4: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega, anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun namalihaniya ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiye.
1: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abalagumeseru adimureha lariyaga.
4: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
5: Mama sale lire Josele.
1: Abalariyagu Jesusu hon.
4: Subuse tinu luagu harinya gubalanu, surusia,
18: agare nugu wa ba bongo harinya go baginya no agamba di olago buri katele dika balbe kafar na umu adika baginya ya bagaira
1: abala sigiro dimure la niega
18: ni narin hau lago wala niaba profeta eresi biru wa tibuidu la gaira soro numuti lago anyahin lame ha sarago urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada israel na lida meha lidani profeta eliasi lida bi mahu la huya lago uru wa irumu dimi aba nye la sarago ilamu fulasuru ani mona halumuti bungiyo eliasi tumo ni aba hada nge urinya hilago anya umarigo hagia haga nubu nya israelu lono hii tumo aba toaga nubu sarepta jarafa lono uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyiginye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yuremera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da la diga lau la ubafu la dimureha. Nye nti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
19: Igira bawa, tamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubuku ya la lirau ipungyu le sandu bai.
1: Abala denha Jesus Lucifer uribati ligia. Abalarinya gulun.
9: Maniba. Furi bali da gya ugari le.
1: Abati lahu churuni sifir uribati ligia ugari ligia muwarugun hage buge sungu bai. Abala furi du li da gya mabule seru galei. Abata wairi du hanigi sungu bai. Abaharinya gun hama ago.
5: Kabri sadimure le. Adimure tu ugri le lau gumadi lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
1: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu lida som fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligi li sihuriu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia. Aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahun. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihagu waragun itara.
19: Buguya lirabai bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumutia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
18: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongi hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira nona hawa.
1: Italalinya lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwe la rubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Danle lasu rubey ladimureha, abalariya gulu Simon.
18: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
13: Maestro, nadaga me hadi wasuna ariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu balin, wagura.
1: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
13: Dice Banuay, nabureme.
4: La diga ba wugiri gafigo tiaw.
1: La niya gubali Simon Lira, la diga tawiri du la nigi haw sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabay. Wairi tigien la nigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, abalariye gu Jesusu lu Simon.
18: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiya ha.
1: La rigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin abaflasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abala yumrogulun itere.
20: Napureme, gayara ti barei dogwagetna, ahabu busen.
1: Abala guru ni Jesusu lau luhabu, abalariye gulun.
18: Busentina, areida waba.
1: Keilariye gu itara, abala gidaru lepura loy wuguri ligia, abati lariye gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, lariye galun.
18: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago be lariye galiluru do Moisesi ya lwago barumadu, arika hamamo geigurigi ya lwago areida wadi bulan.
1: Eibudan, eibu laburu chogontima, lwago Jesusu, Saraguhanya gerige onder gutinya, luhagambuni, luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia, lula furi du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufudaha, nyin nuti fariseugu, ama arufudaha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bungiu, arihuwa lago Jesusu, La olareida guaga de niestanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidero munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalariya gulu sandi tiligia.
18: Nirao, ferud na wali bifigon.
1: Abati lariya gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
14: Kata isa grigia le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lu edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalariya gu hong.
18: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garo warugati.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
18: Saraba, barubun pubarar, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiyo. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alwagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautu wairi anigi.
15: Ariha adi wa kate wairi guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
18: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
11: Kasa wagu heigi behama agubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo utia?
1: Larinya ga Jesusu hon.
18: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alu hanyaha gafigo banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagiesu anda.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
18: Kayara tifunaginha, Ayuna ragadunia guri ke ha hamisira ha lidon aba Maria isu ani hala adari hamanye. La chelo robada lon lidin adari aba meti hayunaro.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
18: Uati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lon lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderu bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon uero binadhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri uero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me uero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon uero iseri. Itara luba le serivi dun uero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu tobi nadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fari seu guhon.
0: Kasa uwagu hadiga wadagun le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
18: Maliha gidu san luagu le ladiga bay Davidu luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagre ubon. Hau ligia titagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen feintu guya.
1: Arinya gatiginya hon.
18: Gabafutina, awle uguri garuwa riguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesus tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali, luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
18: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
18: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
18: Tulebay buhabu.
1: Abalatu leruni, abalarek dagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dagu hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tiye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
18: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu haba lau iruni. Hugia dale hadimur ha sungriga buidu huago. Itra liame ha hadimur ha gucha go buidu huago profeta gujeti. Anihan enen hon hugia la gambu balina. Hinsi ha mahaga ni hon. Adiga ha ma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Bini humanya ha inyere gutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahinya gayu ha ama griga luago aban loba bigibu. Ruba igin le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warg le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya no lubei. Insi ha buba nye hon. Insi ya da hon. Ka buiti hadugu bi lau lira. La duga ibi niga figo utiyan. Itra linyagi ya hadugu. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadugu bi lau lira. La duga itra linyagi ya hadugu ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan. Ka buiti hadugu bi lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama goa. Agura banyu hagi ya herese biru murusun ro ya lau. Ahin ti hugu ya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugu ya me buiti afure dihe hugu ya me. Magora bahanga ni kata lemenyo go. Itara luba wire la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay. Ani lirangi nyo badungi nye le tima ati mati. La diga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma. Rulamu ga ginye hon, lichi gu babungi yu sarago hon, la duga ba hon kai guberi ga hadiga hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
18: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri gu ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan ba ilagu bibri ariha, ani masandi gu muti durusu le lidan ba ibago. Ida linya gayara lubei barinya gong lon bibiri, sagane ilirara ife le baguru gubei, ani masandi bu muti durusu le baguru gubei, biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubei furumi, gayara lamuga barihi nilirara ife le laguru gubei bibiri buidu lon basagarone. Uwa ti tidibu wewe buiti lon uriba lanlin, uwa ti ginya tidibu wewe uribati lon buidu lanlin, sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin, Matun hau tu igu loegen hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi le buitu bai, kate buiti la rinyago bai ladiga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati la rinyago bai ladiga kate la uribati titambe la nigi. Ladiga lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luwago au la habure me bai animadigu humuti le nu baby. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo aniadiga li le nu baby. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru beiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybei. Itra linya ke yama uugiri le abu maru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru beiduna, aba liyambi fuludu lau ere ituago. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
6: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugirinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galun.
21: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Ladiga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadago arinya ga lu Jesusu.
18: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada gelu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi, nyubuiti.
7: dale nariye gulun numusu lun la dugu furme gore kate adugal muts
2: dale lagambu bali Jesus kate le weriti la nigi lau gori ligia abalari hi hawagu gori ge ha fala rubali abalari go hon
18: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na fie ni weriti ke la fie wuguri le
2: danti le ha chilir boy wuguri ha nyindu boy oge Jesus lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun Larige kateile, aba lidi Jesus lidon aba uburu giriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larien gutun.
18: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
18: Irahu, buna rinya ga saraba.
2: Aba ti lasarun, lebuga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
8: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
2: Arinya gatinya ginye.
22: Nyumbi hebungi uidera guwa, wagia lelu mutu ni.
2: Aba lagambu ni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba louna hania aligide wabureme Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
20: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
2: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinya gulun.
18: Heiba. Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha yang la marihitia. Ebu gai la maibu gutinya. Arida gwan yang la lautin lepura. Agamba yang la hamagambu nya habanya. Agu juga yang la hilanya. Luma luago licikun uganu luago tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigya le meferi dirubali lafinya nuago.
2: Larige houdi habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariaga.
18: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau dau wa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gu banya daura gu. Agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwaigu. Inali naru kati, kah hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, lagi orang galai lewau beteriya galai reno bungiyo. Nona hanya nona galai bubaragi. Lularansi ani umu buba. Kayndariya guni hong. Uwa galai profeta weri guti loi Huang hada songurige. Ani lau song lira. Weri guti mati le una buti ma bay lida laruin ha bungiyo sugu lau.
2: Dan leh gambu bali songurigia. Hamaha agubra bali lisensu nagumadi. Kateile. Aba hariya gun. Lagu richala bungiyo. Lau lariya guli yumu luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien leluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
18: Italiansa hagabri grigie halani natanle, kasa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bayi. Lea meha meigi bayi feng, matun ligia diweng, aninya katun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yaule uguri garo uwergati. Le egi bayi anigura ligia. Aninya galuagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pibungi lau lichu lau.
2: aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula, ninyunti aba wori, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu.
0: Luhamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
2: Aba ti lariye gu Jesusu lu fariseu ligia,
18: Simon, ani aba kate lo nariye gu nipon.
2: Lariye ga fariseu.
0: Ariye ga bainu maistoro.
2: Lariye ga Jesusu lun.
18: Nyenye no bian wogoni ya, doe tinha senso lun aba furi dehete. Aba hada ginha doe ti sengu san denario, le aba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferud na lani ya furi dehete ligi ya hatuwe ha biangu bai. Ariye ga baiti no, kabagi ya hada ginha hinsi ya buti ma lun a furi dehete ligi ya.
2: Lariye ga Simon lun.
0: Dida narita gun, le gibeti ma bai ladue ha.
2: Lariye ga Jesusu lun.
18: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
18: Ariye gu binya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gu bai bun luagu aruhu dalani luwe ni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni la rufudon.
2: Aba ti larinya gu Jesusu tu wuri tuguya.
18: Ferud na wali bi figon.
2: Aba ti hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
15: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
2: Aba larinya gu Jesusu tu wuri tuguya.
18: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba Herodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragu bali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondaragu anya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
18: Furiti aba abu na guti abu na gwalila nadu, dale afuru hai na lani aba laburu han lida gien luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba higi ni dunuru. Libiri, aba laburu han labadi na gondubu, dante le labochon, aba lasurun la duga lumaba ifulaso. Aba laburu han libiri labadi na gong hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahichu bayi uwara luma. Kama lumo, nyenye gien lida gien aburu hati lido mua le buiti, dante la wino mudubai, gien ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
2: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
18: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Aba ti hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
18: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai larue han hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gerike hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaro ni tidage hanigi luma finron hama, masalbaron hagiyame. Ila le aburho bai lagano gondubu, agia gerge ha gambu balin leneru bungiu aba heresi biruni laugundani gamalumo malagle tehada buidu afinya tin luago murunsunda gamalumo ndale hocho wagon mawandu hamute ile nadule abru belidun hiyu agia gerge ha gambu balin leneru bungi gamalumo muruso muruso aba bule deina hamale ladega idiheri irisi ni lumo ugundani ledani na ubole sinyati ti lalu bahon hadagin ahinti lela.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ile mama be, ibi nile wagu be larita kwa lwagu, anihin la luma la gita ruwa balwe.
2: Abatita chiliru lugu chu Hesusu, hama la mulenu, lenyi lubai Hesusu, siyati hayara fadulun, la daga hibe girigi, aba larinya wagu lun.
3: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di, anibu sente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin lene rubungiyo, ani adiga hama ile lubai be, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
2: Logaba veju, aba ladi nun Hesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
1: Kemu lo bafurugun laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Hesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Hesusu aba harinya gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Aba ti Lazaru Hesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhun disipulugu.
1: Habesa hafinye!
2: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eni agamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobo bafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubai, Hesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wagiri ligia, hau sifiri guvuribatinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Hesusu, aba lahu duragun, ligibu gen, aba lagua ragu larinya ga.
6: Kawagu bametera nomo, Hesusu li ragu gile inyi guti mabai. Ayumu raguati napu luma sufri ragudu banina.
2: Larinya gubai itara, ladiga laguma dirinyo in la Hesusu sifiri ligia, lulafri du li dagen. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagiragu ni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Hesusu lung.
1: Kabir.
2: Aba larinya gu.
6: Lehiyo, niribay.
2: Larinya gu bay luagu ligie la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Hesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon bayruhu hagi. Aba lanharu Hesusu, aba ti hafri du sifiri uribati yaha hagaya loy bugiri ligia, aba hebelu ru hadon bayruhu, aba ti haguragu bayruhu hagaya hongua, loygi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, harihi kata ile asuse Dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Hesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Hesusu, taula dorugu, are idagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu vugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumu nogu lile na fulasu ligie lu Hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Hesusu tidong ugune lulidi. Aba layumu nogu vugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Hesusu lun lulerederun lariangu lun.
1: Giribu babo bion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labaru daguni la digubi Hesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budubi Hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Hesusu, aba la yumrogu lung lulidi lubie, la diga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe. Dan le liabi bai Hesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri

0: Ada, dusi rumu tau lau lesen hahi terti dagi. Besi tali sun ti sensu hawa gu suru siegun, siang hamu tu areida wagda. Abata yara fadulun hen susu, la nagagi, abata guru nuitaru la dauragun, li dameme ora ligia, abata reidagun, abati larinya gu hesusu.
1: Ka guru benu agu.
0: Keisun la hagia, arinya galagu maguru nu la luagun, abalarinya gu fedru hama libirigun.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalarinha gu Jesusu.
1: Guru alu nuago, la diga sandite na lafuri dun ubafu ni danguinha.
0: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagu feseru lun, hagibu gea sun girigia, kala lebu na beitagunu luago, ani abalatareida gu lida meme ora ligia. Abalaria gu Jesus tun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinyero nuago, bai ba darangilen.
0: Nyingi li Jesus adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
3: Hila bira, mabere digi ba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesus lem, abalaria gu lu.
1: Manufu de daba, afinyero gu ba, aba metarida gu bira.
0: Dan le la chiliru boi Jesus lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalarinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinha gu Jesusu hon, lumabahu da gu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyerisifiri uribatinha, Lumalun, hareida guaga de sanditinha, abalona haninha apuriti ahuganu, logo ti larua e rambungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarago muna tonhinha lumuti rechilura, rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligui. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, Damele hafuri dun lida ge fulasu ligia, abame hafuri dun niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu. Ibidi ya tilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiya lagu sara la huan lidage oveni. Hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri ariyanga tiya, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riyangun erodesi.
5: Au gwanarugu o nahabaya dure ili shigu huan. Kati funat le. Le wago ben naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinha gu lum.
2: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinha ga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinha ga lum.
3: Sem girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon sugri gya ha.
0: Hawana yanu sengu milu wuguri ya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugu ni itara, abahanyuru sungubai abatila nugunu hesu sengu feng tukuya luha burugu hamabia udiru abalarihi sielu abalatengiru ni bungiu larige laguba chagunu feng luma ui abalichugu ni hon lani disiplugu luha fareha hada grige houtie sungubai kimule dalehabuda habaru igira gutun bungida tinha dusu faninha tau logaba veju dale lafridin el boi jesusu labugua Nyinya nulani disiplugu diseru lwe abalarinya guhon.
1: Idalinya saharita gongorugia nuawu, kata nasa segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
6: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Agye huguye, kata nagia lida harita gong.
0: Larinha gafeduru lun.
2: Cristo, lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
1: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanegu bat na uguri nya uerigu ten lida hafinha huriyo, haputi gu fadrigo, hamaru ta tinha liluru do Moisesi kaini kata, na farua bahilagu bai. Aba menasaron lidang oweni luagun lurun awejo.
0: Larige, aba larinha guhon sungubai.
1: Lebusente la falarunina, bulie ilei katenye la, barule iluguruwa, falalana. Ladega leabusen rute le sefruni libagari, leferidirubai. Ahin leferidiruti libagari nuwegien, le sefrubai. Kagie hu la longu riga lagayro ni sungubau, ahin eferidira, o laguni chagun la longuwa. Leaniga tipusigano nuago luman luagun nereron, au le uguri garowergati. Nibusi garibadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nuguchi hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hao, luagwanyahin la hata gen hayabanyo gwento, mawe banya marihin ga hamay laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigen, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Federu, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubay Jesusu afuri ida, Aba lamunye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Federu, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise de inanya, bian uguri hagi eloi Jesusu, abalarinha go Federu lun.
2: Maestro, lida dan avahana ya, adiga uma urua di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidia ti mehalu Federu, kalalarinha go boi, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadarira gu hongua, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
7: Arihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelu baidu.
0: Larige ladimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai luni aba lida dan ligi. Laruga, dan lehagiri budubai, Luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
8: Maestro, flesa hi abubano, ariha bai nireu le ligia erguinien bai, anin aba sifiri uriba ti luago, dale larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia, anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulugu, luhasagaru disifri uribati le luay siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uribati. Atri bai sa dan nenederu huma luba gayara la hafienu nuago. Ida me laguma cha mafieni le hida bai. Barubai bero yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun, aba lahu churu ni sifri uribati muarugun. Aba lowe hagedini, aba ladenha Jesusu lusifiri uribati ligia, aba lareida guagaduni, irahu, aba lederegeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lau luwenigu bungiu. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulugu.
1: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, au le ugari garuwa rgate, aha burugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelaniya gu bai, ladega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lu lafuna guagadani, lelaniya gu bai hon. Aba hagume seru disipulugu, asigene hamagua, luagu kala wairi gutima bai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digi wairi gutima bai.
0: Abati larinya gu huan lu Jesusu,
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
1: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le layara fa dubai, dan lu lanagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi, lu ladiga ni luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa gale luba. Aba haudi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halonha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Danle harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gu lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, Ladigira gu Jesusu hawagun, aba laden hahon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agani chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinyaga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Larinyaga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahimbuguya, baiba apulichei uganu laguti larui hapungiyo.
0: Aba ya tilarinya gu aba lun.
11: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebea yoro gu honha wabi yebayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabuidu ti lulila na me laruin habungiyo.
4: San Lucas, Capítulo 10.
0: Lari ge kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo nadage mitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadage mitinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma saga huma gua, ni senso, Ni gaidi, meredera gong huwiye mea yanuha ni ka uma uma darugu. Da me lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumie, harinyaga me, darangile o hong tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahinsi ya butin lu darangile o tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hong uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ya huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ohu meile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditi ya hanyinti ya. Aniaga mehonlila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe habungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aniaga me. Ibi nilikali ki hagayre le lagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafali la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia anari meti mabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Bethsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binari hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaruni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu larua iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugunda ni, ariye gina hagia.
3: Wabure me, ibi ni sifiri gu uribatia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida biri.
0: Lariye ga Jesus hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu ginya kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunhadugura gu heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugunda ni abalarinya gun.
1: Ruti na uweiri guni bu nugushin. Bugiele labure mesielu lumamua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwate niyaba subudi habuti katana la luedigia nuguchin. Uwate ginya niyaba subudi habuti katinya la nuguchin nuedigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigi ragu adimureha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
0: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti larinya go Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufudu ni lagu buidu la lalagi dahan, aba larinya gulung Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galung.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwaya sun, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladawra gung. Ulese hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigu ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luago li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gui bai uguri le. Ahabu agastara amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalaga dini Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida baritakun.
0: Larinya galun.
3: le gudem he bubailu
0: lariya gayati hesusulu
1: baiba ani ligia memela badega
0: abala sigiru hesusulu agulu wayesu abala chilere lidon aba lirere flasu lenyelu boy teresibiri aba wuri giri tu marta tubi ninyo abata mulelwa marta giri tu maria abata nyuru lubadu hesusu luta gambu ni le lariya gubai ahunti marta Wiri ti teteniru lu tu beresegun abatariengu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me berese tibu san lau tigru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, ariñaga batun lu tidaragunina.
0: Abalou nabu Jesusu, lariñaga tun.
1: Marta, Marta, ni dijeri tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun, apargiin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidun aga kate ilen lubay magida rumbay latuay.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Abajón de la gustarago griguía, gibetía, dariluja buguja, jabogua, abalagumeseru Jesús adimunejón, lani discípulo furumi.
1: Goni vihumati alwey halebi ni fariseogu, le meme biangwala igibu, la dega uwati ni kata darugwa tilau, lumafora agudumbe ila, uwaligia ni kata, aramu daguati lumasubdirumwa baila, itara linya lubaiti, son leharinya gobe labugin luburiga, Lagam bua beli dan laru gonga. Leharinya gua bayar laru gua benda hau. Lagu arah hau apa tablu gua gini mona. Nariya hari hau nomada gua. Mau lumu ti hanu udah dong hau ik giri keha kapafu bayar lumu hafaru nohi lagu bay. Lari gian lira siang hadug amu kate hau. Nariya kali hau kala hau ik lumu bay hanu udah dong. Hanu udah hau mal lue le kapafu bayar lumu lona hanu huani mafio kate. Lari gian lagi daru nohi bagari. Lue la hanu udah dong. Mal lugu ati asengu do nuru lagu biang awan. Lausun lira, mabule induti bungi ni abahada agi. Ahin ti huguya, ibini idibu le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba. Manuhu de da huma lubayti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Nariya hare hon, lagu sun laha gufesaruti hagibu ge guriga lagu nani gu hama. Nariya gubaginya lagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hagibu ge guriga lagu mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku. Lagu mama hama nanigo. Furumi aguari gule ariya gu tikati uribati nuago aule uguri garu urugati. Gayara ti ferud novala. Ahinle anaba gu ti sifi risando sinya ti ferud novala. Damele hanigun ligi bugion lurudu luha gosero. O hagi bugion la tabu te gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala hariya. Damele la chiruno aura luha dimuraha. La rufu dubai sifi risando le lumbay hariya gu nihon.
0: Abala ariya gu. Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
11: Maestro, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifara nu lida ge alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya ga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hongu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba huni buiti. Aba te lariengu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le naluba habai. Aba lariengu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chaguaru sun nareide gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti lariengu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle reder. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulau egini, gebegi ugubu sigul tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, oudalo mutia bungi. Mebegi timate ufunagi sigul haudu nur. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ariya huma idani ala lahu chumfulu. Mawadi gemariti, mahu chagun ligi ala daura kwa. ane lausun lira, ke narinya guni hong, ni meh uruwe Salomon lausun luwende gu, mewende tuti ke aba li dagiye. Ahin ti itara liya lubay, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ane haruga lagu dunya, ugiya di gyame samadara kwagudun la, lo gu tafiye hugiye le. Madihiri dahuma lubay ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahin yu ubo le, larigin ya nuburi kata ile, ahin huguya, ani aba hugu chin le subuti habubay lunsun lehe megirubay, alwa ha umay lubay ti ha laruay ha bungi yufurumye, aba me lichi guni sun lehe megirubay hong. Manufu de dahuma lubay ti nirahin yu, lau sumibe huma, gunda ti bungi lun lichi guni laruay ha hong. Alugra humay le humate, hizi ke me le begi hongu demetin, lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu, Luma irisini magumucha diti jagata siyelo. Le nye lube isi nyalahe belu runhiviru tiyan. Uwa hagea hamutiri nye lu haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba mariye. Luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu hagye. Subudi humay, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveru ha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
2: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
1: Nun furumia gwarigo onigiriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le ladari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luay gine. Ma wairi ube la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti mabe aluguti luma gine. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyenga tigien Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubay luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubay hasubu diruni kate le uwara wabay hungu. Ahin aguware gida aba agirige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyigi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia abau dogolu Jesusu hawagu wugiri Galileena halafara gubanya Pilatu uwara hama anima alugu ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu abalaringu Jesusu hon
1: harita gwatusa lwagu ladiga na luweri hafigo Galileena na hagia sigu hau hibiri lila na hagaira la susra dube lira hon uwa mama luwegen lira lausun lira narinya hane hon lwagu ahon la masakri ha Hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita gwatun lwagu weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, lwagu ahon la masakri ha hoe kubaginya son huwe.
0: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Abate larinye gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba launa bunile onigirubali ichari. Aba larinye gul. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafu gata gindun itara. Ahuma gindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju le emera guagli, ni in Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ni nyuti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagu, le muharu la duga sifiri ligi, si ati tasururu ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasuru, aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabut templo, la degalarita guagda no Jesusu, di dalue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
13: Anie sisi weyo lida dimas lugayara la luadi ge marinua. Nyubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni honhu. Mama lida lue yuru emera guni.
0: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu, lun hanuguni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habongi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirero tila mostasa, le labu nube aba wuguri li shari rigu, aba la boshon, aba la weri tun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la noushago ni laruwa in habungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba louna buni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bai la hebelurun lida gien. La diga kainarinye gu ni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Ugele bogu dupe hadan haba lagu bena haringa me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laringa me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron haringa. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu. Aba meti louna bunu, laringa me. Haringa nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugele dugu bi uribani. Ligia baha yahu ha, akun hiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinye gulu Jesusu.
3: Baiba yage, la diga busete ero es la afro ni buhila gubay.
0: Abalarinya guhon.
1: Hey ba, hanya gamelu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga, nasaga hasi firiguburiba tiyan hada agen agarigia, arei da kwagda aume sandi tiyan larigin haruga, la sora nwa digamari. Luti nasigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larigin haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bayi baugu din loy Jerusalem.
0: Abala yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu, halona habanya bungiyo, lau uganu buiti uhon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hun, lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufuda tiye liluru do muisesi ama fariseu laniye gahon.
1: Gayarati larida wakwagudun aba wuguru lida luweiri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida wakwagudni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
1: Furume wargi hidangia, an eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lida luweiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye guhon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, lu dame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti ilanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, aba lona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, aba lona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, aba hariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumiyati, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihi, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchanya, adiga bafulesi inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya ku lun musu, bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu le yubudire na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudire lu musulu giya bai balida sun uma bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosur ne sun ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba. La diga narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge ha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
1: Sinyati nani go bila le hisi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abala falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atri bila lagasteron lularihe ahin kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladega ahin lisi ga ebu, lari gien me lasinere iwadagi managumucha, eher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauri buha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubei lagende u hau disi milu sudarago, luma le hau bai uen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, damele disegili le ama uruwe, Aba melona ha aringa lon lo maori bo ha hama lo rebelo no lidon darangelo itara linha lo beiti furumi guare hitagia le migno ti son le luma belo la fala runina sinyati nani bela discipulo buiti salo gamalumo a lefer dira lo baso ma kabo ge u hun la ma buidu halime nilo labu na wagun na du lida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui bergalime agari gari guba yelu hagambo agamba hama
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariñiga tiguin Jesús hon lani discípulo.
1: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaro yela onigro tiligi yali risi. Aba tilagua no liyubu diri lun. Aba lariñiga lun. Idalinya sakati le ariñiga gubay no buago. Ariñiga bay no idalinya la leibu gu buadigmari. Ladiga masigi hedibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya ga longwa rigu. Kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noy. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu haduwe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Abalala gudini le furumiyati, larinya ga long. Atri nye mbaduwe runini yubdiri. Aba larinya gu lun, doi no muti sa barinya garaba. Aba ti larinya gu, onigiri ti ligi elun, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalaga dun aba, larinya gu lun, aginya buguya, atrinya mbaduwe ha. Larinya gu lun, sa sagu turigu. Larinya gu lun, anu habi garada, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau onigiri ti ligi ya, lida ligabiri ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
1: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboago na lonha dugan buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginya lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginya lida le gi bebay. Ahon lubiti ma gunflino lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubole. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar gu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ni hagibu ga gurigi. Ahin tibungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene em gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi gen agabarahani.
0: Arinha gatiginha Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. son lura lau gumei. La nyura tiburi muar gutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluege le dabula risiti. Abatira hayabi only ehulu hei lugumei. Luagaba weyu, abalongwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin longwe risiti abalabuno. Dan le la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu le nyeha behi lanya, abali nyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien. Abati lagu aragun larinyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habuy lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abramo lon, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da, gwento buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digi en loy lira, Ani aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Ani hin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Aba luna bu risiti larinyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abramo lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagine ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinyagu Jesus hon lani disipulugu.
1: Sumada ani bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bon, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bon sedu wey asulida aba weyu, Sedu weya su liabi arinyaga bun luagu wa sakri halila, lunti ferudu nabani.
0: Aba harinyago apostolugu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilarinyago wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinyago tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hida ge ayengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, lari ge lawoha o lo nigirunie ibiyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayengu rikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa. Uya ginyati, dame laso lon hadugani le uwagu be larinyago bumbi yon lon hadugani, lonti harinyago, monsu mouni tiyan wagaya, ladiga lere ganyi lombe wadugani wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubay lida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahagu waragun lon itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
1: Hei ba ahu da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdi en luboy, aba hareida gu. Yine ti aba hada ge, dale la lehi ba ilagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin luboy Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala lihere ti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samari na wugiri ligie. Abati larinya gu Jesusu.
1: Ma disi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
0: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
1: Saraba. Baiba arita wadi wula diga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinya gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu haganaguwa.
0: abati la niye guhon lani disipulu gu.
1: La chilur bada, lumeme ni halila me hanigi lu huma badna la. Ibi ni luaguru ga aba weyu. Gama lumo, masusra dube lita adan ligie. La rinya wagu bahun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itra ke la rihin, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi. Me bene se hagia me guri ke halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe. Itar ulubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule. Aule u guri karu wargati. Dame haligi ya. Heredere me guri ke eiga. Ata amari ida. Isha hanya harahan ye luon hamari idun. Dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi gura. Aba hanyara da gun sungu bay. Itar ulubagi ya ke hala susera dun lida lidani lotu. Heredere guri ke eiga. Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafri dumba iloto, uburugu gine Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafarugu nia sungu bay. Itera luba dame le niyabi awle waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bay toy luba. Ahe anihi lubay lumege munada mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida awre ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile. Aba haligu duni hanie galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Le nye lumuti luku buhilali. Nyimba hondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba la bauda gu Jesusu aba hempul hon. Dolarufu da ahon, loa gulunti la hafuri idun lu bungiu, su wandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, la niega hon.
1: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Yenye ungini aba uuri li daba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton. Larigien, abalarinya gon long warugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigal tirichaton, hebe lam gatiabi, gumuli nugurasan.
0: Abalarinya gon Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichigai bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariyabu weyugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harehon, Lagu lichi kubila haricha hong ani badara se habai. Gama lumong, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gong. Nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hong. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu. Anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
1: Aba hodin biya uguri ya templu rugo afuri ya lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, pungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadi le. Ayunara tina bia uwey asu lida adimasu luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni la rinhin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, la rinyaga, bongiyo, gudeme na bon, awle gafigoti. Na rinyahane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubiyon, resibi nyo le bongiyo, mama fariseo ligia. La diga le anago ti lungu wa weiri, unabu baila nagun, ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nagun.
0: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan le harihi bali disiplu gukate ilen, Aba hadain ha honha anang ha balinya irahiyan. A balarinha go Jesus hon, luha seguiru ananhanya irahinho lun, a balarinha go hon, lanigo.
1: Igir huma luha yabi irahinho numo, mamahara huma, ladeka haitara banya kei irahinho, hagi elilenda banya laruin habungio. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungio ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Abalalge dani abahadage abutigu Jesusu laniye galun.
11: Maestro Bu.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Ibagari

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Don aba me ba falorunina.
2: Dale la gambu bali wuguri le kate le, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dale la rihi bali Jesus liri dagun, aba lariengun.
1: Hene gutilu hebelu nun risi tina lidon la ruin habongi. Mene gutima tilun la sigrun aba kame yulida ge luhunyu aba gusa, sigula ule belurun aba risi tilidon la ruin habongi.
2: Aba hariengu, ha agambu bali.
3: Kate tigayara bina salbaru.
2: Lariega Jesus hon.
1: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungi.
2: Lariega feduru lun.
4: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
2: Aba lariego Jesus hon.
1: Ninaru hau, luago furume warga na le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago larui habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sijelu.
2: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, hehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achilre inali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri saragu grigia, abalaligu daha kala suserebai. Aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asgranyige. Aba ti laguara ha lariega.
5: Jesusu, la duga wa gudavidi, gudeme nabu.
2: Haluba luba banya, aba hadein halun, lulama nichu, ligie tuma laguara ha.
5: La duga wa gudavidi, gudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larie gulun.
1: Kapa buse rube na dugu bu.
2: Aba larinye gulun.
5: Nabure me buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesus ulun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gai na uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gen hichugu uwerigu ni lubungiu.
6: San Lucas, capítulo 19.
2: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni, siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibeti egerige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu sakeu.
7: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi ugunyei.
2: Aba tilarariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri girige kate le, aba hagumeseru adimureha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le nuwabwe hongu demetime. Ani ahi iwiru hadna lubayu loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
2: Lariega Jesusu lun.
1: Silukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garo wargote. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya,

0: Luego la gume será la rui habung yu dan ligien. Abati la niye gu hon.
1: Nyenye aba wuguri inyi gutin le don henyo. Le guati wuguri ligia li don amu fulaso disete lun lichi gu nwa luru ite me la gaira. Aba ya me la giri budon. Lubarege la fridon, aba lona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba le deregeron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba la niye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Kaiti liene gube wugiri ligia hon lile na fulaso, aba hona ha larigi, luhaniye gu lun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la giri budun la gairon, dan le la chule rube, aba lona ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atrinye la ganye no kala aba, aba liabi le furumiyate, aba la rinye gu, nabure me, Ganyinti na disi weya suligibu wakum bisenso. Larinye gauru wailon, buwiti, aba musu buwiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyinti na sengu weya suligibu wakum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lu muti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau lenye lu muti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu don, dan le nagiribu don.
0: Aba larinye gu honha nyimbanya.
1: Gida humay sensu lwey, ruhu may lun le disi bay luma.
0: Aba harinye gu lun.
1: Wabure me, anihin han le disi luma.
0: Aba larinye gu uruwey.
1: Narinye hane hon, luago sun lan le gamati, li chuku ba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwey. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwey na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
0: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
1: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye be, damele hechilu rinyeyi, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
2: Ka wagu hafara gadei burigu le?
0: Aba hona bunia hariega hon.
3: La diga mega ilani wabureme.
0: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
4: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
0: Abati harinya gu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
5: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
0: Larinya ga Jesus hon.
3: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Lagu wara hapa labu li dubu nuago.
0: Dan le la jara fa dubu lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagu lila na fulasu ligia, laniaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lube uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu wa lawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni chakubai fulaso son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
0: abati lebeluru Jesus templo rugun abala sagaronia ha alugura habanya ni lariya gahon
3: lariya hare tida lene rubugiu luba na fure duni lige batiri nuba ahi huguya baru mar kai ha ba hi verutim
0: sagaburi veyu larufu da Jesus templo rugun hanya hati habutigu hafadiri guhuriu ama arufu da tien liluru du muisesi ama ginye labutigu flasu alu ida luba la hafaru ni hilagubai. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulubai Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chiheina huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Nala gudadu ginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, luna habungi yu, o di houna ha wagani ya.
0: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
6: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luagu luna halabungi yu, Larinya wagu ba won kala wagu mafiyeru wabailu. Awa arinya ga lwagu houna hala wugurinya. Hachamura gu ba dibu wawagu. La diga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
0: Abati harinya gu. Lwagu ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labagda gu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari gina, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamai ona hamai michu gani katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe behon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamu gala buri ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Abati laligu daha Jesusu lariyega.
3: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi gu ni ishari hong amu.
0: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyegu.
7: Masusere de lamu ga itar.
0: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hong.
3: Kati lila bile buru nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubai larinyaga, dubu leh me aubai me beresen hama abu nagutinya, ligia al dubu leh timat. Purumi warag leh chogari guti lwagu dubu ligia la nyongriduguba, leh ti uwagu ti laburha labure chagubai.
0: Didameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu le larinyagubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bukaba la un barinya gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
0: Siyahamuti aburiguda tidong hasadara, laulebri larinya gubay, Hagibu ge grigi, wairigu tiha nigi lau lona bagule hon abaha manichu. Larige abaha di sadu seugu, ari I Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati haria gulu Jesusu.
8: Maestro, larinya hane Moises I won tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wugunia gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedu guboy?
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Lidan ubo le, maria ti uugurinye hama urinye. Ahen lidame dalen lubi liabi, uwa be amari do ni sielo hadan hagariche banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wanyi lun sunda. Mamari idu banya nyi. Micha ha hamanya me harahanyo lun maria. Laduga, Mwenye digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu. Lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Mwisesi guanarigu. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habayi libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. La udimuri ligia. Arhuda lumuti Mwisesi. Luagu wibi anginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu. Laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugu niya bungi yu songurigia.
0: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
0: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristo. Larienhare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Larienhare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo, aniarinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba ya Yesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulugu.
3: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kontak dawe wa dururu tu, busen hagi ya lu labusurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadorago lau luriba hadagu, aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
5: San Lucas, capítulo 22.
0: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le lorudu Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yogahon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu tempulu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinyegu luhudasi, luagu hichugu bala sensulun. Abaladugu daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni, abalarinyegu Jesusu lufeduru lumahua.
3: Heba aransere egini lelani na luweiru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
8: Halia gie babusenra waranseruni.
0: Larinye gahon.
3: Tamele hebelu nu uburugu. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanya gamelu tabure memuna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubei gayara lan neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e guwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. aba haranseru ni egini lan na fedu ni. Dan lela chileru bai ora, aba lanyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, aba ti laniegu hon.
1: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun fliru lida laruwe habungi.
0: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu lariega.
1: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, luagu matu digia na la diven dari me liabin laruwe habungi.
0: Larigien, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegeina.
1: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
0: Itara meme ginye, larigien heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
1: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha wugiri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranse ruwa libe inuba au le wugiri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia wugiri le lube la luguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma, aba lariengu Jesusu hon.
1: Lidan aruwe hani lani na ubau le, Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso aniyo wagua tiha wagu lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bi luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha kei lichiku ni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turiwu.
0: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
9: Nabureme, aransate na lum nidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
1: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariyegu Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariyegu.
8: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
0: Abati lariyegu hon.
1: Ahinti weto, lega sagu tati, barulon, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagain ha le fente. Nani hane hon, luagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren rubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyo bain nuago lagunfli rinya gwen to.
0: Aba ti harinya gwen.
9: Wabure me, nuha bia e fente ya.
0: Aba larinya gwen hon.
1: Buiduri gale.
0: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
1: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyega.
1: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye gifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesus adimureha, ligi hayabi sarago gerigia, Judasi le abahada ge dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilania gu Jesusu lu.
3: Judasi, lausa apa chuti balungurana, aule wuguri garoverguti.
0: Danti le harihi bali, halumo boye Jesusu, kabala susereda, abaharia gulu.
9: Mapureme, afra guamanya sato efeng.
0: Abalibuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba lariye gu Jesusu.
3: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
3: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure mebei luburiga.
0: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabei, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, laminda ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
10: Luma nyebuga ginye Jesusu girigyele.
0: Abalayeda gu Fedru, lariyaga.
9: Ibidi antivu giriligiano.
0: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagun.
9: Hani gu ginye abugwe.
0: Abalariyagu Fedru.
9: Mama hani gu au.
0: Keibri aba ora larigin, abayelariyagu aba.
7: Inaruni logu luma nyehanye ila, ugirile laduga galilea nagiyen.
0: Abati larinye gu Fedru.
9: Ibidi yanti nukalawagu badimreha.
0: Lida meme ora ligia, dale aniyago la Fedru adimreha. Abala juguru haba gayu, abala digire gu wabure me Jesusu arihe lagu Fedru. Abala rito gu Fedru lagu lebu galarinye gu goi Jesusu lun.
3: Lubara gen la juguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiri bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligi buogun, aniyega inahagia.
7: Kei bugea la Kristu boi, le profeta, aniyega baige kalagayo hoboi buogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Danelaruga duboi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinye gu lungi.
5: Arinye gabai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Abalarinye gu hon.
3: Aha narinye ga hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalugu dagua, monu bu hubadna migra gudun humaname. Narinye ga abakate hon, lumagya kwen to, na nyura au le wuguri karo wargati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
0: Abati halugu duni sungu bay,
5: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu awla.
0: Aba tiharinye gu.
5: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
11: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba tihasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinye gu.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinye gu Pilatu lun.
12: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinye ga Jesusu lun.
3: Buguya guanarigu arinye gu bali.
0: Abati larinye gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
12: Madare tina duru logu ugeri le.
0: Abati maharinye guhere.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, abalaliga daha ahin gali le na lubai ugadiligi. Danti leharinye gu bailu gali le na la, abalauna hanilu Herodesi le gumada gali le. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agora batiti larinhi la dugu milagro, abalala gudani logo saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadore guagaduni, tau dogu, vendegutu, kei ladore gu urue, abayelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, Aba gamada gola erode siluma pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hom.
12: Kukuya nugbali ugrilenu, harinya ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erode si liduru, giribu gdala mong. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu beluegi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada uriti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
13: Afara bai le,
14: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi lumanwege la faraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahon, ligie tumahagu waragun.
13: Dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei.
0: Aba lariegu pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
12: Katuhuri batila digu bei, madari tina lepu na lafaru hilagu bei, na beiche gudali, aba menigire gudini.
0: Aba timahagu waraha, gulada ragunu lagu guruha. Here tihagu waraha haguya, ama habu tigufadirigu. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladiguni pilatu lehabu serubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adorubai loige inyoraguni luma afarahani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen. Aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba lariya guhum.
15: Uriya herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le lariya wagu, fulese watinya, asinyabi hagarudu. Hama ginye ha barahin ha nyabay. Hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu haba wawago. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawaw. Ladiga. Ahinya diga habali isonle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagya madiga hama. Lau le mabay hali.
0: Bariti ya ginye. Biyanga farahati ya. Luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Didon filasu le giribay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biya gafar hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
15: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusudaragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu vile la nua di rubay bungi lula salba runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
12: Ahi harwe tabubay huriyu, salba goba bungu.
0: Nyinye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
7: Aniha aruwe te huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinyaga.
16: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Aba la denha le aba luloba larinyaga lun.
17: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu ya le labu gebe ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata wuribati.
0: Abati lariya gun.
17: Jesús, ahorita voy a batir no hago. Dame el lago mesero, baru weja.
0: La niña que Jesús ulun.
15: Ninaru bao. Luego numa batipula, cielo, ugunye meme.
0: A mi dirigu, abalaburiga du sumu bao, dari la danri uruwa raban veyu. Abalaburiga du veyu, abataheri da gutubelu templu tamida atumagua. Abati lagua rago Jesús.
15: Nugu che, derega no moto, no ani, buha puru.
0: Que la riña guitarra, abalome. Dan la riña bali, abutisuda ragu romana, le suser dubai, abalichugu uerigu ne lubongiu, la riña.
18: Inarani, maduron te boga ugari le.
0: Sungirigi ha, nibanya, ha arihi bali le suser dubai, abahodi nyingi, afara heina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu. Hamaginya wuriya ha nyimbi banya uwara luma galilege, abaherede rudise, arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate le, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abala muri hani lugu bu Jesus luma, larige larari ragaduni luege gurua, abalobro gunitao abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, le nyin luboy uwagi lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri bu dubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, Abati hemera agun, dida veyu le hemera guagale, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
11: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri budu wuriya luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus unye. Sunti anya halanyi, arita go hagei lafuna, ligie harihi biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
19: Kawango halwa hile miyo habayhata hilay, uwa tiya sarali lida yoye. Arita go huma logule me halariya mi humdale kalile mi me, logule rube la susarizubu, ligie leo hili garibu edibitsi. Lut na ledereke rungu hata huduka figu ya. Aba me hata nguri logu kuruwa. Aba me lasa rulida geowe ni logu liru wawe.
0: Aba ti harito gulagu dimuri lelaniya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da gunisun kate ili Jesusu rubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gubali brikata ili hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilu ilu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukata ili larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya luago sunkata ili Jesus erdubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gome seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni luago Jesusu la, abatila niya gu hon.
15: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala niya gu.
17: Sun grege subu di hamuti ili Jesus erdubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
15: Kagi Jesus era dubay.
0: Harinya galun.
17: Luago ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luago le ladigabay luma luago lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasiedirunu wa lulonwe luma luladara wagun luago gruwa.
2: ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gweto luwegen la susere du katile. Gama lumo, weri gida hamaru, hada ge wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi abahutuko won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniegu Jesusu hon.
15: Logo tige kufuran da huma, lutiginya luba hafiyan luagu lemeha harinya gubi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya le resibi runi luweiriko.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le taniegu be lerene ubongiu luagu hon. Lagume sere tuma geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerede run hama, harinya galun.
2: Reide iba wama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulerede ru hama, dan tilenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hare gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
8: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu lan, dan le laguba chagu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi luagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
15: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
15: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
15: Anihisa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
15: Le asusneru dubaino, ligia le meha wagu bin nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yu bainuagu titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
15: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage oweni luagu lurum aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi haniligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifirisando, le framase lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule sielu bai.
0: Aba tila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
20: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien ladiga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adigiti le mama ladiga. Lige ichi gube ibagari lusun katei. ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le nubi lanungo gadagdun au gerige. Aba ugeri ligia le ona hobi lu ladimuri habala luagu lanungo nga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadagdun bai hau sun gerige ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela ladege mungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagayro yebe le abi. Gamalumo meresi binu hamuti lila na lagayro. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagi luago lulu muti ubafu hong unirahi ya bayan la bungi. Nirahi ya bungi yu hagi mama luago agura huu hama kei furume gwari kukirige o lau la lugoda haba ugari. Nirahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweiri. Wairi guni le resi birubai lumagia bungi uguchini. Ladiga ligia la liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu, abalaniyagu.
4: Aniha lenya hawagu bai nadimure huu. Dale narinya gubai logu le la ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi hale la meha nubarage ginyi.
20: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage moisesi ileresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insie ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugeni ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
4: Mama au Kristu boy.
20: Aba yeti halgudani.
8: Tata buti, profeta liya si buguya.
20: Laniya guhon.
4: Uwa mama au.
20: Aba ya hariya gulo.
8: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
20: Aba laniya guhon.
4: Mama ginye au.
20: Aba ti haria gono.
8: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai bania guwon buoguo.
20: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, nariye gubai profeta Isaías.
4: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburemi.
20: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
8: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
20: Aba larinya guhon.
4: Au, lauduna nabadi sei. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lu hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
20: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
4: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha waguri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
20: Ariya gati gie huwa.
4: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nung kate ila wugiri ligi. Ariya gairugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, ligia le abati sehabo ila usifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la lirabu ibu ingio.
20: laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun hesusu aba lariyego.
4: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
20: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigira gu hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hong.
15: Kaharia habai.
20: Aba haniya gulu
2: maestro halia bagana
20: aba laniya gu Jesus hon
15: igo gu harihei
20: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligiello ladiga keiburi halila gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedulo ligia bahada ye bia ha gamboni le laniya gu bai hua aba hafalani Jesus Lubare geamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalaniya gollo
2: Dariwa mali Cristo
20: abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus abalaria guni Jesus Simon ligibogun abalaniya gollo
15: Simon buguya le lero Juan cuento se fase babiri mini la irile Pedro
20: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariye gu lo
15: falaban
20: Felipe ligia Bethsaida lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedo aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli aba lariye gu lo
6: ei ari ho malu gu le wagu be laburu ha Moises Tida liburu to lanina liluru dubungi. Le ginye wagu boi haburi ho profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
20: Aba laniye gu Natanaeli.
21: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
20: Aba laniye gu Felipe lu.
6: Higabu bariha.
20: Dale laniye Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
15: Ani ten aba laduga wagu Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
20: Aba laniye gu Natanaeli lu.
22: Ida liyangi ya basubu diruni.
20: Aba laniye gu Jesusu lu.
15: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Tan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
20: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
22: Maestru, buguya lirau boi bungio. Buguya harua itaba Israelina.
20: Aba laniye gu Jesusu lu.
15: Pafinu bai nu ladugari gu nariye gu bon. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Bariu bati kate wainu mutimati loile.
20: Ariya katigia Jesusu.
15: Ninaru hau, lagu hariu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanaugi aule lira uuguri.
11: San Juan, capítulo 3.
20: Nyenye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
22: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
20: Aba laniye gu Jesusu lu.
15: Ninani ubao, lagulela magra hoa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
20: Aba laniye gu Nicodemo lu.
22: Ida lubage lagu ra honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu lu ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
20: Aba laniye gu Jesus lu.
15: Ninaru bau. La ulela magura houti lidage duna luma lidage sifiri sando. Sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hadage agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi, lago narinho gubu lago luti laia agora houni wa sungurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibun halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agora houve en lidage sifiri sando.
20: Abayati, larinha gu Nicodemo lu.
22: Ida lubasa kata ile?
20: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: aba homem bom maestro Israel na buguia e bite de cate ele é bom e na rubau laule lá o subo de rubai liga lá o adimore rubai que fem a guia logo le ariha o amalibai hui a fariseu go mafinha tun logo le warinha gubai hon ahi mafinha rubai nu dale na dimore a hon logo buricate ele lani no bau e te lubagi hafinha logo le lani na cielo Ogil niaba amoi de ruticielo, lari niaba larai no nyenge luga yara la gefen la luago, no itigia aule lira uguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luago webe lida fulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihiti atuago, itera linyagia ninyurua bala luago guruwa, lunson lale afinyuri tinuago, meferi duro hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
20: Aba la sigiru Jesus wariaga,
3: La duga wedi ti hisin guri ki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aban ruguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Me feritun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau bo agun lulichi mu hadunu guri kiya. Louna hani lun hasalbarun haubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi le abanruguti. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubou agun lu narugo gadagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau laruko nga. Laduga kati la uribati hadagu bayi. So ha dugu banya kati uribati, iere uti laruko nga hon, aba hadisatun loi laruko nga ligia, loi la subudiru nwa kati uribati le hadugu bayi. Ha dugu bali lugunda bungiyo, Inse ti hon lun lita hamala ruko nga lun larikino lagu haruma la leha dugubay lau lubafu bungi.
20: Lari Jesus katile, apalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyen abadisehi. Nyen yegie hua abadisehi lida fulasu le giribay enon. Jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadisehi ron. Lubarek yang lada iru hua La susere da sun kata ile Abati hakuma senu Hadang yang lani ku hua Asigen helu maba Huri u luagu I gaburi le lani na arumani Abati hodi aniye ga lu hua
1: Ariha basa maestro Ugeri le buka buma bay Luagu obu le nyinge lubay Labau cheveyu libiti duna hordan Ligira le meha Uwagu bay badimuri ha won Gweto labadi sanye grigia Ani hafalaru nye sun grigi
20: Aba la niya kung huwa hong.
9: Siya tila resi birong grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulung. Kagamba humuti lubay giya nariya kung hong furangu. Logo mama la au kristo. Logo au la aban le una hobo iluba. Siya tila resi birong grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulung. Kagamba humuti lubay giya nariya kung hong furangu. Logo mama la au kristo. Logo au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie. Adari tau bila dari. Leti lumada adari le nyei bui agambui. Wiri tilibunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninya ginyeti dayari halini bunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lunu nuna budunti ma. Esusu le nyumbu ibaisia lugie au genyusun gregi. Ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala aniluagu layanu. Ahi le nyubu iba isielu gen, hau gen yisun krigi. Logu ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le larinyegu. Ahi ti le afinyeru ti, la chowru bwe logu inarini la le larinyegu bwingi. Le launa ha bwingi yo, le reru bwingi yo la dimure habwe. La duga, mebe hati lichuku ni bwingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reu bwingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logu sun kate. Le afinya boy logo lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya no logo lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu labur harug ba liganyu buingio logo
11: San Juan capítulo 4
20: Abahagambo fariseo glo gibet mahama lani ku Jesusu sigau lani ku hua abagibet mahama grige nyi bitelu no habadi seiro Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidun hudeagi lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria, lida waya suligi. Itraniati, la chilira, lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha, ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le, umbe haguara lufusu Jacobu. Kiti buchala luagu, Jesus oibuga.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: ¿Qué

0: La niña que Jesús sonó.
1: Felipe, luja dina huo ma bid niya gidi na bon. Le arihiti na, larihi yengiye bongi ugu chile. Kati wagu barienga no lo naruhu dini bongi ugu chile hon. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la lida bongi ugu chile, anehi la gine bongi ugu chile nida. Le brikate le nariya gubi hon, mama lan lao nani nungwa nariya gai. Bungi ugu chile le aga nobe nida, ligia tiku balini loati gimari wanariga. Afinya humano lagu anahi la lida bongi ugu chile. Ani anihi la gine bongi ugu chile nida. Ibine lagu rugu kate leburi na digubi. Inari hao, laulela afinya ti nuago, la digubi la kate leburi na digubi. Ani la digubi buri kate wena utumati. La diga au, neibu ka lengihi lubi nuguchi. Sunle hamuri ha lida niri, na digubi. Arvu da namu gai luwe rigu nuguchi. Na digubi furume kwa arga kate le hamuri ha lida niri. Ahi hinsia nubi hun, gunfli huma laulea nubi bai. Aba me na yumro ko lu nuguchi, lu launa ha amu ama lihati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sunwa da. Halani go baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni ha subdiruni. Ahi huguya, subudi humale, ladega nihi huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malukatina ahana marihi hamagurigia. Ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badun ladega gabagari tinala. Laregieme liabi sifiri sandu, luhumala lunsunda. Asubdiru bai lagu anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi he butinya lo nugumadi ani uwara wa hagia loma, arufu da hamuti loago hinsinya na hon le timati mati. Ani hinsinya bube nungu chin hon ha hinsinya butinya no, hinsinya banyagi ya no, arufu da wa aume nungu wa hon.
0: Aba lariye guhuda si, mama tiye leis kariyote.
2: Apureme, tasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo, mama hon grige ha lani gubaw le.
0: Lariye ga Jesus lo,
1: Ahinsinya butinya no, adega niya kaso lao le nubay bay, ane hinsinya dubay lo nuguchi, aba me wayabin au luma nuguchi agana wahama. Amisinya butinya no, madega niya kaso lao le nubay bay, ane dimure le nariya gubay, mama nani, lani nuguchi leo nahabalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anha wala huma, sifri sandu le lubay lo nani nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu tahaba hon, Larita kwa kitu patungi ya luwagu sunle ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bayi ubo. Madihire da huma, manu da da huguye me. Agamba humale nariya kun luwagu naibu gala. Ani nagiri buda yabala, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu naibu gala lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimaba inwe. Lige aringa kakia no bali hun, no dame la la susredo afinya humamoga. Madimu ha hadi na sarago huma, la diga nita li lea gumati abelida ubao le. La suma bafu la nuago, lunti itara luba la lula supu diruni ubao, la uhinsia la nuguchi no, ane diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesusu,
1: Au tidi bubei bei bei le tima tima ti bei. Nugu si ti abu nubaru nada. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru moha lumuti le gin bei. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adon lari gina ruhu da hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuagu. Au idi bubei, huwia limu. Habadula nyitia nuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi ndire nyuhinye lubei noe. Hamerete tinyo badula nyo nuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyo nuago, mabwili idu humeme le naruta habei, gayara bai hamuri hani le habunzeru ani hibihu bai. Ibiha ti nuguchi uweirigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhu da humuti lagu nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nuguchi. Itara meme huma lubei ti lida nisi hebu. Ahu nyudu lau le nubeibe, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubeibe nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itera, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. Aniha nugumba dimbe, luhinsia guahuma hungua ke hinsia no. Luiriage insia ni lega yara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ain hadiga lenu bebe. Manugu nadu kai ubuigo, la diga ibidia tilela dube liugu di ubuin lo. Nanugu no kai nomadago, la diga subuti gudana li sonle lariago be nuguchi no hon. Mama huguya nua di habalina, awa nua di habalu, ani ruhatina dumuri hon lunga gindu gibe, lunga la dura no hi, itaruba lichuguni nuguchi sonle hamuri haluma lida niri hon. Itaralia lubeti nuguma di hon, lohinsia guahuma hongua. Ahu ierego da lo ubo, subuti humai lago ierego hatin da la lo hubaragia, lohamuga lanigu huma ubo, insia tun hamuga hongurigi halanigu ubo ke hinsia hanigu hon. Anua da hanumutu hata ke halanigu ubo. Ligia hiere gobe lu ubo la duga mama dun la ubo waguna. Harita ko huma lau le na ingu be hon. Ua ti musu ingu ti loi liubu diri. Ahe eba ha mana lubei. Eba ha badu ginye. Ahe ginye ti gagamba di habe lu na ruhu daha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu be sun le hon noe ginye. La duga ibidi la le ona ha bali na hon. Luhamuga meha miyabi na dimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gwe toga duro hinya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Maduru banya yebe, lu hamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Gwe to, ari ha mali buri kate ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugin ya nugu chihon. Gama lumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa nyube lida haluru du. Aba ni yere gudu hon meburu. Dameliabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobat na nuguchi, ligia ba diumere lago nufulese, uguya ha diumere bagia lago nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
3: San Juan, capítulo 16.
1: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Abuga gubadun tida agin haligilisi, uriba baida hon, Darimelu ahon la lafara gua furume guari gurigi ya hilagu bai. La rita gu baluagu le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Naniya gu nyele hon. Lu dame la la chiluru dan ligi ya. Lu harita gu lagu ariyaga nali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagi binaru. La duga meha humanya dinala. Ahiti gu eto. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu du lumuti na niaba hita agin halion badi nala. Hiruru gutun lagu naniagu ni kate leburi hon. Enaru ni naniagu bi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusara gudu banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Lijugu ba fe hon, lagu lagusa ragu du nubungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di abai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon, gama lumo, hansi rubi kufona da gweto. Gama lumo, dame le abi sifiri sando le lani na inari ni. La ruhu da habai son inari ni hon, la diga madimu ni habai lagu lani lungua. Le la gambu bai ligia balariaga. La sobu diragu du bai kati leburi lumbi la susara dun hon. Lichi gu bau weirigu ni nu. La diga le esi biruba lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gu bai luagu le esi biruba la sifiri sandu lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Murusu da lari gie le marihi humadi na me. Murusu ya me da lari gie aba ya me harihni na. La diga neibu ga le nyihin lubai nuguchi.
0: Aba ti hal gida gun hada ge lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gun.
4: Kasa mini lanle, lau larinya guvon. Murusu da lari ge le marihin humadi name. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subu diruni Jesusu lagu busayama haligu daguni. Aba la niya guhon.
1: ayengit na hon logo muruso la dan lari gen le mari humadi na me muruso ya lame dan lari gen aba ya lame hari hinina ligele wagu be halu da gwa homa gwa ne naru hau rau haya hu ha bala hiru wa hu gi me aha ya tigri gi ha lani na ubole agunda ruba lausun lira ibin hiru homa la sansira gwa hiru lu ugunda ni me dan le tagra hala aba wuri sufri tu la duga chilu hala torate Larigen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duko gunda ni leta sandro be lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha yabadun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni, aba ugunda ni lewo be gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun homadi na me lagu nikata, ninaran hau, Lagu lichi kome la nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamuga lau ugundani. Aniye ga nali buri kati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hon lagu bungi ugu chili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina lagu na yumro gubala lu nugu chi huago la duga ligia gonar gu hinsia ton lo hinsia ton lo la duga hinsia na hu afinya dugi lagu luma ge la bungi uniabi luma ge bungi ugu chele na frida aba niabi ya ubo wagu weto nigra li ubo le nebo ya lumu nugu chi
0: aba hariye gulani disipulu gu
4: anati ngwento baduman haya frango mayusununga hemplu Ariha omali gwento, lwagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgdu, lwagu ni kata, la duga subudi banin harita gong girigia. Lwagu lira wafinyera, lwagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba lariye gu Jesus hon.
1: Afinya dunti gwento, anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gong sun huguye, kala aba lwege lobadina. Aba mehigiru nina nabuguwa. La usun mama la nabuwa nyadina, la duga nihin nugu chenoma. Nariya gubali isun le hon, lohadari ron tarangilo lida hafiyaro nuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, Capítulo 17
0: Larige laniyago ni Jesus usun kate ile, aba larihi cielo, aba laniyago.
1: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigo ni lubirao, rulamo gaginya birao weirigo ni bon. Ruha dibu ubafu nu birau hawagu sungurigia, lun lichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi, lunha subdiruni bubugia le bungi amarigati, le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha dina uwerigu ni bu ya ubogu, gumuna ginya le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, Rube uweirigu ni lememe meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kata nali honha basaga rubanya, litage ubou lubichigu ni anu kata bula. Bane gu meha, aba bichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubaibai. Gweto, subuti hamali lagu son la le bichigu bainu buma gen la liabi. Runa li uganu le bichigu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, Luago inare ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luago bugia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubo. Na yumra gu hawago habichi gu banyano. La duga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwati nuiri gu hada. Au merede di na ubo wago. Ahin hagia herede roba. Au naibuga bumon. Nugu chin sanduti, goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go, goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia, luediga leme haferi di halibai, lulagunfli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu galiyehi mbubai, La wanaha wala ubowa go ariyaga numuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubowa. Ladega mama hama lanigu ubo itera kesi mama na lanigu ubo. Mamori hati na bumba lumba sagaru niya ubo gugia. Mamori habumba lubo nigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubo le, mama gia lani ubo hagia. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lanigu ubo lau uganu alani na asalbaru niya. Itera ginya nona hani hadon lanigu ubo. Ani derege gwati na nungu wabun hawagu, lungi nhe derege ragun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma, amuri atinagi hawagu ha lumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagia. Amuri atinabuma lulida hama aba sunha gia, lung aba meme hama wama kei au buma, buguya numa, lulida hama aba buidu buidu, lung lafinya ron ubo luagu bona hana, Ronali ueri unileme mebiju beinu hon. Nu aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lu numa banyala le nyi numuti. Lu harihi ni ueri gunile bichu beinu. Ladega hisi ya kubanya tina bon lubare gen ladegueno ubou. Nugu jin rishagwati. Ibinya ti bahon lila na ubou. Gamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gin uguni halwagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ane asogu dira guda meme badibu, lunyin la insi ni le buwagu beinu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
0: Larige larian con Jesús, cateile, abalafri du haulani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu lebuni nyen lubai, tidibu olivu. Nyen lubai lebelur Jesús, haulani discípulo gu. Subudi lumuti kinye, judas ile, aluguru bali Jesús, flasu ligye. La duga ondara guanya hali Jesús nyen hama lani discípulo. Abalubai tila chilu no judas nyen, au saragu sudaragu, Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesus le lube la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
1: Kahalo habai.
0: Aba hania gu lu.
2: Walu haye Jesus le nasaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
1: Au Jesus le halo habai.
0: Nyenye ti judasi le derge rubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligela le halo habai aba hodi hari gon aba hei guadu aba elania gon Jesus hon
1: ka halo habai
0: aba haria gonu
2: walu hai Jesus le Nazaret
0: aba tilania gon Jesus hon
1: ania gadina ti hon lago aula ai aulu bai halo habai igi de humanya halo hodi
0: Jesus tere du belira lu lago fle le laria gon bai Jesus guanal
5: me fei di ti niama hada ni
0: Aba de la sagra no Simón Fedro le feinte. Aba libro le rige aba lumuso fadri le io tima be giri di maluco. Aba le rige Jesus no Fedro.
1: Da bombe feinte tarigon. A rula le lubei nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
0: Aba de hanu ni sudarago. Guma da hama sudarani guri. Jesus wadar. Aba harigudani. Lari gien aba hanugun ni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Aiti Fedru, aba lerederu bogu di lubadu bena. Lige lafri dumbe disipulu lige adimune hatuma, to undi girubani bena lu debela guduni Fedru. Aba di tali guduni oni girutu bena Fedru.
6: Ma buguya aba hadage lani girige le disipulu gu?
0: Laringa Fedru.
7: Mamau.
0: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudarago wat. Rana hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge Fedru hama abacharagwa larigirigu wat. apa lagu mesir fadri lain tima apa yang kita gue Yesus kata yang la ni gue mesir disiplin kata lagi yang laru sudah apa dari yang Yesus lo
1: bau kita na dua mana hal lagi bukan songo bau song ada naru sudah hati dan lagi lisi lu ma templu rugo lain lu bay honda gue song huri madeng kita na lu bay tini kata ramu dah gua kau aku awal bay balik tu alik tu bay hakam bu balina agi lari yang le wow bay na dua mana hong Subuti hamu tilai nariya ku behong.
0: Dalariya ku balik Yesus katile, abal lihat dia bahada Yesus daraguha, tani na templu, abal lagai uha ligi bogo, abal lariya gulu.
7: Itaraliya sabun abu nifadri lehing itu mabui.
0: Lariya ga Yesus lu.
1: Ahi ariya ga nubai uri bati, ariya ga bayi halia nyila luri ba, ahi ti bui tu lubai le nariya ku bayi, kagi uha ku bagai uha nuago.
0: Abal ti lona nena si gra gulu gay fas, fadri lehing itu mabui di dairu muligi. Suti dale, ane aku buka fedur apa cara gulari guru kuat. Apa hari aku lu?
8: Masa buki apa hada ye lani guru ye le disiplu gu?
0: Apa laye aku fedur apa lani aku?
4: Mama aku.
0: Apa ti lal gitu ni apa hada ye lumus ni fadi dile inyu tima bay. Apa lidu le libu gu bay fedur hari gay?
7: Maafun aku hari aku lumuti bulu malih dan flasu le burinya ilu bay titi boli bu.
0: Apa ye laye aku fedur lidu orang ligi apa layu guru hagai? Apa tiada Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang gumada? Aru ke dina liati, mebelu ti huriu palasi rugu loi havia tu. Sinyal me gada lania adine ni lelani na bi resefurun. Ligia, lafri tu bagi pilaku lono ladi moneha ham. Aba lania gu hong.
4: Tasa liduru bagi gri gele hum.
0: Aba hariya gu lono.
4: Luhamu gamadu gula uri bani. Medele geru guamu ti amu gabun.
0: Aba ti lania gu pilaku hong.
4: Baruhum. Aku sedang kata humai kei lariya guni hilulu dukuan arug.
0: Hariya gahuri ulu.
9: Wagi gahuri yu, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
0: Itar liya lagu fliru, le lariya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pilar tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lariya gulu.
4: Aku ya saharu eta bay huri yu.
0: Aba lariya gube Yesus ulu.
1: Lagu bani bungo balik dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu aku.
0: Hari yang pilih tu lo,
4: huri ufna giau, binasi ugu hama habtu ugu fadri ugu, hagi ada lagi balik bunu, kage biduru bay.
0: Abadi lari yang ugu Yesus lo,
1: mama lani na ubole na ruiha, lu hamuga itrani allah, agen tengonya hamuga nani ugu lu medere geruni wana hon lur tu ugu huriu, mama jana na ruiha.
0: Abadi lari yang ugu pilih tu lo,
4: huru ilu bay tipu guya.
0: Lariya ga Yesus lo
1: buya ariya go belago uroina lule nagar ho lule niya bi lidon obole lunariya go nile inar ni be zon ha ga gamba di banya lo inar ni agamba hamuti le nariya go pu
0: lariya ga pilato lo
4: kate dinar ni be
0: lariya la dugni pilato alu ga hani le aba ila fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
4: madare tinani murusu duru logo go gari le Kehecu huma lu nigra gitu apa dan riti hong lida fedule luai ruai sefruni. Husen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
0: Aba ya hagu ara gosong hagi.
10: Migra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
0: Barawas ligia, aba hiberti.
3: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanig ni pilato Yesusu, aba lona ha abai chagde. Aba hichu gusuda aba ridi laut hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdeni tawaba dugu color guch. Da meme jerafa ya lubado ariye gaina.
7: Ui kabagari la haru ite huri.
0: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafri no pilato. Aba laniye go hon huri.
4: Nasagara liyahu. Luha subu duroni logo madare na duro luago.
0: Aba lafri do Jesus lauri di laut hiyo lablu. Tahu ladau ragu kolor guc, abah dilariya gu pilatu hong,
4: aniha wakiri lagi ya.
0: Dah hari ini bani habuti gu fadri gu haus susu daragu, abah hago meseru aku ara.
10: Dagu belau guru, dagu belau guru,
0: lariya gu pilatu hong,
4: baru kemeiti, dagu hume logo guru, ladiga aku, madarit nani murus duduru luagu,
0: abah hari ini gu hori ulu.
11: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi.
0: Da lagambu bani pilatule abati mala nofudu. aba lebelo no palasi rugu aba laniego no Jesus
12: haliena sa buguya
0: mona bu Jesus nikat aba laniego pilato no
12: mona bu bumut nasa bidet sabun logo gabafuna lu nigere gudni bu gabafu a o lu nadara gudni bu logo guruwa
0: laniega Jesus lu
1: uoti hamuga ni muruso kubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi bu ligia weri ti malubili figon le ederege rubali na bun sugu bau
0: Nomega ora ligia aba lalgo pilato ida lubala ligira gudoni Jesus aba haguara go hori ulo
9: ahi bigira gud ama buguya luma da uruwa i roman furumia guar gleania guti luogo la guruwa ila lagan uruwa i roman
0: ta lagabo bali pilato lira aba lona asagari Jesus aba lanyuru lago halule agusera gle ubare lo beharia ga dubu gabata lida herenu hori da midheli Lea bawe lubalwe yure sefuruni aba lania go pilato ho hori
12: aniha huru waita
0: aba hagora go
13: ilala aha ilala dago bela huru
14: dago bela dago bela dago
12: ilala
0: lania go pilato ho
12: usia tufu na ge nada lago ni huru waita logo guru
0: aria ga habu ti go fadri go lo
9: maru waita ti amu lwa yuru e roman
0: laulira aba le dere geruni pilato ho nu ladra wago logo guru aba hanagani aba di lafri de susu barin le luguru wa luli di lidon fula sule ubai ani ga lu fula sun lab ugubu golu go tali da heren huri ye in hadar goi logo guru da go hage bia ugun ye uralum aba loge ka lo aba lo na pila tu ichi guda aba abur honi logo guru wa dani ga nyai
7: Jesus Nazareth na Aruwaite huri
0: Saraguha ya hada ya huri wali hati Aburi hauni iligi Madiga fulasule nyi lubai Hadara kwa Jesusu lwagu guruwa Madisi tuburu kutu Anilida Hebreo Griya guluma latin Naburi du Ligi haria kubai Habuti kuhafadini huri ulu pilato
9: Maburi daba nyi Aruwaite huri Buruba Le haria kubai lwagu haruwaite la huri
0: Awa laria kubai pilato hon
12: Le buruna libai Buruna li
0: Lari ge hadra gunni sudara go Jesus log guruwa aba handu gunu la dora gu aba handu gu gadir fani ti tau aba fani ti nukara sudara aba gi handu gunu lisimisi ke marcha wa gun tubai aba argunyo fiesu in gelu unabu aba hariye gu sudara gu amago
7: mahari dago wa mo aure wa ma tuogo hariye wa ma mu ga gabala aganyiro
0: itraniya la gun fulinu le tariye gu belene no bungi
15: Fari
0: wa hafutu na dara guntana Akure na huya tuwaku nisimisi Kavala adanya Itarele nubaiti hadugu ni sudari Nyenye lugu chesusu ya rafa tumatamuleli Maria tolumari Cleofasi Tuma Maria Magdalene Na larinye baru Jesusu lugu churara lubadu disipulu le Hisi ya bailu usaraku Aba larinye kutu lugu chu
1: Lugu chu Aniha Birang.
0: Aba lania gulu disipulu.
1: Anu ha. Hugu jo.
0: Lomge ora ligia aba leres biru no disipulu ligia lugu. Lari Yesu kateile. Ke subudi lani Jesus lugu. Gufu leni la. Sun lenu be ladugni. Bagu wasal baru. Aba lania gu. Lu lagu fulinu. Le tania gu be lenenu bungi.
1: Magara buhadina.
0: Nyenya ba fudu tau diwe garuhit aba hatidra gudu na ba mudu siti na diwe tuguya aba hichu guni lwagu aba wewe aba hichu ni lwagu liyum aba latu nu Jesus diwe garuhit tuguya aba laniego
1: gum fuliha son kate
0: aba labulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubalu vei resefruni Mabuse rute tihuri yulu lerede nu hagu bugrige lwagu guru alida lweiru yemera guni ladiga weiri tiwe ilige ligi hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya lwagu guruwa lugie lagi danu hagu bunyegi aba dihodi suda ragu aba hala chune iliada furume ti ugari hadangi ha dawa gonyi banya lwagu guruwa uwara luma Jesus lari gie aba hala chune iliada leaba Dale hayara fatu bai, no Jesusu, abahari hi log hilalila, lige mahale chu hamali lubai liyad abalya bi aba sudara abalimiruni Jesus lobo gun tawa ba efen abalafri du hita luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani galumuti inaruni subudi lumuti lagu ani galani inaruni lugie afiyer laduga la susere du bai burikate ile nu lagun fule no le tariye go belere no bungi
15: mahala chuma bai ni ya ba abu wa
0: ani ga tinya tida lene no bungi yo
15: ari ku bai le kimi la go bai
0: lari ge sun kate ile nye nya ba ugri ari metena giri ti hose falal mu dime ugri li ge Jesus la usu aram da gwar gilla laduga laduga la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus luma pilato aba lichi gunilo aba la ngini hose lugu bo Jesus aba gen le abini kodemo le me hani du bai aya no haluma Jesus kunyo aba le abin la usara gui bi aba te hani ngini hose lo mani kodemo lugu bo Jesus aba hobru ni tau gamis to tuo go to lo bi ni ligi sego aga buri huri lu ba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyi lubai hadara gwe Jesus lu agu gurua lida ti fulasu ligia nyenya aba umuo ho iseri le mai surungi nyihi hichi ge lugu bo Jesus nadiga jara falla umuo ho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga luwe yuri mera aguni
3: San Juan capítulo 20
0: Bei di maso lu balaruga dale buri gagili abati di Maria Magdalena ari he umo da ta chili rubaini wali du buleli da umo hanye abati dei bagwaina lenyi wobei au numa Simon Pedro abatania gumo
16: bari ama Jesus ni dagel umo ali ufuna za hichi
0: abati wafrido abawodi lwagu umo Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na loi Fedoro, aba na chile rafurume lwagu umuha. Aba nele mchuwari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Hobro gutinya tabugo aba get nebeluru aba narihi nile asusere dubai aba nafinya rulagu sarali la Jesus lida yoweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi ulagu lasaru bala Jesus lida ge oweni abati wagiri budu wabio ahoti Maria aba tere de rubogu de Yahwa lubadru muho sun anuhala Yahwa aba tele mucho ari halido umuha aba tarihi bia angeligo haru tu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gien aba lugu digi aba hariye go angeligo hage tu
15: kawagu ba yahu
0: tariye go hon
16: baru hama na bure bide tinu le lahi chigu
0: kai tariye go itara aba tadigiragu aba tarihi ni Jesus oni halanye ibide titun lagu ligiela abat lariye go Jesus tu
1: kawagu ba yahuwa kabalu ha bai
0: sunti tariye go lagu lela oni girbali fuluri age dimre bai tu abat tariye go lo
16: ahi banaga lu bai anya ga bai nu halela bichi ga bare nam ga
0: abat lariye go Jesus tu
1: Maria
0: aba tagara ragun aba taniya gunnu lida herenu huriyu
6: rabuni
0: mini lalira maestro tariga Jesus tu
1: magura banu agu ladaga mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi baiba baniya ga meho nani disipulu gulagu naibu gala lenye hilubai nuguchi legiye huguchi nubungi yete legiye hubungi yete
0: aba titidi Maria Magdalena avisaren ya disipulu guluagu aria tali la Jesus ani aria galani burikate ile tu lu tania guni hon veime meligia guño ondra guhe disipulu gele yule ati ben hao la duga hanufu de hoi huri ligia lebelu no Jesus aba larana mu hamida aba labusu no hon itara
1: nye la darangi lo hita.
0: Lari ge lanye guni lira, aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagun darangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
1: Nye la darangi lo hita, itra ke ilona nina nuguchi, itra liyagya nona hana.
0: Aba ti lafunu hawagu, aba lanye gu hon.
1: Recibi humai sifiri santo. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu, leon bai haniya gamado. Uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen, abahaniya gu hahi bidi disipulugu lun.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
10: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari ke gerabu. Dan nuha bu lidung loba siambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye, ondara guhanya disipul gu tida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itan.
1: Nye la darangi lo hita.
0: Aba lariya gu lun Tomasi.
1: Dabi bifinga nyahu. Ari habai me nuhabu, ta habai me buha bolito nauba, masigra balauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti laniya gu Tomasi.
10: Nabure me, nubungi yute.
0: Laniya ga Jesus ulo.
1: Tomasi, afinya tibu weto, dadiga ari habati na la, fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagiya.
0: Adiga yate Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gen lani disipulu. Lewa bai burunye ti da liburu to. Laburi dung bai burile, lu hafinya ru log Jesus la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
3: San Juan capítulo 21.
0: Lari gie aba ya larufu dago Jesus lu wa ha lani disipulu gularu duna le giri be Tiberias aniha ligaburi la dugani lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli le lila na Kana le lani Galilea Lirahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
4: Nei buga esenia.
0: Aba hariya gu lun.
9: Wai buga ginye buma.
0: Aba hadi lutidun hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kat. Dale aruga dene lubai. Aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disiplu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
1: Numata gu. Manyugu gitu sa.
0: Hariya ga lun.
9: Ua.
0: Aba ti lariya gu Jesusu hon.
1: Si u maluwek en ton were ugunen. Hanyugubo.
0: Aba haguna. Lari gen. Si yaye beha chawarunu. Seni dunar gugen. Lehi be udaro tida. Aba ti lariya gu. Au huan lu Pedro.
9: Jesusu ti ale.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Luago Jesusu la. Aba la dourun la doura gu. Aba la chubaru dunar gu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi larun be ta ugunen. Aduru hain hamo seni buiha udre. Kea barugu yin la sa metru hadisa lo ibeya. Dale, harari nubo imu warugu, aba hadari nubo watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafen. Aba laniyegu Jesusu hon.
1: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigi banyo.
0: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya buiha udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lau sun hibe, Mahiri dugu tu sen, abat lariya gu Jesus hon.
1: Higo gu hata pachato.
0: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dugu tu kate ilah. Nadega subudi hamane lu agu Jesus la. Aba liabi, aba lani gu nu fein luha bulu gu, aba licu gu nu hon. Ligi me nadega lau udre. Ligi liruwa larufu dugu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge ogeni. Lari ge hatu pachati. Aba lariya gu Jesusu lun Simon Pedro.
1: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun suga lau nisya hon ha.
0: Lariya gu Pedro lun.
4: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariya gu Jesusu lun.
1: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elalgu dini lagu libya maweyas.
1: Simon, lirau Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
0: Lariya gu Pedro lun.
4: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
0: Lariya galu.
1: Goni gibanya ti nani.
0: Aba ya lalgi duni lagu liru wa weyas.
1: Simón, Little Juan. ¿Quién se tiene a Sapón?
0: Aba libro de confederu le diga la algo de Jesús lo hago libro al huella su ahí. ¿Quién se lo bailó? Aba la niña gulo.
4: Nambúreme. Subú di tu sun kata y bú. Subú se tibú lo hago hisi e bano.
0: Aba la niña con Jesús lo.
1: Goni gibaña tinánigo. Ninaro bao. La odnalame ha nibúre en quitubo. Sansi guatibo apa bidi le niñi lumuti babúsenre. Gamalumo. Dame le huella de bú. Iyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi, ama me lanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: La ularia guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligabri lomu efedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi ulao. Lari gye, aba ularia gulu.
1: Falabana.
0: Da la digira gumba efeduru, aba ularihi lagu anita la disipulu le hisi yetimaba ilu Jesusu hari gihari. Le meme anyu urubai lobagi Jesusu lida adineruna. Legiye algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere ta lari bali feduru abalani golu Jesusu luago
4: nabureme asanle kapasa asuser dalu
0: lari ga Jesusu lu
1: ana busne la bagari do darime nagir budu kame ge bomo buguya falaban
0: abati lei bagu dimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bilani ge disipulu ligi Maria guti Jesusu luago moe baila. Ari guti.
1: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budon. Kame gya buma.
0: Ligi me me disciple ligi le choru bani buri kata ile. Abur ha banu gye gara dato. To halii ha mungu eto. Ani subudi wati luago inari nila le la niya guba. Ani he gye saragu kata ile diga Jesusu. Ahi hamuga abur hawa aba aba. Afia wati luago mabarata hamuga buri liburu to. Abur hau tu lau lida sumubo.
17: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
18: Lunti ofulu. Abur hati nabun tida furume tu nigara da luago sunle la digubai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le lamude irubai sielu. Lubara gebai lidi sielu. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bian wenwe yule loubei ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu dagwati lungwa furango hon sarago weya aso luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame hanle hamagili lubei apostologo Jesusu, arinya gati mehan hon lu mafri du hama lidage uburugu Jerusalem. Larinya ga hon,
19: Agora para o mar, lagu feru forama se lelixi o benigo se rum, lewago benaria de rum. Subudi rumuti lago parisse em dará com a lauduna. Gamanumo, na sopa de randi em rum, lago malha de lag em arma batisse o alau sifi e sana.
18: Dante le ondara gunhuhaia lá apóstolo guluma Jesuso, aba halo gudani.
2: Wabureme, a niha sada le lumbe, bicho guni e Israel lum la rua em ha?
18: Larinha ga Jesuso rum.
19: Sinyati Jesusu diru ni kala meyo o kala dala nuwa diru bimungu chin lau lupafo lo la dugu ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sisi lisandu wago, ibiho kwa upafo luge feho manu wago tantu Jerusalem ki loko ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kukogu.
18: Larige lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadagragu. Aba haria gu hon.
19: Wugiri ya gali lea. Kawago herete aria gwa sielo. Jesusu meme lea mude rupai sielo humagi. Liabi ya ba itra meme kai harihi nilidi.
18: Aba ti hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribai olio lu uburugu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyu haya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuriya, Maria to lugu su Jesusu hama lamuleni. Logo aba veio lhe dar dan ligia. Aba laramo fedro, hagibuge sun afinhetia, hanhembaia. Agora a san wen grigue, aba larinha guhon.
4: E do renho, um tipo galagufu le larinha que se frisando lhe uma no guquinha David tida lereno bungi. Lida le la dumre rabo e logo pudasi. Le adun de rabalinha ha anigbalin Jesus adora. Aba meha ha da guivani guhudasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai iruba ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige ha ganomba in Jerusalem. Aba hachu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganou tinha tida. Aringa tiguinha nhe. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lunti wanoa da ha aba buguri vada gie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rube cielo. Lule megu ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
18: Aba ti hiri du biama hada gen. Ose, leme me gire bei Barusuasi, leme me gine gire bei Justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
2: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hada gen bian ugiria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudas. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Aba ti hadigi ubunu runi, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
3: Hechos capítulo 2.
18: Da la tilri bai liweyu rufedu le pentecostesi, onde regunhanha sun lânigo Jesus lida aba fulaso. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu iti cielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune tonyei habai. Aba lasali regu watu geneki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwei herero segun la dumre gedunia si frisando. Lida buri dan ligia, yei buriano kuri Jerusalem ge hagunful te lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfulasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kabala hasami na ladega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigia. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
7: Mafu magia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlerenu kada aba wadagi. Anyehi grigia parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi fresu Afrika, lejaguru meme boiloi sireni. Anyini gini Roma na agano uti ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo hama hazuburi. Ibiri, bariha maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arawia na. Sunwa gia agamba wa muti ya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
18: Weri tihanigi sugubay, ibidi heho kabala hasamina. Aba buriti haligi dagu hamogwa.
2: Kaso amini la sunle?
18: Ibiri, aba hihera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wa nyami rugu hanyu.
18: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibri unso apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
4: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inariye gu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri hake harita gu. La dana gubay gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bay, ligia meha le wago bay la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubay. li don brime la gum hon veju li nyalarien gu bungiu nona ha beinani sifri havagu sungirigia hadimre ha hisani gluegie nobadina ke vene du banya weya ya mutu harihi baniburi inti arufu duni li don brime veju ligia nona ha beginye nani sifri havagu idamuni aba menadimre ha hayumulu guginye narufu daba onwe mbubri kate buiti sielu Adiga nuguia me milagro lida mua, narufu dubaginha hita, watu gemeti, luma dueiri lau gumulali uboa. Laburi gaduba veio, lafuna dubahati kei hita, dubarge la chiliru lueiri wabureme veio weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube naninha gunin. Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugirle anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagro luma briseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bihun, aba hafarunen hilagubay, lau hederegerunen hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani, Le larita ko bay bungi luma ge frumi etida. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni. Agu yu guagu da lumuti hata ge hilanya. La diga sinyala ga bafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luay gie lomere. Uwa bay egwa gudutida. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari du basun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandube. Barufu du bay lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun funangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua chilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye merede bula luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David guanargu. Larienga hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
18: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairi gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
18: Aba lerinya gu fedru hon.
4: Asakri kakuma, badise huguye mekada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi ulagulichi gubela ginye sifiri sandu hun. Luma hong hadiga wagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sung ha laguwa rubanya bungyu, lulani guhama.
18: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
4: Dire ikuma, hawe hagibiri grigia salufuri dinya ha.
18: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure inde iruni le harufu dhabai apostolugu hong. Afare inhei na hamai hamati. ondara go hagi alu heigi fein luma lu hafuri eidun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seine luma buri milagro le ladigu bai bungi hagana go apostolo. Sunha afinyero baya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Haluguri.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ते आबा लरिया गोलो
1: बई बायब दामेले गदा निना नगुरे बबुआगु
0: अगुरा बतिया बेगिया फेलिस लो लीचिगु पाबुलो सेंसो लो लीगरा गदनी लीगिया दामेमे लोबे वाहले लोआगु लो लायानो हालोमा सगति बिया इरुमो इतरा आबा ते लगुमु चु लगुमा दिहा फेलिस आबा लारग दनी पोरिस यो फेसो ते लोबारा कैते बुसिन ला फेलिस लरेदरो बुइदु हामा हुरियो आबा लीगिरो ने पाबुलो दनवायो
2: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chile refesito, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwewe yu laria, aba lamude irun cesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba ha chile ren habuti gu fadere gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulo ligibu gefesito. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anugai pabulo lu Jerusalem. Leti bu habuse rubai, luye be hafaro ni hilagu bai loago uma. Aba lona bu fesete loago sesaria la la denru wa pabulo, ani harito go la lidi nyehe madise. Aba laria gu hon.
3: Ligi a luut lubai hodi ha weirugu timaba nya hida ge sesaria uwara numa, ani ahi a digali lubai bugiri ligi a duru, gayara bai haria guni.
0: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebele rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem gie lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyanti harufu duni loago inari ni nale heriago bai, aba ti lariago pabolo lida la dimre ha luwe gie guwa.
4: Madunga gini na nimu rusu duru ni lun haluru dun hurio, ni tun tempulu, ni lun uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo pabolo.
3: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wune pabolo larinya ga.
4: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la naguserum. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagu bay luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan nainaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuria atina lun uruwe iguanarugu lan agusera gedana.
0: Lari giete, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
3: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu e yunyei. Aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusero pabulu lu uruwe aguripa, larinya galo.
3: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya. Dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duromana lu lasia duru aba grigie lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luwe gie gu. Ligia lida lube hebi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga aba narigudni nubara tida agusara gile aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru marinya gu tia ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara dula hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba ti larinya gu agripa lu fesito.
5: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
3: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu ti enyei uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
3: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kai ya sasare. ani ayaha guariya ganu lau saragu eregu lagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kaiti ligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei no na halilu. Kaiti uala ni kata lut na birhani lu augustu lagu wagiri le. Ligia nanugu bali higibuginyong. Bigibuginyong ti mauroi agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu no na haba adan ruti. María Gugau Kala Lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
0: Abati Lariego Agripa Lu Pablo.
5: Gayara Tibadimre Habueguia Gua.
0: Aba Lenurene Pablo Luho Boluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Lariaga.
4: Ome Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguia Gua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Lariaga Hamalbe Hurio Nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara tihamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegu da bailida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu niduru. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasaragu hadange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au abahadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nunguwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Aba nadigini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurchi ya hon ha Damasku banya. Aninye gatina hon lunha sakari ha lida ge hafigo. Lunha giri budun lubungiu. Lunha digin kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya aba napurchi ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun ora le Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bay lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu luago larigin la melonwe ligia bala furumi eti asaru tihada agie hilanya lao ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubaila la rugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulo kate ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
3: Lulu halibau pabulo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu pabulo, aba larinya gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani haurue Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri haligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le haninya gubai profeta gu urue Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
5: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ge larinye gune pabu lukate ele aba lasaro uruwe sara ginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago kate ele haringa ti hamogwa
5: gugirile madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba larinya gu Agripa lu fesitu
5: lu hamuga mamuria ha lavu girile lun lagusara guduni Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagudun.
2: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adorut ya labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani barana ha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
4: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo, aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine, kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye, aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagu mestaru suwede afu hamaru, aba haritagu lagu gayara bela hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege no odisi. Aba lagu mestaru aduru ha ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Lenyei luboi mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Larige wiyurunu ugune irugu, aba lasigre gudunu waguru du tabuge ge ugune, lu hagurunu, derebu gutamu. Keiti hanufu debai, luwe wodi adagara luago sandal le giri beistirite, aba hagidara guni bira, aba higirunu ugune, lu lanaha nugarabali. Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho lago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni gele wago wesefiru bala kaiti sigira di wa lubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
4: Vogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiluha liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemi le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragu, madulugu, luwago achilire ina wanya la, luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu, luwago dubu. Aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, Lo hanura hatida gogune aba hagumesteru arere gudon salufu duna rogun adiga kama hagura onguru tigiru gugen ugune aba lawisteru ne pabulo habuti sudara hama li sudaro niego larenga hon
4: ahanya merede hatida ugune sinyabe ibeseforu
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rogun lo balla roga aba larenga pabulo hon sungubai lo hege Larenga hon.
4: Binya dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lum heigin, lichuguba ere hun lum esefurun. Choro numuti hun luago uobain la niaba eferidiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige ti da ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. Ibiri ya tifulasu le nyeyi habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abouchagwa tiyunage le lere lugu di baranaha. Aba yabe habuse rusudara hafara gunya dengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lung la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilri mu wargu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere len hachilri sungu bai mu wargu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hedi wa sun wa gie la rubeya. Ligye wa subudiru ni lwa gomali ta la liri bay ubohu ligye. Bui ti houseru no grige ha gana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri henua sun wa gie lwa bachara gu. Aba ti labuda ha pabu lwa watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
4: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Pubuli uliri bay. Resibili mutu walubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Rung liati luguchu pubuli low sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bay won. Lu waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israelna anaha lubai, girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiri du aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia lagu Jesusu la asalbara gale ibei lau la yusuru ni luduru du Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri afiyate lwagu le larinya kubai pabulu, hibiri mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya kubai pabulu hon.
4: Lige larinya kubai sifiri sandu hon wagucha lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun, ka lalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gubai pabulu itara. Aba hodi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reda iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri tiha ti loagu larue habungi lo lufurago, arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo. Naburan yung gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauba yung buru Roma. Aba eseri bituti lung Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lung lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu ti asalbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma ti dalerenu. Nyumbi ti asalbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gung uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lung na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungyo lung lanigu huma Jesu Kristu. Na burihen lubay tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsi nye banya lu bungyo, waligia hun lung lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu lagu ti lirag ge feinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugu luma bungyo. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gotau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi yani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La richara guagu de niña bungyo grigia ligibugi. La uha finyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungyo.
7: La richagua bai, la ula finyeru labaga de duba.
4: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungyo sielugne, luago hafigon, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungyo, buidu buidu, lugundu ligie guanarig, arufu dalali hon. Le marihibe luago bungyo, gayarati la subu diruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagumeserun ubo, luago bungyo la ligie, la uginya magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairigubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dunabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarege hamuga hagamaridun wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuginya kate iburi nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafayeru waha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichugu nililuga ru bungyu lun, igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamuti nya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungi ubuidu buidu. Subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
7: Romanos capítulo 2.
4: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita gotibu sa luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sun ada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricho labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigu balin le buidubai, lichu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabai huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, aricha ragu banya ligibu nye bungyo, anati haa gunfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lun ludu Moises, gayara tiha digu nile lubai bai bungyo, lau rugu larinyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ilali lurudu bungyo burunwa yuti daha nigi, anilariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyo sun kate, aramu daguati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye buguya luagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyo lale inaru niti bubungyo tebai, subudi bumuti lugunda bungyo, ani arufu dahati lilurudu Moisesi bun lun, banua dahani kate le buidu timabe, harita guatibu bungu walau gayara la badunde ha marihintinya, luma luau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanyalida luburiga, harita guatibu luau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni, keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu, kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinyaga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyo, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyo, lau magunfli rubani, tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kieti hedi merahabai, ha maubai, huri uri balogu bungyu.
4: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lurudu, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama li saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
8: Romanos capítulo 3.
4: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
7: Bapaga duba krisi rishati lida lebariya ubi. Ani puitu bai bafrukun damele bakosara wadudu.
4: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu, kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai, grigia ha harinya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou, tarihe lereru bungyu.
7: Wot ni aba grige chagoti, ni ibini abal. Wot ni aba ahoti lugu furandala. Wot ni aba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bai, nyugu ya lido feriti. Wot ni aba adugati le buitu bai, ni ibini aba.
9: itara ninya hakler guke apa umwe hole ore umuti maraso lugutu hanyeye aramo de tinya paisi ni hewe yumulu wi linya hajumba lao inyera wakuni luma mabundani frasa se lugutu liu hodi afala gringo luma ikali kuli dabe hemeli ani bidia di luma lani na tarangi lakum marita kukubi tinya logu linebe wakungi mu
4: Sobudi wa mutu lagu sun lale larinya gube liru du bungyo. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay, ani abri ha hagia me sun, girigia labu n lagu sera gudu bungyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyo, luaygin irigi ladigin nile lubay bay luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay luru du, Arufu dalali bungi uon idalinya la laricara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu anyu ligibu ge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sungrigia ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigu bungi. Gama lumun lau larini bungi richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, Haafinya ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungye terugunye funage huriyu bungyu, Mafu nagi habungi teginye ha mama bany huri habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagu de balinya ha finye bany mebere sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani wajusuni nye lubaitu ya finye ni luago Kristu lung warufudu ni luago mebegi la luru du gueto uwa lubaragia lida warufudu nye luago buidu meme la luru du ligia
8: Romanos capítulo 5.
4: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungyo la wafinyano luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo lidage wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegine Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyano. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigini luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama rigine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu arufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigontin lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Beluligia oweni lidange figo. Itara linya ginye hoegu balubai sungrigia lugundu afigo hanya sungu bay. Lubarage meha nying la lurdu, anin hali meha figo ubowo. Ladiga nying lumuti uwa la lurdu, uwa tigien duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan, dari lumun lidani moisesi. Hilatien grigia lagu hafigon, lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan, le nyumbi ubay lumbuga liyaba bay lan le lumbay liyabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bay bungyu, ke ilumaga badi adan. La diga ahin hilagu habay saragu lagu li figun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubay, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua iha la oweni hawagu sungirigia la diga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gama lumo wairigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha la richaragu wagu dubanya bungyu lau lareini, harua iha ba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itra meme ginye lida gela la richaragun aba gajara lubay haricharagun sun grigye. Richagu ule anegubay ibagari. La diga lubay ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye la diga lagan badi aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambay lagavondu figo abati ma laweidu lareini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula la reini bungyu, lula richara guagu du ninya grigye, luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon, lidage wabureme, Jesu Kristu.
8: Romanos, capítulo 7.
4: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, Aba uri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gia laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gine ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. La longwe Kristu, friha dun labu gineginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru baylida ge oweni, lugayara bayla, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu gen lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
10: Mawama dira bayi hamege amu.
4: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba le yeira gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurdu ainti au ugrigu au ani aluguru wa nyuninya lufigo wati gumfaranda nani kala susere bainu madigu numuti kate ibuitile na buserube nadigu nadigu irigu kate le iere gubainu ainti le lubain mabuseru nubai nadigu ligie nadiga arufu da numuti lwagu baru nani lurdu kei kate ibuiti Mama adina lubaiti ya wadigu balikate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nida bai, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinya numuti ya diga. Madigu numuti kata buiti le na buseru bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digu ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bai, uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi unu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen daguati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefu na lida ge igabri lana figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
8: Romanos, capítulo 9.
4: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba afinya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun Abrahamu.
4: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
11: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
4: Ani mama regine lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
11: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
4: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyo.
11: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
4: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
11: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiyao me ihirgu lau leunt na busera.
4: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi uon, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lu uruwe ehikna tida larenu bungi.
11: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
4: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le dera gdunu. Barinyagu ba lubaiti nu, ain itara linya lubai kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladingi kata ibogu diti loi lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun pasige ne haluma bungi, laningi bufunage saudi ru lun lea digu bali.
11: Kame badiga na itara?
4: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digini le labusa erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti la digun aba saudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuru ti lun furumi egua.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Itra meme línea,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau su gibe hama la duka wogu Israeli kai sagu la rubeya, fiyu rugu bayan hada ya salva. Lugundu la gufle rubay buin yu lararun ligi wogu sun bo lau lufuresan.
2: Kai si meha laniya gu meme Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sun tega bafu hada ge wa duka wogu mumu. Itra wanya hamuga kai si uburu gu sodoma luma gomora.
2: Kabati waliniya galuagu hala mama bayan kuriyu, Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule achugira guagle. Larin haritida lerenu bungiyo.
1: Rutina aba dubule achugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hade.
3: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kate le tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungiyo hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesei, Luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia. Lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
1: Grige ha agufle tinya luru du sun sun na gubay habaga na balwa.
2: Lagu ti harichara gon grige ya lagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita banigi. Kaba amude ya selu. Kaisi gubay ya bale ya tinya la Kristi selu.
2: Maria gaba ginye.
1: Kaba ararira lenye hi habay hilanya.
2: Kaisi gubay ya bamude ya gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luwagu. Kata iti larinye gubay bungiyo?
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumul guluma tida banigi.
2: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habay. Aha buwarinye ga lau biyuma luwagu Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi luwagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruga. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
2: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
1: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago, ahi magambu ginyan lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apurichi ha tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
1: Ma lubuidu hachulere ha anugabali ugano buiti.
2: Gama lumo masu tinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibay. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
1: Wagureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapurichi habay.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungiyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinya gu, uwa gil funasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni ha mama nani. Na kainga gudu badun hatuga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
2: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari humatina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu ha balina.

0: abe larinya gu hawa gu Israelina.
1: Tulen muti nuha busuwe yohong grigi ya magamantinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Ani gat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutuninya mamalinya au guanar gu Israelina au hada gnetnya lirasa Abrahamu hada gnye ladigwa gu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le taninye guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta, luago lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi lariñaga.
1: Nabure me, afara kwa hamaha profeta, gringu wa hamui kuri ibani latari, awru gali eredera hata gibani kuri, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba lariñagu bungi lumu,
1: Anu derat na sesi milu kuri anu balua, hamahu drogugi anu drogugi anu ewa hundi ule baad.
0: Itara memeginye, lida umburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayiti, Madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu rudereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aniga ligu le magabas, itra liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Taraba golamu wa hadine rusada, lum haku hakidu, lum hasufu. Darulamu hagu marihi hamamala, sifuku walamu ibiye hanaga lusunda.
0: Nalga da hati gueto, lau hachugra gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, Ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong, huguya le mama bain huriyu, ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu, wairi ti linsi ya nuwadig marinu, busayatina lu hemeidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubai la maharu bungu hong huriyu, hayabi ha mama bain huriyu lung, Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege wa tubai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ahengine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabin lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu tima huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama lahuguya agda habali ilagle. Luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumu, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubayi ti luenri lareini bungi, Gama lumu deregi dati ginye, deregi dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyinge lubai hagidaruwa. ni duhanyo busenti na lu hasubu diluni kate le lwagu tilaransi ya bungi lemeha aramu da guabi luma panta ahuma lwagu chula hau lwagu deregi da la arula bungi hanigi israeli na murusu dariri gudame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu kristu dame le la susere dunlira aba meha salba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungi
1: Yedi ba asal berbeli sioni, apa melegi berumuri bani hata ye nani muhako. Uniha bani darat hama, dan melen legi berbeli hafiku.
0: Lagu gano le lagu ti asal beruni, baru wati yang huri ukei si laga ni ubungi lagu kufulese, lausun lida. Hisi agi yang lubungi lugundu anua dira lumutinya hagucagu. Lugundu kate le licu bai bungi magida lumuti. Grigi aha lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyo gama lumugweto lau hamaha ruhuriyo hagambuni apa gudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyo lumbungyo gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyo hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyo sungube lum magambu hamani lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyo lumalichu lao sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisami na bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi arruha li bai somu kate lu bungi furumi lun leresi binu faye tilarigi, watini aba. Lumage bungi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gua ginye la digai. Weirigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, Luhedere gara guhungwa sun suina gubay lubungyo keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bo le. Lubaragian lira, sansi humay ligabri hisamina. Sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun. Le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyo nun. Aninya gatina hon sun huguya lun uala niaba hidangi arita guti luo gua weiri sigur lao le lubaibe lubara ge lira lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula le baibungyo lun lugundu itara ke gibela umege guni luagu aba rig ugubu ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu Ani sungwa gia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumulu uginye lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga diti digu da go hon amu Lunti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lunti magura bula, lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida aluwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai vuribani igira humai lu bungyo la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyo.
1: Au lu bai mafaira yudu negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyo.
1: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi magaku habai ruba dunahum. Itara loba badudu lulaika agunia busibani.
0: migira guagida ba bungwa lun laganye runibu vulibani lubaregen lira ganye be vulibani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di jamá hon gumadi matinha. La diga ua tinha gumadi matinha lun mama balá bungyu itiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinha lun gumadi muara tinha lau le larinha gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinha hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinha nufo de hon ha diga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufu de galoi luridu. Buidu la bousero, aba me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungiu luago bufulesei. Ahen vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungiu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsin e guarigu huma humagua, le hinsin abuti lun grigia liladi adiga la li sun le lubaybe le lurdu bungyu, taniha le lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iye ni rogu ni yaba, mawa madala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi e gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti buribati luni aba aha wa lubai ti hinsin habu gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu sigu lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni arie buhali yarafai lula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginia lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: A endebre lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afine tinha frume guado kate, anyain hibiri debili tinha lida hafine, maigi tinha ui. Le egiti frume guado kate, mon lumuti una bula la negni le maigi balin. Le ginye maha bai legin frume guado kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la chou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu beyu, la digi en lu lichu gui nebese lu bungyu, legi bai furume guaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la digi, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagarida wabagaridu nya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagaridu lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge kei mikata? bungi rigunyen lun lagusera gdun ani sun wagiya waranu baligibu ge lun waguseru ke histarinya golderenu bungi
1: fiyut na logi bagari ye la ye gogori luago hakutro gubala sun ke nigibu ge ani gufese te ime sun ye bungi
0: kada lubaiti aba wadage laguseru baluogo luma bungi Ligue mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare ge lira, derebu gula haritagun, lumadigun humani kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da guduni, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia, lago vie la abacate, vietilum. Ainti banyawari hala finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feridiru aba grigia le uaiginye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti lugaru la dimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida I gabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha gubai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu, le vuriba bai, Lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lun megi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugera guagudati biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafine. Afine ni le buagubai lun ti buagu guanari gla ligibuge bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu a lau duru lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani figo won.
2: Romanos capítulo 15
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago le buidubai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, karaba wadange lunti lagundara gduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Kristu, michu gunti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru houba. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Christu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
1: Legia nichi bai lubai uairi guni bumu hakana guanaisha lugu. Naremu bai ginye luagu bai
0: Tarihan hanya gian lereru bungyu.
1: Gunta huma necha ibu buar hamal mutu ne bungyu.
0: Tani hanya gini.
1: Sun necha ibu sun frasu alawa huma ne bungyu.
0: Lani hanya gini isai ati dah lereru bungyu.
1: Lebih pa apa lebih gua buh se lelu bayi lagu mudirunia necha ibu ani meni gubalwa.
0: Bungyu leh cikgu bali meni gini wong bungyu dalang lau ugunda ni luma darangi lida. Hafinye ru luagu, lumbunyo huma lau emenigini lau lubafu siferi sandu. Niduhanyu, choru guatina nungwa luagu buinhinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu, ti dagara da to luago buricata ile, luma buli e dun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula ali bai bungi unu laulareini. Lune seribi dun lun Jesu Cristo hagana guahama bai huriyu. E seribi dun ile nadigi bai, napulici ani uganu luma gieti bungi u luago wasal baragule, luna nigi bai nyala hama bai huriyu lun bungi. Lune resibi uninya keisi deve se ile auti lagunda arabungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linea lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida ne seribi dun lubungiu. Luago li gunye mburikate le la digu bai Cristo guanarigu, nidangi na dimuriha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru, le na digu bai lau lubafu sifiri sandu nida, lung na nigni hama bai huriyu lumu, Lau i Gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidangi a Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara legna afa aguad na la lung na puliciani uganu luagu tia salbara gile legni lumuti magan bugi li la liri Cristo. Ma busa irunti na nuadigi maridun lung Cristo li da flasu legni lumuti celuha li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lereno bungio.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu, sinyagi liluba inidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi me luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda aragon wamagu amurusu nro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegen Jesu Cristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Cristo. Niduhanyu. Ajumura guati na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Cristo. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afa aguni afuri ya idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lungligi lubungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangilu. Itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Cristo to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humon me lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Cristo. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari. Tenkinia lubaiti kon, animamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru kon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hinsi ya bainu le furumi ya biafinye nutilago Cristo uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Cristo apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Cristo nuparagi. Mabu iga ninyan lun ampuliatu, numada hisi ya tinu keisi lanigo Cristo. Mabu iga ninyan lun urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Cristo, luma lun esu takisi, numada le hisi ya bainu, Mabu ganinya lun apelesi le arufu dalali be la finye logo Kristu sarago weyasu. Mabu ganinya ginya hon tila na luba ariso tobulu. Mabu ganinya lun nupaisa non erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu ganinya hon turifena tuma turifosa. Hanya dagi me imbanya lida luadgi mai wabureme luma ginya tun waduhe perusida to hinsi e bonwon. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu ganinya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu ganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu ganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugun ha hamabanya. Mabu ganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun wadugonyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarugu heseri bida. Heedenya ti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, lebure baru gara da to, mabu ganinya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu galinya gai hun, naganonya tida luba, toginye lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, lega yarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungyu lagu ti wasalva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levimabay lun sunda, subudi gdawa li luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhanyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tilana banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula alibai hun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun, Luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Ni duhanyu ayumura guat na hun lida liri wabure me Jesu Kristu. Lung huwara dun, lung uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti. Lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le, ni duhanyu. Lugundu aninya ganya ha, hada agnyebwen li duhanyu kuloe. Luago imihe in lanege muwara ni hagana gua. Amu nyo gwe ina rigu lanege kate ilariengu kada aba hidange. Anyahe inege hidange alinye gutinya. Au lanigu Pablo au, Hibri Arinega, au lanigu Apollos au, Hibri Arinega, au lanigu Cephas au, Hibri Arinega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya na funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulongwe kristu lau gurua. Itara linya ugano lagu ti longwe Kristu lau gurua ke libidio niga au honha lumba yin heferidu. Ahin won wagiele lumba yi wasalbano lubafu bungi. Larinya hane tida lerenu bungi.
5: Nagini chukubwa yi nijuha wa chukubwa nya au. Nagiku kwe kafrenge kefrenge yi luni katana.
0: Kati un hula le chubwa yi au. Ole ya rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadibali burikate lelana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, lelun libidio niga me au. Lugundu lida li chula ubungyu, migirun lumuti nye grigi elun hasubu diruni lau guanarigu li chuhau. Lubarege lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabain huriyu li chuhau. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le abamba idubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigur lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya uboa gu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Le busine te lana ngulungu, paduko la lungu logo le latigu de Cristo.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dameha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linare ubungyo, adiga numuti mayusru ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichia luagu amukate loidige luagu Jesu Cristo, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le, mama ginye hani ha agumadi habanya ya ubo wago, ha madise libai hagumu chagumu. lagu licu lau bungiu le aramu da guabai guadimoriha. Licu au le darugu nyubai lau hawai gerigi. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagi lubaragin la digni ubau. Hati gumadi matinya lanna ubau le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gun ilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ime peru gili titu unaniki grigia, likie buri larase ya boi bungiu, onhanise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudani bungiu uon lida gilani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei la rita gu bungiu. Kahadange grigia gayara abila subu di unika la tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri asubu dira isun kate le lida mbai bungiu. Wagi ya finya tinya, mama aba sifiri le lani na ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu wong lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri wong. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarum bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya waguti dalereno bungiu.
5: Kaa gufuranda hamali kwa ilisandu na bungiu. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungiu.
0: Gama lumo wagi ya finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribidu tinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu tahani linaru bungiu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digini buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun le menigidun li yubudi ni luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lun bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungi ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay ti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bowagun, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabure me tarita gung kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu, nadimuni habay hun luagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru, keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamu. Magrabu, luma madaira guni. Uribati hauseru ni wa grigi, mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu daril nun labuchadu wa wagu. dan le hinya ragu niwa aba wabini runinya, dan le weibahong aba wawanduni, dan le hadimure ha wuriba wawagu, ruti wa dimure buiti hong laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo, kei kate le mabuse ruhamali grigia. Mama na buruhanye le hong lung hanegu pusiganu, na buruhanye hong lung nalufudaha hong keisi hong nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru garufu da hatinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luluago. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali timoteo lun lida ragunu nireo hinsinyatinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagalidun keisi hafinyati luago kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igambiri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya halita gwa tinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara habai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubai. Lun nabai chuno dame le na chuliru o di lun nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivie lira le maha wabai lun nihada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me vije le lunti la bugun hagana guagine lausun uwa na huma leni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digbalin figole kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbi hadigni luhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginya lubafu wabude me Jesu huma derege huma ugiri ligia lumafia. Lau hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiribudun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu. Le mudumbe lani na vesefuru, dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri, le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aninya gatina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubu le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le aninya gu tulagu iduka ila luegi Jesu Kristu anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lanigu bungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin ini yang lupa yuribu, hagan aku lagu berikati lelan nai bagari le. Kamu yang halu ha aku serag detinya, ha mama tila nali gelis. Nani aku nyan le lung ha negu busigan. Uat ifunage ibini aba cu tau hida, le gayara tilaran seuni aba kate hada liduhanyu, luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe, arinya ha liri liduhe, hong aku serag detinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adegubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adegatun maricha iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanargi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui habungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniye waguwa ti, gayara ti nadig nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara ti nadig nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gie egi ni uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luago dan la londarun aba wuguri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihnu itara hama kei aba wugurigi.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadugi nya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona baliléburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lung herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigilau hagudun lau ayumahani. Angay haa marii hanya banya aniga tinahon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, aintigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nuguri lumari. Hon hibiri, aniga tina kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luago ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulau Kristu, anigunda atilun la sigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau luago Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau luago Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya ain ti gueto sandu hanya lumbungyu ain busai lubai umari le mafinye bai lago Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai buguya wuri Aindu gayara lubai basal baruni bumari o kage babuse rubi buguye uguri aindu gayara lubai basal baruni bumari lausun lubujeri lunti labagari durkada ba kei lituguni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle laguar bai bungi lun lani gula itara linya nariya guni tida sun ligilisi aina guara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederu itara aingin aguara Lun aba le merece bin lagle seinil tuago loustanu, rey de lagine itara. Me bere se wati ahen recibi lubalin seinil tuago loustanu, lumo merece bin lani. Le busen abe, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Cada grigia lunti le redenu, lida y gabri, le meja gama balin dale, laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meja y damuni bubei, dan le laguna rubai bungyu bung, madije riba luago lira. Ahen rigi linyati gayara lubei, bafri du lida y damuni ba. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidaali luai lubafu figo lun le seribidun luwa bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigi uboogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Raide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figo, ahin ginye amariida aba nibureitu, mama ginye figo, lausun lira, nyeinbe isaragu lere guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu rgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri, maria itu toito mamari idumbo. Toma Maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. luma lun te servidu buidu lun tumari. Narinha gunyan le hun luago hufulese, mama narinha gunyan lun mamari idun huma. Narinha gunyan lun habagaridun lida aba I Gabriel le buiti, e seribideina lun wapureme. Dere guanyu hungu al lun, marita gunga saragu laukate lanne ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, luago buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu, tawoya dunya la, aninyahin buiti mati lubai lira.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego, voy a

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Listo. Lausun lira, bui timabui, hamugalun, mamari dunya tan. Ligia narita gumbui, ani afinet na luago inihin la lani bungu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto nadimo ni halwa gwegini le adagara wagduti hon gwario. Inare ni lwa wini hin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigi alau anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti lwa wini hin la subudi rung, ibidi nye gili regulinya lung keisi lubudu. Ain lehinsi abube lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi aligia keisi lanigu. Lago ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa inaru ni lago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lago abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabuleme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya laugayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luago mama la kate lewegibe gayara agudu balin le resi biruni wa bungyu. Mabuidun timaba diwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiyame luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguya le subudia bubay luago gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le, nyei. Lanigu bagurasu buwago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagduti hon gwariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Danluweti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabire gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibay, buiti mati lun megin digia na uvi loe na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunage keisi aba apostolo? Mafunage arika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon lungu weigi luma lungu watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugunu wama gwa lao wa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun lago auri ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu arienga lumuti ginye lurudu. Larien haretida liliburu na lurudu.
3: Michi ka huma kusabi logu liyumu pulu baga sukanle mwadu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
1: Mama larienga guinye bungyu lira hawaguri gubagasu. Larienga guinye ginye keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadu lunti hadigani lau

0: menigini law heresi birubai la hafana lidage alubahani kaisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi gibeti funagi larihi hun lu walubaha murusu kate humagi ahen garicha habai amu lu lira humagi garicha timatiwa gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira afaga omali sun lewe megi lubai lwei lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo ibidinya tisan hun Lida gen la le tempulurgu bay hayuan daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luagu bay lataru hayuan daha eteni rubanya lun latar. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi abali uganu lan nasal baruni. Luginya lida gen la uganu ligia hayuan da. Au, mayusunu gidna ni apa lida gen iricha le. Mama gen na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubare gen nadigini. Mama kata ilunti na pantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gama lumu ahi na diga lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bungi yonu. Kati na faya iruahabay, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule, magubura hanga ni kata, Marg dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube. Lunaganyi run sarago girigia lo kristu. Dan lehagana gwa na huriyu. Aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi run ninya lo kristu. Dan lehagana gwa nyadi na la ha. Labu gine baya li lurudu moisesi. Rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia. Lunaganyi run ninya. Lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia. Lunaganyi runinya ha mama banya labu gen liludu moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gen yadina la liludu bungi, kai labu gen yadina lubai liludu kristu. Dan le hama na ha, lougwa banya finye, apa nadigu kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa tina nungwa kai si kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi yeguarigu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gudini hahureru. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitarati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi durubala larigine buga apulichi haadina la hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwara luma moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lidage abameme egini lelichugubai bungi hon sialugi. Guratinya ginya lidage abameme duna, ladiga lidage abameme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati. Kei meha hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kei si taniago ni lerenu bungyo.
2: Aba hayon igrige heiga luma ata. Lari diye aba hagoese runga dahagwa maricha ragoni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. abalona hani bung yulani angele lun lafara gunia hilagu bay. Susere tesun lehon waguchagu, aba labur gun tida lerenu bungu, keisi arufo dahani won, wagia lemima bay lidan lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu, dereg dagwala leibugun luma bungu, goni gila, aburu hadiglinye. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinyarun grigi yawanda, gunfuliti bungu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda, lubaragin lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubaigien bungu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura aguni wa hon guariwa. Nadimore hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi eluei? Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasunkate lubudu la lanugun. Kajara ti na dig ni le na buserun, gama lumu, mama sun kate lun la wanzira gudniwa, lida kate le lan na sifi. Mon lumu ti waloha ni le buidube wongwa, lun ti waloha ni le buidube hong amu. Ho huma li nage sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, kei taniagu lereru bongyo.
2: Lugundu lani wabure me mua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahin aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digda michi lunle aninya gubali hun, luwe ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gie wogo hatimure hanuogo loige neji ni le wogo inichu ka sereme.
0: Ahon lugo iti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hamama bai huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama ruginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu lali chigudina bay kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugari lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. Ladiga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. aho madaura gu aba wuri lauti chug buiti mati lu tasaruni sun tidiburi ani yahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lauti chug mol muti la daura gu wuri lauli chug lida hadam ri afinyatinya lugundu liyawa bongio ligia ani arifu da lumuti luwairi gu bongio aho ti wuri arifu da tumuti luwairi gu wuri lugundu dale la digambali bongio wuri mama tidange wuri la digai wuri la digi wo lidange wugiri adiga lumutu bungiyo wuri lung wugiri mama wugiri tun wuri lwagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gung wuri lau tichugu lida hadamu ni afinya tinya keisi lisaini tagunfliru ni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi naru ni la lwagu lidange la wugiri tadigo wuri itara linya ginye inar ni la lwagu wuri la ichugu balin wuguri ubo wagu ani sun kate luma ge bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichug ibini gabri le aubi ladigai bungyu sun kate arufu dhati won lwagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri ahon wuri aban uwende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile. Lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu. Masubudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinien la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabure me. Abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abalariyagu.
4: Oho, nugugule, lene terege lupui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nu fain, abala nugunu kopu, taudivein luka burugu abalariyagu.
4: Kopu le tau di wito, liseini iseri le dara le bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lunga rita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sago me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugaru le egi tu fain tu guya, Guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, madina mouga, la dugunya figou lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabure me. Houlumuti, ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme. Ladigine lira lun wafurende irun luwe meme waferi dirun uwara hama lirahanyi ubou. Itara linya lubai tini duhanyi, dan le hondaragun luhaigi, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinyi, mabai chulamu ganyi bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse lubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiru ni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagye lubay sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ahi mama lubay lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Anihi nsaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidagi nsaragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua alibay won. Gama lumu abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guainarigu ubafu ligia lun kada grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigay.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigay ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi iti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ahin buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye burile libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha dag bay milagro larigne ha rei dagwag du banya sanditinya ha ide habanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure buri leterencha apostol gufunagi sungubai profeta gufunagi sungubai arufu da tinya sungubai o di sun hagia adagwa tia milagro gabafu tinya funagi sungubai lun ha rei dagwag du sanditinya adimure ha tinya sungubai dimure buri terencha Gayara hamuti funagi sungu bay lila buri dimure ligi arinyaga uwa afagwa huma lubai tilun ibihini lubui du agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios capítulo 14
0: Afagwa huma lubai tilun hisi habu huma hocha huma ginya lun lichugun pungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha ti dimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ahin ti laniche gu aramu da guati loi ha subudin grigi. Ahin ti le iyum lugin bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawanse ra gudininya li da kate lanina bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñen le seribida. Ahinti le iyum luguguñen be la dimure habungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya, lun hadimure hadimure terencha, gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la dimure habungiu iyum luguguñen. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyo, o arufudu hani la. Ruwa may hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amunya gwayna, Tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba yebegie wasubudiruni kala hafurbe ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa mania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti luguyari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lung grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lung hibihin lidage ubafu le lichu bay sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimurei terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furiei da lida dimurei terencha, inarni luagu na furiei dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furiei dun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wa furiei dun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon luntiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara andakamani le barinya gubai. Kayarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uati gun faranda lani ni abad. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
2: Na dimre ba hau lila na fulasu le lila amu uye di kimuri. Numa hayumu ligu ge terengi. Ani ni itera ne bere se banya nao. Linya la linya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimre honi wa amu ya guena rigu dimure. Saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimore ha bungyu hayum ruginya gerigye, seribiti saini me hon afinye tinya luago Jesucristo, mama hon ha mafinye banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ain ha dimore hanya lubai sun huguya dimore terencha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon, maharinya gubo luago lulu halila hau, gamalumo, Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugu ginye, aba lebelur aba le mafinye ti. La dari ra gubalungwa lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudung kate aramu da guati le tida bai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi, aninye gale ginye me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, haku de ragun lu bungiu, nyin banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o la funa guaguduni wa adimuri hani ligi, sun lida adiga humei lumeme hawanse rutilana ligilisi, lida kate le laguti bungiu. Dan le la dimuri hun lida adimuri terencha, bian rigama grigia adimuriha, o urua, Ani aban aban la ginye hadimureha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimurehon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimureha. Ha hibiri lun harihin ahin lumagiyati lubai bungyu le anin wagubai lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama nichun le adimureha bai lun lichugu dan lun ladimureha. Itara sun huguya le iyumlu vinya bai ladimureha bungyu gayara bai hadimureha aba lun hafurenda iru sungu bai dragu huguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimureha bungyu, lunti hagda gunghungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhunu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye, lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagumesera lererun bungyu. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lago gabafu la lun la dimureha bungyu liyumuluku ginye, o haritoga lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le, na buri habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale be hun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginye be ha salvara. Ain hafalara le wago be napurici a hun, ain ginye lau lubei hinari hafinye, ain mitara lubei lagu ni kata hafinye. Furumie ticate, arufu da hanali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Cristo lagu wa figon, Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luruan veyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigine, hon hibiri apostologu. abagin larufu da gulungwa hon sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa agin ya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin aba agin ya larufu da gulungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimei hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimei bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia na dagi mei bei nidagi. Mebene se tina ka lantima na dagi mei haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidagi oweni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidagi oweni. Idali nyati ya nyahan hilubai hidagi. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati uganu le wapulichi habai, luagwa salbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anye gadiwa la luagu saragda lani, bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gama lumo le inaro nitibai, Sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wugiri liabi hasaru hilani. Itarake hoegu sungubai, ladiga lidagen la adan hayabi, itaralubaginye gabagaria, hama sungubai larigeme oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasaru kala aba lida lidani, furumia timeha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribu dun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungyu sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulereru bungyu lagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungyu labugion lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu leliro bungyu labugion lubafu bungyu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagu wei yerafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na purichi ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ahi hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigi ya oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, kulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
2: Feri kita hamuti hagubui umada gulubui di mungabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyen le lung hannage busigan. Hafuga nyembe arinyaguti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kaba saluwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luuyeribe. Lari gye labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yeguainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagari da ya gutasielu. Ae ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielo. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefrize tibuduri, apa meha uduri ima.
0: Ae nti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye aba mevibihini ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibuduri le adigubay laumua. Ubo waguna meha, libiema wugiri le wabuneme Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu nlachiliruba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon darueha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sun gubai, lidan muluzu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayara bay lanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibay, lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagunfulerun le buruan yubetida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mihiri lubanfu oweni. Oweni, agaygi bukofu luba ganye mi, agaygi didir agu.
0: Figo limira gule bai, oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragduni wa lidan sumburi kate le, lao lubafu wabureme Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyu, hisinye tinyanu, Itara meme kuma dereg dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwe nareg lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida noweyesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligu erigina arihan busent na neredera gun fiudan huma ahen buse wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Ocha kumalu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duonyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon luma hon sunha ideha banya nadagi minhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun, mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu, mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dunbe itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi birubaginye digedagu lumagie bungio. Niduhanyo, Kusenti walun hasubu dinun lagu saragu lenen guga le wasufri rubai lobu wagu Asia. Deret yucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe luago wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungi le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa ma li wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiu. Sarago banyechu gutiye tengiru ni lubungiu, luago fulese ilani wa lao edieve se ile viresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungiu won lao lareini mama lao lichu wao, Lidan le waburi habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefenti bungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida wanigi, hei si achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gid na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon luei niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana, ahin mama lubai huguya, ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru daguagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. abir hadina meha hon lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hon. Gwe toti le unti ferudna huma furumi e gwaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni kei si launa glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniyagu nikate ile genege tifunagi hun luagu bichu gunya la uweiri guni uoni wagua. O di gasu warufudu gara da hama ginya tu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da tu warufudu bani lubuidu wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu wadimuri habon luagu lubuidu wawadigi maridu haganagua. Aba gara da tu burumanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun girigi asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama lagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu legibu ge uweiri guni le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emeni gini le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gu lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu. Gama lumo uati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lege sifir le ichugubai ibagari ani le nyei lumuti lani wabune mesifir ani henge sefuruni nyei lege sun lubai wagia gidawa rube lului wagibu arufu dainei luweiri gubungi itara kei hamuga tida aba isubusei asansi la gwei na wagieti lun lenege badiwala ladega agawon deina linya luweiri gubungi wada la susere dube itara.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ife,

0: meha wadugwe da meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala li nebe wabai bungyo, afa agwati walung wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungyo kata wala, ani aguda batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, wichugunye aba chansi hun lung hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, lagu lufule sen bungyo. Ain ti malu lung lubai wawo, lagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi habu kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawago sungubai. Ilaguati wa lubaiti sungubai. Ilati kristu wawago sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anaregu habagari. Lung habagari dun lunle owebei hawago, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagminu ligie won lun waranda ragudininya sun grige luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lung waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi en lobadina Kristu, arandara huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figo, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg. Larihane bungyu tina lereru.
2: Chiluti tao lona rufu tingi nareini hun, aba nonu guni. Chiluti lue yuru esefuni, aba nitere guni.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufu dini lareini, aniha lue yuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweiri wagura sun lun wawanduni asufuriruni, mege luma leni gunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guati na hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun.

0: hichugu ba uweirigu ni lubungiu, lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu ba ginye uweirigu ni lubungiu, luagu idarawaguni le hichugu bai hon luma hon sungubai. Aba me hafuria idun huagu la usaragu nisi habuni hon luagu luweiri lareini bungiu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungiu, luagu ruhali la aba onwebu ideve say won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu, lue hamuga higiru ni bungi, ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani dan le meka, anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemege iru bai nu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hisi nyanu, subuditi luweiri hisi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la harinya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigiti nya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uribani le hadigi bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate ili lana ubou le na panta habaginye kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibu agun lausun nibusi garina lun naninya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siaba lilitahu. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siaba lilitahu dan le nariaguni. Nadagi minhad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwaya su jarafa na lun nowe. Sengi haliwaya su habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba waya su hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa waya su tabulu chunguna ito idhabu na diga waya su nao. Aba waya su sigiti na aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Awaya su hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri waya su ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya. Lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigu luagu. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabule mihesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la naria gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadi mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune dere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua lausun lira. Nabaha da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa sielu, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buri tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweya su namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
2: Anani buma lau nisi yoko. Anu kuipi witi lira lomba watu nisun asufri runi. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimri ha buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimri ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadag manu lena digubay lao sarago gurasu haganagwa, arufu duwati lao seini luma milagru weiri tele na digubay luago aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubayrigu lao lubay merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luago lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye lehuma bay, huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bay le numa bay lao ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lao sun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lao sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lao ibibuni. Yeda numutun funagi lao aba hadage grigia ha nauna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hao aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lao wosenu wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu kristu sunle arinyaga wa mali wei niduhanyo hisi nya tinya nu warinyagu nyo lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lao ebe chuni le lumba inichugu ni huwagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagwa lao gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lao hafagun lun hawanserun lao huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lao maraswa lugu. Adimuleha hawagu hidukanyo lao panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luvujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebili gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lao sun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburhan yugara da tohun lubaregi nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun. Segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
3: Ligara da Paulu, Hongalasien, capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligili sto galasiebu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le aguwe rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luweili apulichi ya wamalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie, busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichi ha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hong ha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu, inaru ni la le naburuha boihun. larigin lira apa nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukan yu luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maabay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan lelidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha maabay huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boy uganu luago tia salbaru ni aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamuri ni buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumbay bafosu ninya ha mama bany huriyu lunha bagari du kei huri aba nasigiru arinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransiraguwe au guanarigă gadunubai. Au luigin le lurudu Moisese hiladina lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungiu. Dawa guadina luma Cristu lau guruva. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Cristu hali abagarida nida. I bagarili nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun na fine, luagu lirau bungiu le hinsi nye habubai nu. Aba le deregira gu lungua lun longwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungiu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uati hamuga hula longwe Cristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau, casa a Biñera Gubadu. Lida meja wapurichi hajun, arufu da wamuti laniche gulonwe Cristo luago luguru hajun, furango. Aniega humaikata y lenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu, heresi beresi firisandu, o di luegi hafiñeru luago le hagambu bai luago Cristo. Ida linha sa itara lubai humaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luago Abrahamo.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamo ha tima timati. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamo, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gubai.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungiu.
5: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungiu.
5: Inyara wagua tisun leatara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungiyo lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidage yeti habagari grigye. Dan le ladigun wuguri aba daradu, aba la seini runi, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gamalumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuli ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungiu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungiu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe lichugua frama sa iligia. Rulmo ti bungili lurudu kong angeligu, lung hichugu ni lung Moises, keisi abuji hati. Gama lumu, memege inuti abuji hati lida, abari gunye la, grigia, ani abari gunye bungiu. Larinya gunya funagi le, luago mura dun la, lani bungiu frama sa luma li lurudu Moises. Mama linya, lung hamuga rula lurudu bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lung, Haricara gun lau hagun flirni le lubai bai luru duligia. Gamalo mo kesi larinya gubung yuti dalerero.
5: Sun krigi ya labu genya nu luba fufigo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinya bai lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara genya bai liabi afinya ni labu genya diwa buga lubafu lurudu agura baha liabi afinya ni lun wasubu diruni. Ita larinya meha lurudu won kesi Hauniri irahuni, dari liabin Kristu lungwa bihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani, mama adiwa labu gine, louni giron lurudu. Lirahuni bongi sunhu guya, luago hafinyo luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o, Mama huma huriyo, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya, heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulung Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbai naniyagun. Isani nira gili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le Aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbai dan, aba lona ani bungyu lirau, le agura hou bai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gine lelurudu Moisesi. Liabin bai itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ani lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, ida ya lubasa gayara la haritagun lunya hichagun hungwa kei sidamuni labugion lurudu, Luma buri igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu buriba ni nun. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lani na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luwe girigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigia ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadisa da gudunu wawai lung hauha lilame heberesera. Buiti lung hebere serun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo na sufrirunya igarigo lanina agarodini huago, ani itara meme nuba asufrira darimelun harufuduni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto, lugayara la nadimure hajun lau amu luguyeri, ibidieti nun kabala narita gua huago. Huguya le busenbe hicha agunhungua labugion lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinha gubay lurudu, larinha le luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunflir balan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribbe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongi.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago aba la ugunda ni buge ele bidye boya gari guni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahunyi ha furama se lubanya bongi. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fulla diwa Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumie guarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni sei ni luagu ugubu, lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi visi nye guwabungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gwa humagwa hagumu chagwaga duba huniwagwa aniha kate le nania gubai hun abagar de huma kei labuse iruni sifiri itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu la diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri gaga ni guati aban luma le aban ligi la sinyarumbe hadig ni kate le habuse rube jebe hadig gama lumu a insifiri lube adun de habalun mama adun ginye labu gen lurudu mene guti la rihini wakate ila burikate ile hadig bai ha afala rubalin la yumaha ugrigu agabara hani gama ni guati hama gua mamari idunga ada guati ya burikate vijeti mabusi gariti ya lau hasalu furi kudugwa tinya honguariwa abinyara hahagia anihe iyeri habuni hada gaga nigo luma emeidini mene nguti haganyidu hawogo rigunyi harita gwa sunwa da fane nguagda hamuti adamurini gimuga tinya gafara kadi gata di waina muhaigi adiga hagi amu burikate ile nege burile naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa luagu mebelu nubanya la ha adigu balinkate ile lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie. Adiga humai lau insi ye habuni. Lunti gine gonigi gwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figo kei ligie. Idera gwa huma huma wagwa lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa lagu weri gula ani nikata ligia leye dagunya lungwa. Kadaba grigia lunti lariagun lungwa ida linya la ligabri lauserun. Ahinti adarira go lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungyu lunti lafani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungwa. Uwa tia digi tibula lau bungyo. Le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubaha ni le lana onwe ni lu. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubaha ni le lana ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwe na muletara le aubai na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gulwagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abar gini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa ma grigia lidan Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagi elani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabusa irunti na lun hitugun lidere dan nu, ladega anihen buri luonu Kristu luagu nogubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lidan uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungiu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, Lun ti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungiu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungiu. Masu tine tengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagun lidan nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le Ligia meme la rufu dubai bungio lau sarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma arue hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
1: Efesios, capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuribani luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habai garabaliriku. Le nadagime bai hadangi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. kaisi gerigia gare wari gutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me ligani bungyu wa wagon, kaisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma vinsinya lu bungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wa figon. Salbatun lubaiti lagula reini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue ha gduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufudni luweni visye lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu a degubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dinga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigu luma frama seile labugin ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahin tigweto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe lui bungyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga niaranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri. Itarake aba rigila emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichu gubafu hongrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Hesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: e ichugu bai darangil ke isi laranse no sudara danle la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye ke larga dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munusun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu ke la dauru ni sudara lubunidi lulouni giruni lichugu. Barihu mai melerenu bungyu ke efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humay sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Auna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwevinye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun rula bungi uguchili luma wabudeme Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Jesu Kristu bini lanya me bungi usunga insiye abubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi itarala.
1: Ligara da Paulu hon Filipuna kapitulu aba
0: au Pablo luma Timoteo e serbi detinha wogia lu Jesu Kristu wabudu nyogara da tohun kuguya iduka nyuha Filipu banya luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu saga narita gu huago netengi uninu bungyo te sunwa dana yumura gu lumu bungyo huago la ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lan na salva runi, luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lan le agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagali dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnye na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia, luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha, lun harihini wa weirigu hadigei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gundatina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse erubai lu male na guda bubai lu madigun na ni kata lu famuga na negun busiga no luago gayara de glamuga na dimore kama nufu deuga ari huwa meme tima lamuga luweiri gun kristo nuago gueto kei suanda viwanyu au yebe hilanyu au yebe lugundu kristo abagari dunibai nu aganye iruni ligie oweni Ainti gayara lubo inasigiru na dagime luagu ulufulese inabude me Kristu lau nasigiru abagalida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bay obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lida nu. Lida leaba obo buiti mati kun lu nasigiru abagalida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidere gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu, garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houchahuma lu uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba, ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, Direg da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bay lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bay seini lanna feri di go hon. Gama lumu lanna salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu gayarati mama regulun hafinya lu luagu. Gayarati ginye hasufiri lun luegye. Huguya numa. Lida nyadio aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafago.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja li luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lunga nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia. Malugunti largu ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakuduragu lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabude mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu, itara ke agamba humani na sun wada, Dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga nyu huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habaiti moteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagidi bunon la ugano nu huago. Ladega uoti amu numa le asamneruti kei au. Le afa aguti lu buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rubei Kristu Jesusu. Ainti Timoteu, subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pudici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abaibungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon, kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladega hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lombe. Gama lumu aba gudeme habula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie mesun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luagu. Ain samina loba isomu badi luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu muti kaini kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragu nungu alida aba luma. Gueto gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyo luagu chiluga dina la lumu lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lausun luguyeri lunti wabagali dun uwa

0: laugnia li danyadin la aba luma Kristu, kaisi gubairig rasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigin grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bongyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, Afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhwei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubo iluma Kristu, kagi uwagu habagari dumbo ikamaha muga, lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma, arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun la gunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomwere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba meigafana kuma lida lueirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madega huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gaguna su huma hubaru agua, ferudna guahuguya mehuma agua, itara kei ferudna lanun Cristo, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Cristo tida hanigi. La diga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Cristo hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebesa ilun wabure me Jesu Cristo, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Cristo. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugirinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubudirigu lida sun kate, Mama regdan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibuge. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigi lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adigati uribati le resibiru bai lafai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habalin hun, lun larinya gu hun ida wanya la, lun ginye lichugu ngurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baiwon, le hupaisanu, hagia baabahu dagwa hun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun rugu hun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giri bai justu hun. Hagia rignyanu hadangi huriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budigidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusiyan le hinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, houna houme lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburha bai hun lau nuha buguanarg au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabiran yogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonica. Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Niduhanyu. Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lung la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun huguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lungbai lachila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungo lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu, marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani, luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inarani. Hinsinyerig ligia wulibani hon. ainti wagia, waduha nyuhisia tinya lung Kristu, suwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da gidubalu, luma lau inaro nile wagu bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbaru lau uganu lewa priti abay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digu dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gulle, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuri ti. Lugundu masu tinye grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli ti bungyu, ani lichu guba erei hun, arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lung gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun luei furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia arye buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa maa, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubay heteniru lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyangu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun hada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunaha baru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
1: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunwa yu wama suruwa nyu wagia me, haa arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahi wagia le weyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afiani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itarakei hadigni kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigwe. Abagari da huma lida darangi le humagwa. Aniaga tibaginya hun niduhenyo, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridun, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afayiru tiburibani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Ani hale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma ilu adig marisifi risandu. Michiga huma mebere seni ilun di mure lelarinya gubay bungu yu hayum lugin hiduga nyo lue gen Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabi mwabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kata ile hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumati mwabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu bai wemenigida. Naburhanyo gara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, Luago Jesu Kristu. Recibi ba areimi, gudeme habu luma darangile, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lungheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyati ya hagia, lunghisi ya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya buri lung arufu daha tinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lung Moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu daha bai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uribabanya. Ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiu luma kate lagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri nya hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Hon tigine sunha adigbany amukate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luaguti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lung wadagi manu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gumfuliti luma luagu lichugunina lung neseribidu lung. Lausung meka adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigonti aliabi ubowagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lun bungiu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti. Itara linya niabi lun ababadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luago. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweiriguni luma inebesei lun bungiu le Waruwa itebai, lunsunda, le moweda dibai, sinyali gia larihiniwa, le bungyu le abangariguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye la diga madigun hamagasu, lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la digani wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme lu bungi hawagu sun gerigia hawagu gumadi matinya. Luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungi. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Aba ginye bungi. Aba ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungi. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungu wa lung longwe, lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile, louna hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo, lung narufudaha hon ha maabain huriyu, libugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbi luha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lumama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, Derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladigubai bungiu furumie. Larigien ladigun eva. Mama gine adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lung alidi hatiba ila aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. lunti ginya la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia litigu, inebe waligia, lunti aransenyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyula lun larufudaha, mun lumuti gata di la, manigi buribu, mabuse irun ligia mesensu le vieti lagani iruniwa. Lubarege lira lunti arei da la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu, lunginye la digun lun gagamba di hama lirahuni, inebe habu hagieme, lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tilwei la nangu lungwa saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, luagu weirigula inarini le arufu dubay won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hama sandi rubanya ni kata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama ridun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da kate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agua wagia lugundu rua mali lavi menigi luago bungiu levima bai le kasal baragle sun grigia hatima afinya bai luago ligia burikata ilun bai barufu dahani ilun hagunfuli dun grigia lau migira ba lun banaguni wakai nikata luegia niburen gidi bulan lubaragin lira lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya lida ligabri badimoreha luma bouseru lida insi habuni lida bafinye luma lida laruma bibagari lubaragin na chilirin rugo babungu walun balihanu lerenu bungiu lun adamurini itiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni alidi hanya darime na chilirin Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti guligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihua bai luagu megi hama ide moi. Ahen garangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lun tiha furende irun irahun hagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erederu buntabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwarig amu katei buiti. Ahin yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mon lumuti. Ligie nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusali logo li yuma gulu baga sudan le luwati kumaridu lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Cristo, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginya muruso divain. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti eseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ayin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliruni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa negu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyeni, insinyeni, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia riginye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lung manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luagu irisi ni machonu tiligia, lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagundarun luagu. Anyega bahon lung risi hama lida le buidubai, lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giridigubai subudi le igiragudubalin hafini ha afalarubalin luguyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Recibi ba areini, gudemehabu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, gusenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launigiru ni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufudahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lagu Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lau na dairunya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le vibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisuda na Jesu Kristu le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le rede nu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganye nu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma daguaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti loe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura asula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubare geme lira, Halu habai aruku da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le riga habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lalina salbaru ni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niara ti li da ibagu ni le. Ibagu ad na chilulu mun lebeha. Are ida na li arufu da ni le lan na wafinye harumanyu. Gweto, laguda bahanyad na aba ridi lan na richagu. Le lumba inibihi ni lumageo na bureme. Agusera gduti le richagu abai. Lida me veyu ligie. Ani mama riguba nu lichige. Lichugu ba iginye honsung ha. Aguda bahabali liabi ni lau insi habuni. Hocha babi yabi nyariha na furese. Igira lad.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kate lela digwei. Gonigi guaba bungwa luei, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumia tinadimo rehan uegin egua, legibunia lurudu, ua teniaba ideragutina, igira hamutina sungubai. Agora batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamuga waburame Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
1: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungu le wa salbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen waguchi bungu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bay nigiru ni bulwagu ubohu le giri bay kureta, lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariye ha alidihati luwadig maribungi, lige lunti luwe labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la sunwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lubungyo, la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubayu. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigi ya kuretan sunga anda je hama. Machila angunti, haliluati, magua lihagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, Ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon.

0: ladiga vije ti hasamina, vije tu ginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu laubrikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luago lunti la derega da gula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharo adun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama Ayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won. Le ida agnyebe igayara la hasal barun sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, ererehe ina lausun ubafu, michigaba lugar luba neguni wa keimi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau larichara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen lau larini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo, lung hala afinye bayan lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lung aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubay ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nona hani aru temasi o tiki kulabu. Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurdu. Luma Apolosu lida sun le biarati. Rubei me le hemege rubei kon lun hasigiruni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara dato, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai. Leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihalibai aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe Onesimo bwe luagu atiridan. Lung buma bai la gueto lung sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lung ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu, agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, anisubuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
2: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
3: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu chagu. sarago wayasu lumalida sarago luyer hadage profeta cuento lidomburi lagumu hudale adimure haliwon lidage liro le idange boy ladugai ubo anirule luligi bala kalaganti sunkati arufuda lumuti liro buingiu luergu luguchi luogu ligia meme buingiu boy ligia dugboli sunkate laulerero le kabafu boy Laringe la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila hawai angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati hawai. Maria kuti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chilungu. Ligieme aba isanyeni.
3: Ahi ti dame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Utuku huma sungani anhele gunu.
3: Laniya gahawagu anhele gu.
4: Adugati lu itar hama lani anhele gu kama garabali. Adugaligie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baru iha. Eni ama arui hanile lani na richagu. Hisi ya tilebo iku baibun. Yere go ligile muliba baibun. Lige niki bubai. Awle baibun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zudu hau bibiri.
3: Arinya katiginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adaga kumuti bo. La ubuga bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu. Lumo bo. Ahi buguya. Berege wadu sunda. La waya tupublike idendo. Babari chobuboy, ke yaba idil, la sansi luoba, ke dalgu, ahi buguya, aba meme medik, magumu chuboy bibahgan.
3: Maria guti buingyu ni aba woyasu, lu ni aba angheli.
4: Nyuru malayge nomwere, dari nichubu ni ebaga ni, labu ni ubuguti.
3: Sung angheli gu, sifiri gu aservi duti nya lu buingyu hagi. Ouna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo I hada age angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu bu ingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa onwe basalbaru ni le resibi wa maali boy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure boy logu asalbaru ni le furumi. Lari gine haa agambu balin aba hachowuru ni wun logu inaru ni la. Choru kudala liginye buingiu uganu ligine wun lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain wun lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi wadimureha, labu hagumati haangali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiri lubasan nerbala hawagu, kata yanusa giri gelu beber sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu, dagu kata umuti lau wairi guli luma inabesi, rubu umuti ya lau jesun kate.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingiu sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama boi lan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu boi unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri boi. Lau lueri lisi ha bubuingi wong, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguwaru niya kai ibirigu. Ariyangaini.
5: na dimu na papa wangu hundi biu, nere mokolo wangu kuele hundi na adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Neme ni kitu palo wangu bungi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumayo bungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garagu wuguti hesusu. Lumeha gayara abayla longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hong gregi. Itra linya gidalu muti Hesu Kristu hanufu de gregia, ha meha aganobo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Lulebi bala lun aba melan fadri inyutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lider gunu alida le ocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Gueto Lubaiti, kaya nihe kwa la bena hurenyu wongu lunga yara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kouniki wama. Sinyantuk liyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichu hoa liginye uganu, logu ta salbaru ni wongu kaisi kubayrugu hon wagichaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligie na afinye liboi, dida niganye, luwagu mebelu kwa yalaha, lido mfulasu le emera kwa gali.
3: Lausun, gumulani buingi luadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburi dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun luadiki mali luwagu lisedu nweju.
3: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
4: Mebelu kujinidun fulashu le emera guagari.
3: Laudimure iburile, subudi wamuti luagu aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Ligia laransi rubu ibuingiu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidun emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyali aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biya agwa ti tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbi laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati ebain le timat. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Gayara atikudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
1: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gudu ni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. gayara ti kudeme hebulla hon kafiko tiya hama ashara gadutinya ani ladiga lide bilingwana rugu kaisi furume gorgu gurigya gasuginye ladaga ragdun logo lifiko ngwana rugu kai kubarigu logo hafigo hibiri grigi siyati ladara gun aba grigi lungo fadrime lenyu tumati laulani lungo buingi wanu adirubalia rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon itara linya la susere do luma crisp mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo buingi ichu gubali ubaro weiri gutile lun kai bugalarinya guni lun
4: mira ugugwe ugunye ugu shibaria
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
4: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni mbuingyo ladiga dereke gwenyu linya la lungwa, lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingi o Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufri yu ni. Damba iti uara guali sun sui na gubay, lau la sufri yu, nyubu iti lu lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa ga gamba di banya lu. Aba la nugu ni buingi o Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai melke sedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun, ani heriyangu ti lariyang wagun furangu, lugundu, Sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan luma gen hasal baru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ille dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wariba bai.
1: Hebreos capítulo 6
3: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mgai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lidange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefentia luagu ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu lereru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwi. Ahanya abriha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun, ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge mbuingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma, Lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhe yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buiti. Ani hibi hube sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungu alubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Businti gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyabanya logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati avraamu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi lun. dan le hafinyo nu grigia loga ba le wiri kutima ti hawe hafinyo ani choru hen lige ti aban kate la ufinyo uwa le amu kate ilu la kuti hon lige lubo iti la choru ba li buingi ulereru la ufinyo lugundu busien la la rufu duni furangu won wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogo la gufu li rubo ila lereru masan siruga ni kata lidangi rula li buingi ulereru won rule la finyo luogo Kayarati vemeni gidun luagu biyan kate iligi. Ladiga sinyalan leyen ha buingiu. Ani lau kate iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lun buingiu lun hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu. Kaisi lagda hanu onguru gune. Ani emeni gini ligi ya. Hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tidan li tempulu buingiu. Jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ya wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimo lufadri nginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati gama lumu subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati kata yala meha laguburi gubanya Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi. Fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidisi fare iti Hama gen grigi ya lida ge sunkate. Lau sun haduhen yu hama la diga wagun Abrahamu haladi. Ahen ti Melkisedek lau sun mama lan la diga wagun lewe. Agubura halumuti lidin sifare ti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada. Fadri guha resi rubali ka lidi sifare ti wugurin gowe ditin. Ahen ti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi sifare ti gwento logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamaguro hongi ya banya, leda lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi runwa fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambwe logu afadiri hani. Ani furangu timati danle liabin hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule aria ngubwe. Gabala ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le larinya kwe buingiu logu Hesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere emelu kisedeko.
3: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lu la salbaru ninya grige lida gen afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingi ya meni gini le lung Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahen ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lung lari hen ti da le reru buingi
4: finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi lalitamu aba fadiri bugu ya lusunga da
3: ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumiet Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lulayumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboe ti fadiri boe inyu timati le wasubu dirube. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyuruwa ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadirigu inyu tumatinya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni abanagu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Ugiri ya hadebili banya. Hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahen tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8
3: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igia lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sanduario tima tima tu to ladigbon wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye guwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gu buingiyo lun.
4: Adiga boitia, sun katai, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu gugu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogubai labuye ihaluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichugubai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni nagubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania menyari habule mebungiu. Lachili gobeyu, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei darada lena dudu wei hama hakuchaku, leveyu le, nare dudubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li muhamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubani ya hongua, linye lalia bu, habule me.
3: Aniha darada le lumbo inadugu ni hama, Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari yagun aburemi.
4: Nichu kubwe niluludu, litong hasajina. Aba menaburu ga nitita hanigi. Au wati habungi te, hagi emenana. Memege nuwa boi, lularufu da honi wa nuwago. Maria mboi wakuri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi ule aburemi. Lugundu hasubudi ruba na sungu boi. Lumo vyele jiri istimaa jibi boi. Dari lumu le wedi timabai adari. Feludu na nukoi guriba nile hadagabai. Marita kutugi alinami lwaku hafigo lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rigu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10
3: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarfa dubanyo lumbuingio, ledage hata animalo le, atakara wagudubai lumbuingio, según liluru du Moisesi. Siantimeha uara gohama sun suina gubai eter. Luhamuga gayara la, la ruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama, atakaragada. Gamalumo, Sariviti adagara guduni burile, lularita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagara guduni ni idewese, luru kutibu awa ungu guni. Maguna atibu lagu ni adagara guduni udawaribote, ni guli lagu adagara guduni luagu figo. Apa di larinya bu, niu bisa jina ubo wagun. Nunda dulu di Bogunda, Mungungi itu. Itu rakyat si Furu ini adalah muka kita tampilan.
3: Furu mien, larinya kalau aku mabu serun lah Bungiu, Magunda lagi ya, lau adakara geduni, ni hau anima lugu icu kutian lu, ni adakara geduni guda wajud. Lagu figo, lau sun lagi lah burikata ille wagu bay larinya kalau Bungiu, leda angge Moses si Hungry gelun hadugani. Larinya kalau Kristu lari gie.
5: Nyubi hatina luna dugu ni Bugunda Bungiri.
3: Mini lan lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hatakara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bay Bungiri lun larumada guduni wa ligibugien lau lunwe Jesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyu, saguweyu haduguni aban meme adakara guduni, lau sun sinyan lan lagi daruni adakara guduni ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu, abar gunyi weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladakara gudun abar guweyasun, abal labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Anjia darato le nube na dhukini hama lari kepo imelayu ligi linya lariyangu wakorewa. Nechu kubayi niluru kutitu hanigi abahe na kuretu nilita hasamina.
3: Lari ginye lariyanga.
5: Marita kutipi ya dhina me logo hafiko ni logo kuriwuribati le hadiguri.
3: Dan lubai le ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwali amu atakara guduni luagu figo. Lige lubaiti nituhinu, laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwebeluru lido mfulasu le sandu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wongu lumu mbuingyo, aba uma le anugibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubay, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banyalu miti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani luago jarafa lila nlueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lun laguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere sehagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le aruma tagadubaliwa ligibugi. subudi wa muti ligaburi wa bure me bwingi ule ariyengu boi.
5: Au na lugu ila baiche bidini ya dirigi, au na lugu ila faire bidini ya lagu hafiku.
3: Ariyengu tiginye.
5: Na kusere bidu kwa yanu mutu niye.
3: Fugi abu grigi ele wagu te laburi haliganyu bwingi ule vingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya au serua hagia uriba ligibu gie gurirugu ladiga haibugu luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya au seruni hu. Kuteme habutun meha haun haa furisurgu banyo. Higira kwagda tunhungwa la ugundani nulagida runle huma boihuwe. Subuti nyuhumoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagida runhuwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse rubuingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichungu ni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
5: Mana hali, ahi ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi mleferi dira mlafinye, magunda abadina lumu.
3: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa agiri budubanya hari wong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichigaba adagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, anihagua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanuguwa sielu mwenga. Ani madariyu wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien hea lereru buingiu, logo lubara ke boi la meha la nigun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu gasu wa finye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lawisa rubali buingiu logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni lelu bai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai leresi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladigu ni lelu bai bai buingiu. Aba lafuidu lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia. Lau sun terecha la nyen. Ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiyampu. Ligia meme ginye. Ladiga ba isaku. Le liru luma hakovu. Le libari. Ladiga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma ge buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira. Ladiga agura bahala lebeluru lidon. Lubuidu uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule ladigu bibuingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, lagufuli rubaila buingiu le frama se lubai. Lau sun lubai ti waiya lila Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, laru baibaya le sinyabai labahudun. Hilagwa tiyansungurige haa, meresi birunga hamoi sunle frama selubai buingi hon. Gamalumon, ari hamuti liya bu indise gen aniaba hasubu diruni abati hariya gun logo mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo grige harita kumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasula le nyinge luboy hafu da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyi aba ambuga agaira bui tumati habuse ruboy agaira le sieluboy ligi uo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lira ule isaku hila gubailu la dagara gudu ni lu afinya memeti lu agu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geru ni lira ule abana guti lausu ania galila abuga buingio lu lu agu saragu mayla la dugu wagun lidange isaku subudiri gulinyali abrahamu logu gabafu la buingio lu lasara gudu ni hila nya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichu ni saku lari go lu abrahamu lubaregen yebe la faruni. La ulafinye isaku frama se luboy abini runi lu hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilu mutika aba hada ge lirahun yose aba latimure han luogu lueri gu buingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luogu hafri tubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi lau hafinye lagubri kumoisesi dale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wahati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi dale vugiri hali maati lu lanugu nwa kaisi tirau lirau luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulita laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti yaburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loye hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere bany. Nyubu itiyan lu gabafu bany la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuguri ya saragu dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni maha tiyan higira wagudunewa. Lu gayara abay la hagu yugun lidong aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguwa tinya lau dubu, asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara waguwa tinya tau efeng, rede itinya eibu ganya hadugu, darugu hau waguwa, larugu haura mudun, luma haura agabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru agia uriba. Madina lumut nya meha ubo ugrigia buri buit nya hagi. Ai boga nyatu ge hanya meha leda buri flasu magairawat. Arabu leda buri lagada buge dubu wainamuti luma leda buri huyule muwarugut. Sun hagiya lau sun buidula afinya nile hawa guboy ligibuge buingyo meresi biru hamuti le meha frama sewa aliboy laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsu inagube.
1: Hebreos capítulo 13.
3: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi gu hamu gaginye hadaru nya la hama. Harita go huma hawago ha asufri banya. Kama hamu ga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichu kubai buingi ule emege rubai huu. Arinya gali.
4: Naume girubadi huu. Migi rundubadi.
3: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
5: Nabure mabungi witele kubale ni. Manufu tapadini. Kapati kayara maagiriga adiga nalu.
3: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru. Italia la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidu mflasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia. Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagundara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibuge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidi arihang madisa. Ayumura guatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dumbu ingyo laulita. Lun luadiku maridu hida, lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadiguni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresi biruni, Dimurele aburha nalibu huu tida murusu ngara dato. Nasubu dira gudu nye ginye huu, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, ननुग बई नुमगवा दामेले निदी अरि हो माबुई ग निय हौसु ताबुति गुलिगिली से लुम हौसु इबिरि वदु हिनु लेदा वफिने माबुई ग हान्या इटालिया न हु बिने लो बुइगियो सु हुगुया इतराला
1: Santiago capítulo 2
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: la busira. Itra tiya ginye manyenye. Aba kato nyirutu. Gamalumu gayarati tadigu saragu kati wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itra tiya manyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera lakatele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
1: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu adiga buri luriba yuma hanire hida besuanda busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kati. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi ilu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita gwa tunsa luagu malala le tariye gube lereru bungi luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungi la duga tarenhe lereru bungi u.
2: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera gwa lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe, o la dariru la liduru, la dimure ha nye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dariru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be lurudu, hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu mbadari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katenyenge hibagari. Itaralenke ihemere du le salira gubai luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logo kate le harita go bai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubaiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago hugeme logo buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi nilido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugue me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimu rehebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni lunga choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru la mga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunga furi idu luagu. Luma lunga huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni. Aba me la rei da guagdu ni bungi usanditi inyiro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei da gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda. Le sinyambi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bila, wabihinin asalbaru ne le aranse lalibe waba. Len lube larufu dunen, lido men lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adega itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan lalu uyeribay. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun, lau sun manihi humagi lula. Eni lau sun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau sarago duari. Adumre hetinya meha luago areini le bugalumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beha dimreha, Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi,
6: sandu huma. Lugundu awa, sandu tine.
5: Aha, guwara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lube habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gine lubara gine buga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia ueri guni lun. Itara linya hiabi, luha finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendun, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sundan. tarinha harilerenu bungiu.
7: Itarahanya sungiriya ke hidu, liabi hawairi ke lufuliri hidu, dan lelasa luhidu abalaburi lufuliri.
5: Ahilerenu bungiu, duratu lusunda. Ani dimurile, ligie uganu lelani la asalbaruni, le wagu bei larinho agua hum.
1: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligia lubeiti, igira humei sun luyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, irahinyo figiginya, mili giharumati luga nyana bela, hawena mudun, itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela, ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lubei ti, Huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuma da honti lege begiti.
5: Ani ha afinya ni tiyo logo, buidu be lidi le afinya libe. Ahenti ho ha mafinya banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo mebere se hama abunu utinya, ligia le dubu le timati
5: mati. Ariyenga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagu le ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, Lunga dumre han luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu nia bungiu huguya. Weto lumutu nia hadun. Ua tia meha gudeme ha butinya hun. Ahen gueto, gudeme ha buha li bungiu hun. Idunhe uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migra guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, Deme la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kaisi lani gu wama wabure me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma lu hichugu. Uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busianti bungiu, luha diga ni lelu baibe. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusian banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni leburiba bai. Lubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. inebela bungi hun, inebela ginye urube hun. Ubuengu, inebe hamahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati buribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegine hadugu kati buiti, abahawandu ni laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba woyasu. Aleha nabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo le onigiru balan keisi honi di mudun goni gilou huani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
5: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nulwagu Kristo. Luagurugu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu, lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha luagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Abatagua rulung nabureme, hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya bugirinya, afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamar gilwee gie, mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Aduga humai itara ua lamuga nikata lu laredarunung lida haforiidu. Abagari duhama sunhuguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti la bagarigu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundan, lunti lungi lungi nyenye, wila dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani, aduga lele buduri, albu halei terangiru abame la falaruri, la diga gongi lumoti ababoreme, bungiu hari chagobani. Agambala ni hafori ya idundu. Anganya haa digu wa nivuribati. Magunda tibungi haa.
5: Kapagi ganyana la digu vuribati hun. Ahang icha go hungu wa luha digu ni buiti sunwada. Gamalumu. Fulesi watu ahang ya sufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. madihere ligia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu guanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribei. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola dugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oveni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lovere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye aranse nyu ama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari kei silugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueri ti hanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar gduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyeila saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe sile heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua ueri guni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. lekaduna balin uweri guni lumo ubafu lusundan itarala nidu hen hise tianu ma weri de tahaningi lauburi lidere ochavaguni le wegi en behas gragueto kama hamuga abakate hanani migti asusere duti hun baragi en lira gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Cristo luganyana bela habuinchu lau ugonani tamele la giri du Cristo obo ogu lau sun luenigu fulese ivatu ahana bu luegi lani gu huma Cristo lugundu arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gu bahida ahinya sufrira bahida gie lumama la luegi la farha O luegi en la liberuja, ni luegi la dura aguni libri lurudu, ni luegi le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahienti a sufrira mutu luegi en lanigu la Cristo, mon lumuti la nugu busiganu, luntilichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluja lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti bama giba lube la gume seraguseruni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halube ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinha de, hugui le abuti gulida hadamur ya finetinha, que si abuti la guinhe, ani gefentina lago la sufriru Cristo, ani gafana badina guinhe lida ueri gunile lube liabi, gonigu humanya lirahinu bungiu halabuge banya hariaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungiu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga haburi ya han labu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Cristo, le honi ni mudun le timati, hibihu ba aba ridi weri guti. Le lube meferi dunu lube la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu be honi ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane le renu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Baru obeng hongo, gamalumu, itaragul mutiu ha, una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungyu leka bafu bai. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hung demele la tiliru dan ligia. Madikire humalu agu ni kata, igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma, Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadig linya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir gwagu da huma hungwa lung, derega dagu huma lida hafinye, subudi in humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusu dan, La dugu babungi lu uwa la mege itilwagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von. Leginye aguwa ruba yvon. Lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanugu bai kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Aguinha la nua de rubanha bungilu lani guhamá, que isi la nua de

0: aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la herep luginye uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu busiti te kate lili chuau le gufura ndati aturi ya hele linumenu monstru la diga linumenu la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa urwa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri mi lugu rige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia sabiawei gadir milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi grigia ha furumi ya tiaidewe se ilumbungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tia ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la midago siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti
2: inebe la bungi umu rugu kuye mewei kuni lu chinduta tanu la busra gudu. Utubo huma nule atiku polisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyegu.
3: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
4: Le au duraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme nu la gurdinu wa lili monstru, lu abu luomo o le reberugu, la tu bai divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bai lidon li copona ligani. Aba men la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge angibu hasambi bai. La wari ruba, lugumu le liwatu le asufri le rudu baria, lu sudan. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ayebu, honha awuduro gubaya lu mostu, lumatun
0: liawa, nihon
4: ha
0: kawagubali liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lani ya kuwaba umalali nyubi itisielu geno.
5: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama.
0: Abat narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewu wargiti ligibogu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu la umala li hereti nule nyeibai ligibogu duweri laniye galo.
6: Dabu mbaluba gule ladiga chiliga daa luwa luba hani ladiga funali nadi.
0: Aba lasu kira gudu no lenyi bai luagu duweri laluba agile muwa rugugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida angeli tempu lubungi to sielu montau gie laluba agile hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida angeli latari. Angeli ligia gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu waru nule tau bai laluba agile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
7: Dabu mbaluba agile to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba agile muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dina le lanina ligahi bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafri duhita lida gi agai dina ligia celulumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walau.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
0: aba narihi aba ya onwe busai ni sielu wairi gida tianigi ani hanufunati sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bongi arihet nagie kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemetilida nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru tumaliyawa luma luagu linumeru liri rara hanya lubadu bara nale bidri ligie tau aripato lichigumon bongi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabwe
8: weriti alibwiti sunle adiga balibe wakure le bungi suntiga bafa suruyu liyan sunle madudwe uwarabwe bukuye le lubuwe te sunesha kabasa manufude bwe wamundu kabasa madimure habwiti bwabu bukuye le bire le usanu hayabi ba lila na sunfulasu Aba me hau dora ugun, la duga arihu aliwangu kuitu la sunle batudubi.
0: Larigeti sunkate ile, aba narihini fulasule standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasule nyei lubei, leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadura gu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagurug harana gua golu, chilulu agu hanigawa. Abalia biya bahada ke kate ga bagri ti hakia abalichi gwa ba kop lauti golu nu kada bahada ke sed angel gogi buili ka kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweri go bungi luma lubaf siati le belu ni aba nyihi dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angel gogi
1: Apocalipsis Capítulo 16.
0: Abat naga bulariego aba umalali here ti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
7: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Abali di frumi ti angeli, abalaturu ni likopu ubo wagun. Abalasali ego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali ego barana kei hata hilani. Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bay luagu duna.
9: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usandut, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. La duga hagia, viyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bay. Gue toti, kuraku tadi buhitun hong, eres biru nyile adina bay.
0: Agama nagi alani yang wago loige latari.
10: Aha wabune me bungi le sunti gabafi. Agu sere gudadi blau isuruni, luma richagu.
0: Aba latruni, hagadri angeli likopu luagun weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lis. Aba hachura nun sungu bay. Lau sunlira, masakri hatia, michi guhagia weyri gunilo bungi. Anapa gorugu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latun ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuwe nigu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigia hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugu bai. Anapa gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latun ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo lenye gilubay labouchewe. Aba tunarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le suntika bafu.
5: Goni gumatia, daduga sorni bay niabi keliabi hiverti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong lasu rusu lui larihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe gulida fulasu le giribay, ari mahedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
11: Adeguluwa.
0: Aba yilaba lapiri haniga. Arei chuni lumu wayuhuru. aba lahi ki chumu alau aba haraba kanali heret sigilau su haraba kanali le dagali be luma ge nyi ama giriki ligi bobo aba la fani na ku onwe buburu bulida urwa murusu aba buri la gullu du buru gule bobo bobo aba larita gubungi lwagu uburu guweri dile Babilonia lu lahu lu chagudani dime ile lani na bai chuni le lona habailu lida liganyi aba la kumu chagun sun ubohu luma sun wubu aba gien laburha onwe buburi lubar huya deire gwati sielu ge hawagu gringe hiru buriti chili lumu sa libur aba hanaba guni gringe bungi ulagu ladiga aba la abai chuni hanarimeti
1: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatlia biaba hada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniegunu.
6: Higabu narufu dalita baichu ome buhoru tonumbo ligibo gusarangu duna bon. Agana manyorue guha ubuo gubanya lida ahuru anituma, bacharu hagia ha ubuo gubanya lau divingle lani na tahoruha.
0: Abanabru halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina, angeli ligia lido aba fulasu makairawat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
11: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masumu wele liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyola wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
6: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausun lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido un lagumu hon lume. Hagano banyobuwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma gela dugu ubou. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufanada. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada ge sede ani lidi nye lido lagui cha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le bariru be disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruweha lu monstru. Hagenta guba luma mudu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegia sun kurui. Ani hagani rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungi ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guangeli ligia nu.
6: Duna le barihi bai le gibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwanyo surusu. Heki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi nungha digu nile labuse rube. La huwara du nunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Yesu kata ile, aba narihi aba ya angeli, larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubou lao limiri. Lagu araguati lao umala li hereti, lariñega.
7: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapie ha rumafia ni, haramu de guage de sun, ha uye li sifri go uribate, hadi budinuru hiyeti, ani iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacaro yang lau didin le lanina tahoro ani agano wanya luru itegu ubau tuma luda tahoro risi hanya alubur hatinya buriha ubau wagubanya lidangi luan de tau seragu tunggu
0: abe tinaga bulari ego abai umalali nyubiti sieluge
3: furiha mababi loyenge hugi le nanigo mafara hamanto medida tifikon lumalida tabai chunwa datika kibe kwa litifikon dariru rachini lisielu ani harita kwa lipungi lwagu kuribaya adiga humatu babilone keita diga hum amu fai hum doble lo ileta diga bui ruha maba unini lehele timati bia uwe ya fitum figulo letichi buwe hum ama sufuri yududa humu kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende bini datika alia gata tida tanili
11: nyu niya ya kayaba unruwe mama nungu ya ba hinyaru hilali tumali masufuri numba dinagi
0: Lige liebi baluba itabaichu lida aba meme weyu oweni iruni ilama abame tagudu la watu gemeti la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu balurua itegubo haganoba yetuma lida salufuri luma irisini guteme gotuge meho dame harihini lugumule ni tagudu abame heredenu disi le hanofu delue itabaichu abame hariengu
12: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibi Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaychu
0: ayahu hategie alugur hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburu guligie ho la diga uwa yala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti Ila gulauti marfili pulas buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluar finutu luma trigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelu halugurahon hariye gobalu buru guligia
13: Uar furuda burito semen bombuma tome hahisie bombu sarago. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida oburgule heredur badise le hanuf deloi habai chun. Ayahu heina asakri heina abame harinyagu.
13: Fugi abu uburgu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha na dagi meibanya baranaha abaherede rundisa. Datile harihini lukumule lilaku tu uburugu abahaguwaragu harinyaga.
13: Kasa meha amu uburugu itara beikei onwe bu uburugu le.
0: Aba hichagun kaliki hablu ayahuaha asakriha aguaraha
3: Fukia mubabiloni lewe weiwe Risi nyaebe sunha gakune bwenye wapolu Barana lauli risi anilidara ngumusu ora kuriwa huwa Gunda huma laule susiri duboi du babiloni buguye siyebe Umuhunguye apostolu ama profetebe ama sunlani bubungiu La aduga libungiu iriche hun laulasie diruni
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligule, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
4: Itaraluba, larari regiduni wa Babilonia, uburugule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadagi metie bida, nika uyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari walihata profetagu hamaha lani gubungiu. Luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dariwa li hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari yakatele abana gambu ni hamala lisara gugrigi haguana ha.
12: Aleluya.
8: Lani mungu ya salbarni. Weri kuni lombafu. Kaduga abusira kudati lani wani luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoroto agadi ibali yupo lau kakalukuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuaku.
0: Abaya haguana ha.
14: Aleluya.
12: Aleluya. Magumu bela muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgo hudugu wate lubungiyo le nyubay lwagu lala aba hariyago
3: itarala aleluya
0: aba tilagabu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
15: bukuma uweyi guni lubungiyo sunhuguja le esedi dubali ani inebe lakum weyanya nyubirigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
3: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guwama, gui wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mani yedumu gu. Aransa yu ladani. Tau tadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino fino tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abad lani kwa angeli no?
10: Baburka, fulesi watinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lani kwa no?
10: Dimuri buri inaru niti, le lani kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia, abad lani kwa no?
10: Madruga baile, Lubuwe mbungi au kebubuya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Ugano lela nukubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hong profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri heti luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yule hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
13: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyo. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariniga.
9: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagiru uruwe gu, kumati matinya ama bugunia kanyatinya. Hagiru du gabayu hau sun ha awahi habali. Hagiru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuburiginya kai wainamuni.
0: Abad narihini mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau gwa lu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Danduti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liyumu lugugien le warihu bay luagu gabay. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larayinu sielu gen lau ligeli fusule mebhebe. Numa aba onwebu gri gri luhabru. Aba lari gudni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bay le satanasi. Aba lagira guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusule mebhebe le nyi lubai la dure. Aba lichigu aba sayu lagu bena lumeye dudugie la yalla nechanigu dari las gun milu irum. Lari geme milu irum ligia. Ligira gudu aba lagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibi uba yobafu lu hagusara gudu nyu haya lagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimu ni halagu Yesu Kristu. Hamahu duragumbaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o lagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu lagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa aru te lidage uweni. Dari me lari ge milu irum. Aniha furum yeti bai asa aruni lida ge oweni. Fulese watinya suha gafara bai lida furum yeti asa aruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu bai bungi luma Kristu. Aba me haru iha uwara luma luagu milu irum. Dame sige li milu irumu ligia. Ligia me ligira wakudu mafia lida ge la daruniu. Aba me lafridu. Lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melondara guni ya hanigu luguribu anijibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye luba iti, aba hafuri dun sudara guhagia lidange sungu ubogu. Aba hegeye dogu ni flasu le nyehi habai lumutu ni ya bungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye arie buweyo gulo sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibirikinya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logu brikate ileme hadugubai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Ha labu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, ke aba adari, dagunyu, luba tadari. Aba nagabu, larige gu aba umala lihere ti sielu ge.
16: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia balumutu niya, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigiha furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
17: Ariha ba, adiga dumuti sun kate iserile.
0: Arinya gatigie?
17: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu aluago.
0: Larige, aba larige gunu.
17: Sunha na dega ni sunka te le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sunka te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubai ibagari,
3: mafai haga luaga. Ha agai rubai uriboni, heresi rubai sune luboi habini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufu de banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa ya de banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagum hong igei, abalani egunu.
18: Higab, narufu darwadari ipun, tolani mutum werio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu, weiriti ani iyu ligia. Aba larufu dini, ome buburu gu sandu tile Herusalainu. Larani nun sielu gie, luma gibungi. Amiri eti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyagu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Irwa yen bena loige ubo ile nyinge lubai la boucha weyo. Irwa loige norte, irwa loige suru, luma irwa loige ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yu luagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigi fe luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru iru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariyeru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariri uligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipi. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, lumage weyu ni lumage hati. La diga le guanarigu, luweni gubungiyo, ruti la irungunga lumu. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu, hasalba wanya baya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luweite gubou, haweiri gunyehi, lulichu guni lumbungiyo. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie arie bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigiti kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba ya ebelo.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kupe ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida kwa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ishi kupe ibagari. Le agindu bai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la agindu. leti lubana seringi tilu lagara ni hon hon lechani uali ne nika tanya ilu labu genla lenyana kubungi nyebe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame hau durogo lani gulu agagi budaguba luma bungi nyebe gine liri hereberu uali me ari ebunye haga na uti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao haba me haruwe inha sunda lari gie haba larie kungangheli ligie nu
18: inari niti dimuri brile ani gayara ti lafinye runi waluago ani wabune mebungi memele ichi gumba idimuri hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumba ila susere du hon lani gumadise
5: Ariha huma, anatema disa. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungiyo, le buru yubaitida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
18: Madiga baile, lupui bungiyo au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha duke banya gasu la ulembo limo nyibaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya katigie enu.
18: Maramu da bai lugano te bungi ule burimo nyibaiti da liburu to la duga garafa li da anu lagu friru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha. Madisa liniabi, ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
7: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere di banya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera ha banya, ha ahoru ha banya, ha gafara ha di banya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha hinshinye ha bu banya lu eyera gune herederu ba bougudi.
5: Au Jesusu, ona ha nali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagun uruwe Davidi, Aungi ya warugu mabon toho lani na binafi.
0: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
19: Higabu!
0: Legia ya gabu bai, ariya gala.
19: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busi ati gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile, aninya gati,
5: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
16: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagucha go luma ge Davide lumo adangruni Babylonia. Uruwe Davide tuma tome he luma riuriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi be Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra wagua Babylonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babylonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligi a lumo lagri hon Wasalbaragule. Itara lian ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubare geti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele, ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualu.
20: Jose la guga wagun Davidi, manufu de gavalu beresu virunu Maria kei sibumani. Adiga irahu le lubai tagaran juni, lumo ni asi filisandu liabi. Tagaru di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
16: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gubai wabure me bungi o liumu luge profeta.
20: Babagi na tuba aba niburu ito toga nin liri. Aba me tagaru di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
16: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la digu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
16: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubei labaucha weyo, aba halige daha hariaga.
21: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
16: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera gwaga dhali la hausu Herusalena. Aba ti laguwa runhon sun habu ti gufadiru gulida hafinya huriyo. Hama ha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hawa Kristo. Aba harinya gulu.
22: Belen, lelumu arugubai hudea. Ladiga italania laburidu ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutima ti lida muale. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
16: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarigu. aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti launa hania Belen, larinha gahon.
2: Heiba, aba mehalu hani iraha le buidu, da me le darihu mali, hawisara name, nyendu namu aginye ahuduragu alu.
16: Lari gea, hagambuni aturihe te warugu malereru urue, aba hodi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahu le. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahu le tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawiserunu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lun gwa lun hose lida luenedi, aba larinya gwa lun,
20: Saraba, warube irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilakabu.
16: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu luguchu ariya buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede lunyeni dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
20: Sagana mutimiru, Egyptu gini.
16: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego hama la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lu unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagri honu wa irahe ligia. Itera lien lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
20: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahe. Mabuse nungu lutama li hon, ladiga hilagu wa hamana.
16: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egyptu. Aba larinya gulun.
20: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa ha abuserube ya meha afarumi iragu le.
16: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Dan le la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidi galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagun fuliru le harinyo gubay profeta gu luago nazarete na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
16: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi seiha bay apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
9: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
16: Huang le, ligia le wago bay meha laburi ha profeta Isaías itere.
20: Agam huwati, lumala li aba kirigia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
16: Lautu lura kameyo ladera guhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinya guhon,
9: Arasan hewe huguyele. Kasa avisa rubalun du hanura halwe lanerime abay chuni. Logu figa ule lumbe liyabuy. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradugu huma idagwa. Ladugu wagun abramu wagi. Ladugu nariyehe hun logu gayara laa. Ladugu buingyu ladugu wagun abramu. Lidage dubule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sumwewe le mabuidu tili. Chengwati aba lagudun. Au lauduna na badi seru. Arufu de logo sakri hadu laa. Ahi tele lumbe liyabu narigi. La bati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, guda laime sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
16: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gyan. Aba la tilere luago duna le giri bei hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
9: Au lungu bei babadi seirunino. Bugu ya lubei nyungu inu lungu na badi seiruni.
16: Aba la riengu Jesusu lungu.
4: Itara luba kwento. La duga lungu ti wadugu ni le lubei bei bungi.
16: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
17: Ani hanyore lehinsi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
16: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba ti liabi mafia lubadun aba louchagu ni. Larinya galun.
6: Ahen liru bubay bundiu. Saligu agitabay dubule feime.
16: Aba launa bu Jesusu.
4: Darin harile nenu bungiu. Mama rugbei tau fain habagre de grigia. Habagre tu baginha lau se un dumore le larinha go bai bungio.
16: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalém. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu. Aba larinha go lun.
6: Ahim virubu bai bungio. Chuba bai aga luhunabu. La diga tarinha lereru bungio. Larinha go bai bungio hon lani angeli gu lun hunigirunibu. Hanega bati buhaha buru, luma chogera bula bugudi luagudu.
16: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
4: Anega tugiye lenero bungiyo, mausha goboi babure me bungiyo.
16: Aba lanega ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa goboi lun luma buri luwairigun. Aba larinya galun.
6: Nichi goboi sun lebon, aha buahudura wanu.
16: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungio. Lun ruguba babure me bungio bahu turoguwa. Lun ruguba guinye beservida.
16: Aba ti la disse du mafia luei. Aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gon Galilion. Merede ti Nazaret. Aba lidi agana wa Kafernaumu. Aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gubai.
17: La keira sabulon luma na fetali. Lida luma lubadu barana. Luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubai agana vaha mama banya kurini. Kuya hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya lemeha lida bai lamunyonga, lani na obene, arugo nga lida malihau.
16: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
4: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
16: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba andurece, esenia ni habagari bay, hagurieti, aba lerengo Jesus hon.
4: Fala humana, aba me meseni hadun la udre, ana harugado me kuriki anu lunani kume.
16: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugun me mere Jesus.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Acabó.